0: hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu saragu sengsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
1: Hariyaga me logo dan la leunha la arumuga ariabu aba la hayabi lani Jesusu disipulugu aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le wadimureha baluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wa hon. Itara liya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harii bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya. Logo ti hafinya luagu ligia lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya gu hon.
2: Rula li sun upafu no sielu luma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon luka kamba ti hama lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
3: Uganu buiti lela buri habai maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
4: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyulinya ti dan liliru bun profeta Isaías.
5: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luga biabe. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya ka. Aran se uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
4: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakuri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
6: Aniti bai aba le gaba fatimati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochua faraga de tagirga le gidi. Au lau duna nabad seran, ahi ligia labad seribad lau sifri sand.
4: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti gine, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna rugugini, aban ladara gun cielo, aban larin hii, Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegun aba umalale sielugi.
7: Uge nero le yeshi bini le aube ome bulanugunda.
4: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
6: Siluha lidan, jarafa li larue habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
4: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu, laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
6: Higogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
4: Aba higirunu, haseni furese, aban haudi luma. abati leibugun Jesus murusunya aba larihini Santiago le liru sevedeu luma Juan le lamule tidanya nu aba ugune aramadahun haseni aba laguarun hon aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba houdin luma Jesus aba hachilirun lidun flasule giribe kafar naumu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon weiri tu hanigi grigia lausun le laringubwe Jesus hon ladiga larufu daha hon lau ubafu mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises nyenyi aba wuguri tidan ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
8: Come sabe mister wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri chebuniwa subudi numuti katabula lu agu bugu ya la lire pungu le sandubai
4: aba la denga Jesus lu sifiri uribati ligia larinyaga lu
9: maniba furiba lida agi agurigi ya le
4: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba lafri du lida agen wagoina sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
10: kate isale kate isa iseri arufu da hanile grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti
4: aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun galilea frese frese danle hafri dumbo itidange ligili stuguya aba leading Jesus Santiago Luma Juan Fabian Simon Luma Andres Ron tiante lime de Simon Tabiru han aba harinya gulun Jesus logo sandinyon la aba leading tuagun aba larigudni tuhabu aba linyuragun lida mime oura ligia aba tareidagun aba tasarun aba tatenirun hon dans les laludun veju gunyeli aba anuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus aba hondara gu sun lila na flasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditinya halautinya amunye guenerigu luyeri sandi sagaligia saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia ladiga subudi hamani katenyi la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni aba lidin simon hama libirigu alwe dan le Adari rubali aba harinya gulun.
9: Anya intasaragu girigi alwa hagu.
4: Aba larinya gun hon.
3: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurchi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
4: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
4: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
9: Busentina, arida guaba.
4: Kai larinya guitara aba laraida go sanditi ligi aba ti launa hani Jesus nyingi lari ginye gua arinya gaina lu
9: mabahu da go baiti ni kaun nyudur go baru da go bungu lu hafadri huriyo aba me bichi guni badagara go dun lu go baruma do kai si larinya go nu liluru do Moises itara lu bahari ni giri ga lu go arita go ati bula
4: aba rugli di aba la bahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi ligi ale bubai la sinyeru la lere deru Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lere deru le nyi lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihei.
1: San Marcos, capítulo 2.
4: Atiribe yulari aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru ugurinya baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu la diga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna lou ginye le nyi lubei Jesusu aba hareira giduni sanditi nyi nginye tida lubarare dan le larihin bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe.
9: Ninao, ferud nawali bifigon.
4: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimre he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungyo.
4: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hon.
9: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinyo wagun walu sanditi le. Ferud na wali bifigon o larinyo wagun lu saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na awle uguri garuwa riguti lu ferud na na figo.
4: Aba larinyo wagun sanditi.
9: Saraba budabun bubarari baiba bubiyon.
4: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weiri guni lun buingi yo ariye gaili.
0: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
4: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadun bai saragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba la sigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
9: Falabana.
4: Aba lasarun levi, aba la falarun. Lari ginyeti, nye nye Jesusu eiga lubi nye levi, nye nye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
10: Idalinya salegu imbe kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
4: Danle lagambu bali Jesusu kata ile. Aba lariyangu.
9: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabia alu hagurigi ya richagwati. Niyabia alu hanya haga figo ubanya.
4: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu hariyanga lungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
4: Aba, launa bunia, Jesus.
9: Kayera tifunage hayuna ruwa misur hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tatima ba hairit. meserun otoginye diwin toy serigiri lidon aban aga iwero le binad hali la diga tabosha gubay diwin iseri uwero binad dame le tinyuro. Feri di meti diwin, feri di mewero. Ligia lubay ti luti teseruno diwin iseri lidon uwero iseri.
4: Logo aban lueyu remera agoni, eibugay na linya Jesuso haulani disipulugo labad na gwanade. Aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
1: Pariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luwe yu remera guni.
4: Aba larinya gu hon.
9: Malay hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dan le lalama chumbay ligeya hau son libi gu. Aba lebelu no lubi umbungi dan le aviatare lan fadiru e leinho timabai. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha o bon reigi no amugurigi hawedige fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
4: Aba ginye larinha gun resusu hon.
9: Lugu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu be lunweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri gara uwarguti, Luago luwe yuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
4: Aba yelebeluru Jesus ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubay Jesus lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesus lun le hilali bai uhab.
9: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
4: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
9: Kalumbi la dugun walina luwe ya mera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
4: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni, ladiga tidere hanigi aba lariyangu lun wuguri ligi
9: tuleba ibuhabu
4: aba latuleruni aba lariidagu aba tihafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigia galilen dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy aba hayabu ingwa grigia hudegi herusalengi idumegi lobo afuru guginye duna hordan tiru ginye luma sidongi lun harihini ligia larinya gu boy Jesusu hon lani disipulu gu lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai daguagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu waluagu lurungu haguruni lun larai daguagudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya. Aba hahuduragun ligibugin. Aba haguaragun sifirigu hadagin harian. Aba leveri du niña Jesusu lumariña gun hamani katenye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aban wubu nyen luboye laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suandan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao hua le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wagiri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduin Jesus kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariyan go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi, aba hariyangu.
0: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
4: Aba ati laguwa run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
9: Ida luba gayara la saga runi mafia guanarigu, furmi ya guari garuwi hanile afani raguti luma, Agenda guhamagwa laguni chaguba anisinya begiye hadura ro iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa melumagwa sinya bela durano lagumu chagwa gulergo belira uwati niya balule beluru lubi apa ugur le herete lun la nuguni lilago ahi magura gulna ugur le herete ligia furumi itra rginye ngayara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
4: Larinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
10: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
4: Aba larinya gun on.
9: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
4: Aba larinya gun, awagun hanyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
9: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda bongi yo. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
1: San Marcos, capítulo 4.
4: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye bu dunaruk. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
9: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labu chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malu buidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
4: Aba ti larinye gun hon.
9: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
4: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinye gun hon.
9: Huguya, subutigu de lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu ti laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupi kate ili harihubai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
4: Aba larinya gun hon.
9: Uwa tisa kufuna da humani ili, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, lari ke hakambuni abal ya bi mafia abal lagi daruni dumuri le abu nu beti dahani ki hibiri guri gya itra hanya kei ilo le abu nu abai lagana go wadubu abah hakambuni le reru bungiyo abah heresi biruni lau ukuntani gamalumo kei malag le lubai medere bugutia nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen le reru bungiyo abah heferi diruni hafie hayabi hibiri Itra hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumo, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo tida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada agurigi hagia. Gama lumo, anyahe gina agurigia, itra hanya kei ilo le abu nube lida mua buiti, Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biruni, alubo hoti kate buiti hata gien, ke ilila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osa.
4: Aba larinya gun hon.
9: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien, aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata leramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi ya watilo masubu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
4: Aniya getiginye hon.
9: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagia hamisra hoa. Ruwa re ya ligia memuruso lau. Italalia lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
4: Aria gatiginye Jesus.
9: Itara linya loroin habungiyo, ke le Jesus rdubi lu aba ugure le abu nubi lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agaku duwa nyu la, aria bula yebe, o weywe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legelewe haa. Nyenge aba labuncho ila welao ila, dati lefunale lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
4: Arinya gatiginye Jesus.
9: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nuti lida amua. Ligia aba lidange ila le nyure utimaba yi ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba laweri dun, Ligia weri timaba itidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
4: Itara liyaha larufudhan Jesusu logu laruwi hampungiyo hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufudha hati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
9: Keimo lo bafuru gu lagunu.
4: Aba atihigiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyu na uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
11: Maisturu, meberese kutu pusala uwa tipire kuala.
4: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun karabali, aba larinya gun lu lagunu.
9: Manibu, derege de guaba.
4: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate, aba atilariyo gunhon lani disipulu.
9: Kasa wagu luenri bai hanufude? Kasa wagu mafinye hubai?
4: Aba herederu, lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
12: Kata ifunasa ale, ibi nirubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu bai bai?
1: San Marcos, capítulo 5.
4: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu lido fulasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu grigia ligia kabu sandu gelafrit ladiga nyi la laga noa ani uoti ni aba ngayarati lagira gumi ni lau gringri lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri suanda latu muraguni uoti ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugu aryabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dale larihi balin grigia ligia Jesus disegi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligibu gi aba lagua ragu lu
8: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
4: ayumra guati na bungu lagu liri bungu lu masufure gudun banin Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
9: Sifri uribat igira bay gurigi ale
4: Aba lalig duni Jesus
9: Kabir
4: Aba lona bun larinya ga
8: Le hiyo ninya ladiga kibetio
4: Aba hayumra gun sifri hagi alun Jesus Lu mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi Kaitinyayin yanu luboy sarago buiruhu Aiga nyei logu wibu Aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lu Harinya ga lu
8: Una bawahado buiru hara Rubu uma u luwe belu ruhado
4: Aba tilitu gu Jesusu uma hon Aba hafuri dun loi grigia ligia Aba hebelu ruhado buiru Nyeye nu hawara biya milu buiru Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loi gen wibu Aba haburu ha barana hon Aba hanyara tagu Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali ambuiru huhagi. Aba haiba agun, abahu de guay le asusere de guay uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ika la asusere de guay. Dan le hachiliru mboy le nyin lubay Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bay sifiri uribatia nyu linyu. Tao nyinginye la dahiragu, arayi da guay. Aba hanufu de dagun, hati arihu bali Aba habahu daguni le asusere dubai lu grigi ya lebu gagawagu bai sifiri guribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gulu guri lebu gagawagu bai sifiri guribati ya lu lidi lum. Mahati Jesusu harinya garaguti lu.
9: Beba bubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugubi babure me bumbi buagu lau lugude me habu bon.
4: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugubi Jesusu logu lida sun fulasu Decapolisi. Aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan lela giri budube Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igua durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliyabu yaba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun lariyanga.
6: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gutamuga ani gabagiri tukuyeme.
4: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi ya afaloriti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gweneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairegu. La diga tarinha gutum guarugo.
13: Lauro gumena guru no la dagrego. Nareita guba.
4: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutum gua logo areita guaula. Aba ti la sandira un Jesusu logo areita gua da lila grigi la ulubaf. Aba la gara ragun hawagu grigi ha. La naga gien banya. Aba lalig da ha larinha.
9: Kaguru bi tawo na dauragon
4: aba harinya gun lani disiplu gun
12: Aria gubinya te luhi begiri dia ya alwaku muluk hanya la. Algu da hagi di kala agur bimwa.
4: Aba laria gu Jesusu ke ye gulao, alu akala agur bimwa. Aba ya bimwuri tuguya, adada garena lao anufudu. Subudi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen, aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tun.
9: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lau darangilo, arida gonyolida ge bisandi.
4: Nyengil Jesus adimureha, lige hayabu in lubi egien, wuguri le buga nyumbui boi, ogui, logo tisandi lero. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
11: Hilati abira, igeragube be maestro lungu aguento?
4: Agamba lumuti Jesus ule hariangu boi. Aba lariangu lun wuguri ligia.
9: Manufu de daba, afinya rikuba.
4: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wuguri ligia, aba larihini chakaguwe hama grigia ha ayakubanya aguara. Aba lebelurun aba lariyengun on.
9: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
4: Aba hehere han lao. Aba tilafu ida gudunia Jesus sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tubai irahu. Aba lari gudunia tuhabu, aba lariya guntun.
9: Talita kumi.
4: Mini lan lira, bu nariya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uharu, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanye imbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon. Lun hichugu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
4: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan ti dan haligili sihuri. Saragun hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
10: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luwe relichu au le luagu bai. Ida liya sa gayara lubai la dagu milagru. Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litunu.
4: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyengu Jesusu hon.
9: Gunta tiya sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
4: Ligia lasi yanumba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Larigien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa gati ginye hon.
9: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Reide humanye ti da meme muno tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambu nu, uri humanye gie, aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu hongwa, nyenare hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungie lun laguse ragu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balu.
4: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siro ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluboi logu Jesusu lida sunflasu. Aba agien la chilurun, larigerigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
6: Saraya huwa le abati sehebai lida geoweni, ligia lueni bailubafu.
4: Hibiri arinyaga.
10: Elias lemeha profeta le.
4: Hibiri arinyaga.
12: Aba profeta kei habinat.
4: Dan le lagambu bali Herodes sunle aba larinyago.
6: Juan lemeha natira gdiba ichigle saray alida ge oveni.
4: Lemeha susera dubai ouna halimeha Herodes adagri Juan. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha la niña gunhua lun Herodesi.
6: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
4: Aba leyere gudun hua tun Herodiasi. Aba antabuse run tafaruni hilagube. Gama lumun siyantumuti la diga hanufute tumeha Herodesi luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausu dalan la gambuni Herodes le lariangu bunhua abalerederun ibidio galunga balan ladug agambalumuti lau ugundani aban tadareluni Herodes tichansi dale lagufulirun boy Herodes irun abaladug fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weirguti ha galileva Aba tebelu runtio Herodes inyihi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabinaha irahuto. Aba larinya guntu.
6: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
4: Rulumu tilere runtu luagu nichukubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tuguju.
14: Kabasa namuri halum.
4: Aba tarinya gun tun.
13: Amuri habili chigu huanle bati sayhabe luma.
4: Aba tebelunu irahuto furese lenye lubai uruwe. Aba tarinya gun lum.
14: Busena lu bichu guni lichigu huanle abati sayhabe nu lida aba siyed gwele gwele.
4: Aba liru tagun uruwe saragu. Kamalumo kirula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aban launa haurue aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahi tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
9: Igo ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
4: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung amuni. Aba laguna serung arufu da sarago kata ihun. Dan le taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gung lung.
12: Taru hali tia. Eni uo tia agan outi lida flasule. Ouna habanya girigi halukou di lido buri lirahi flasule yarafo bei lu hagai hafeng. Ladiga uwa kinikata ya lu heji.
4: Aba, larinya gu Jesusu.
9: Ruhu maigi ni hon.
4: Aba, harinya gu lu.
11: Bayara tifnagi wodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suju.
4: Larinya ga Jesusu hon.
9: Atrinyonge feng humu. Hei barihu.
4: Dale harihi baru, aba harinya gulun.
10: Sengu feng hama bia udru.
4: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun. abala nigni Jesus sengu feinto luha burugubo ama bia udro ha abala di cielo abala tengu ni bungi utuago abala kupa chagunu larige abala muru sonu lulitu nu honlani disciple luha fare hanu adan grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udro hagi hadan sungu be hautien sun hagi akimule larige aba habuin chagudun du sufaninye lau tife fein luma udro igiragut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama iranyu abati ladina gudunia Jesus ulani disipulu gu tidon ugune lu hahinyo gu luba lu hachiluru betsaido suani hala ayoro go hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wubu afrida lubu ingyo dala gunye dube La mida aruduna ugune au disciple. Jesus urgale buga labu gomuaru. Abalarihi logo ere guhale la hulu ehewa la duga abaru nyi la garabari. Lubalaruga abalidi Jesus awagun aibuga ina ngibu wagutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Laduga sun hagia ari hamut aba hanusu de dagu aba ladimu re hon aba larian
15: ganig huma ei manu de da huma aule
4: aba ladinu ibun guni hamu aba lagalu marungaraban aba tawiri du hanigi lao laduga uwa gilela gufuranda hamani milagro le latigu beta ufein logo gabafula lu sunkate dererugu hanigi Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo Jesus la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesus la. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu yebe, liramu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saditi ya umat. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saditi ya hagia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
1: San Marcos capítulo 7
4: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoe hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudiyoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hagia, Jesus, harinyaga lungu.
10: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibie hahap.
4: Aba launa bunia, Jesus.
9: Lenaro profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibo larinha hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebe seino aho tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenaro gunye ha kuma di uguri ha harufu da
16: aba larinha go Jesus
9: igre homale logo ma di bungio lu ha falaro ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudiero Vero lumakati libe na lera. Maestro guginha buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubun. Le anaba gutinu lagubri gu hilala. Ainti huguia. Arinha gatun lagu gayara la larinha gu ama griga lo lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedera gu nibu. Latiga sonle numa bai. Arinha gadina lagu lula nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinha guti itara. Mama lila lunti lidera guninya lagubri gu. Lau lira, me bege gud da huma li luguma di bungi lo ha falaro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lera
4: aba ya lagwanu Jesus hon grigi ha nyi banya aba la nyi gun hon
9: agamba humana su hugu ya kufona ta humana me uati ni kata belu ruti lidon grigi lo la vie da guduni ligi bugi bungi le afri do beti dange la nigi grigi ya ligi avie da gudubali ligi bugi bungi
4: dan le ligiru ni Jesus grigi hagia aba le belu rumu na dum aba halu gu duni lani disiplu gu logo himplu le aba la rinya gu hon
9: uati sa gu furan da homa uati sa gu furan da homani lo agu son la le ebelu ru bai bogu digi li don grigia si ala la vie da gu duni li gibu gen bungi la diga me belu titi don la nige lo raga iru gu le belu ra nye gi aba ya la fru don li da gi
4: la ulira la rinya gu nya logo haruma lan sun aigi ni li gibu gen bungi Ariya gatiginye
9: anati le afri do belida gurigia viye da gudalu muti lige buge bungiyo la diga lida gya gurigia oti da gya hani ki lafru da la gubri samino aga barahani salufri afarahani iberuhani iga duo iyere habuni iyeni marichara gula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hanige gurige liabi Ligeti ya vieta da gudubalinya.
4: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti ya belun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tira. Aba lariangu Jesusu tun.
9: Nuti nedara gunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin lutagida runu wa fein hawaii isani gu lutichi guna hongonli.
4: Aba tona buni tariyang.
13: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine haigi ti dage ti fefento hagu hobo isaniko
4: aba tilarinya gun Jesus utun
9: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba ti ti dagiya birag
4: tale tachini rumbai munada aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba ti ti dagi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu logun lagunu Galile. Ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha bulogu lu larai da guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nye ginye lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba laringi isielu. Aba laguwa ragun. Aba larinyo.
9: Efata.
4: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinyagu Jesusu honlu mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu honlu mabahudagun hamani nigietuma habahudaguni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyo.
16: Adega lumuti sungati buidu. Garilu la gamba gudunia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
1: San Marcos, capítulo 8.
4: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
9: Gudeme tinya grigia hanu. La dega uruwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
4: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
10: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
4: Aba lali gudunia Jesusu larinye gahon.
9: Atri yonfei huma.
4: Aba harinye gulun.
0: Sed
4: abala nyura ga dunia grigi ya muarugu, abala nugu nusedu fein tugu ya luha burugu, abalichugu etengiru ni lubu ingiu. Abala gubachagu nu, abalichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, abalichugu etengiru ni hawagu, abala fari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Abalona hani Hesusu aguyu. Abaladi nutido nguni hama.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Ama urwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
1: Larinya go bali lira la duga hanufu de disipulu go. Ani bidia tilu federu kala larinya go. Aba larari rundure lenye haboi. Aba la dura go hao. Aba la gambunu aba umala le lida geduro iligia le arinya go boi.
2: Ani hangiru le isi e boi ne. Aduga humo ine lumboi boi.
1: Lida ora iligia dan le harinhi boi geyegu unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Dan le arayre ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harihi boi ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hamagwa kata inlafuna asa rubai lida ge uweni. Abati halugu duni Jesusu harinya galu.
3: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lwagu lunti la liabi Elias ifurumie lubaragi liabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inaru ni le harinya gubi lwagu Elias ibala nyubi ifurumie ani laranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuagu awle uguri garuwa riguti. Arinya gatu lagu nasufri ruba lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon lwagu nyubi halila Elias aba hadugu niguri ge sunle habu senro belau ke tarinya go nilereru bungi lwagu itara luba lan la susero dunlo.
1: Lari gie aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu aba harihi sarago guri ge ge yegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
4: Kawagu hasige ne hama.
1: Aba lona bu, aba hada gen hanyibu. Aba larinya gu.
5: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
4: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dan le larinya bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudini irahu ligia. Aba leiku watu mua rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
4: Atiri tan lau itere.
1: Aba larinya gulu luguchi.
5: Luma genyiro gili. Gipe luwe ya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu oduno rugu la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Uteme wa mabu itere go bawa.
1: Aba larinya gulu Jesusu lu.
4: Kawagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara tilulen afinyo bai.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
5: Afinye tina. Idara go bana luti ma lagongu du nafinye.
1: Dale larihi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba ledeng halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
4: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lukabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadum. Aba hali kuduni lani disiplu gu. Dan le habu waraga anyaluma. Aba harinya gulu.
6: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gu on.
4: Lugundu libe sifri le. Lauru gu nyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafuritu.
1: Dale houdi nyingi aba hasuguru galileegi.
6: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la. La dega la rufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luagu ledere geruba la ligia le vuguri garu warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lunua veio.
1: Uati gufranda hamani le larinha gubuihon ani hanufu detinha lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudaniya Jesus.
4: Kasa buga uago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninho ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinye gun hon.
4: Le abusen ron tiligye lan furumi yeti, lunti agomu hon ni lan hadan son gubai, ani lunginye le servidun hon son gubai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba larinye gun hon.
4: Gurugye le resibiruti aba irahu kele lidan niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
1: Aba larinya gun, Jesus.
4: Meweri dire humay, ladugu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama bay wagani, Wamaginye, Ninaru Hau, Lagufurume Guarigalale Ishiguti Ama Verduna Hon Lidan Niri Ladiga Lanigo Homa Cristo, Libihuba Afayiruahu Buiti. Furume Guarigle Afigonguduti Aba Hadagen Hai Serigin Yabanya Lida Hafia Nuago, Buiti Mati Hamugalun Lagurun Barana Hon Lau Aba Ome Budubu Lea Muligule Guranyu Lagu Ligina, Sigulau Ladugu Nikate Lira. Abu Lafigo Guta Buhabu Guanargo, Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafiogati, nyelubai mawen hama heweru haigi balin hagubu hilanya, menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi, sigo lau badarun mafiogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawen hama heweru, Menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferi dira lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
7: San Marcos, capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Abaya honda ragugrigi leñi lubei, abaya la rufu tahahon, kanya haligabri. Abati hayabun hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahi mariba lubo ilun, iligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kameha gi larinya gu bai Moises hon.
1: Aba harinya gu lun.
8: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abane gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafane yin aguni uguri le laundaru bai bungi.
1: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hanaha grigye irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
4: Igri huma lun hayabi irahu nyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, kei irahu nyo. Hagia lila na banya alaroin habungio. Ninarun hau, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroin habungio.
1: Aba lanuguni alarunarugu, aba labini dunia lau lichu ni luha buha wagu. Na le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wegeri eiba gwe na lubaru, aba lahu dragun ligibuge, aba laligu duni larinya galu.
5: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni lu nibihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lu.
4: Kawagu barinya gano buiti, aba rinya buiti, ungi. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iye ni luago ni aba, na iye tabanya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya guguri ligie.
5: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya guni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
4: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
1: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru dhamu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu bwe. Aba larihi ngu hon lani disipulu.
4: La nari me sanlene gu hebelu nurisi tielidon lariwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larihi ngu bwe. Aba ya larinya gun hon.
4: Nirahin, lene gun sa lebel run walidon laruwe habongi. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyon aba agusa sigur lau lebel run aba risiti lidon laruwe habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba halgu da gun hamago.
9: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gun ya Jesusu, larinya gun hon.
4: Sinyati ya salva run gurigi hongo. Ahin bongiyo, gaera ti la salba runinya ladiga uwa ti ni kata lansin ro bongiyo.
1: Aba ti larinya gun feduru.
10: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa fala runibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
4: Ni narin hau, lagu furmiye warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegye o luegye la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigur la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu uma lu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum, aba larinya gu hon.
4: Ke lao bai harihei, wamuderi nyalu Jerusalem, le nyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habuti guhafadiri un huriyo luma hon aruda atinya lilurdu Moisesi. Haluba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Habai chubadina, aswera gubadina, aba mehafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveju, aba me nasarun lida gen oweni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
3: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
4: Kagi habusen rube iluna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
3: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
4: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befuna ge hatu ni unien gifitere lube natu ni. O diha badise iron lau badise len lube ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinyag un hon.
4: Lon ti hatu ni unien gifitere lube natu ni. Badise wahugie me lau badise len lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongiyo.
1: La le hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwa runhesusu hon sungu bwe lubadun aba larinya gun hon.
4: que Jesús dirá, «Hagúma dijá baña jada jamama baña jurillo, arujo da guati en hongo a camaja muga jaburi en lila na fulasi ligue. Hati guina mu baña jada, arujo da jamuti jabafo, ahin jida, mama luba, le abun seritu luweiri gula jida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia guari gu jida agien, le abun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warigoti lu naseri duni wa niabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigi ya nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara. Larinyak.
11: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
11: Le dega wagu David, gudeme nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyaku.
4: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguwa runu marihi tiligia, aba harinya gunu.
12: Rage bagurasu, saraba, laguwa hayabu.
1: Aba lachiri runu lidogu, aba lachubaru, aba layara fadunlu Jesus. Aba lali gudini Jesusu larinya galu.
4: Kaba busa ruba inadugu bu.
1: Aba lona bu marihi tiligia, larinya.
11: Moisturu, agu yoguagi da boi narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lu.
4: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
7: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibu geflasuburi le peti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
4: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, harinya game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinya gu, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba hauna bunia, kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichu gunu hada logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasu gunu Jesusu ligibu gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
11: Uweri guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembibu ili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembibu le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
1: Lari gine, aba lebelurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo I Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu gabanat. Aba lidi ariha ahen gine tubai. Gamalumo, Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu ligi.
4: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu miha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia. Luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lung hasi gurung grigia tempulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da ha hong.
4: Larinya hare bongi utida lenero. luba na afure iduni ligi abatiri nuba honson nechani ayin huguya baru marukei haba hiverutinya.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da bay. Dan le lagunye dun bay aba lafri dun hesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agye meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la lumagye tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
10: Maestru, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugunyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
4: Afinya huma logu bongi, ninaren hau, Lago furume warga la le arinye gute lu wubu le gedaba yagin da buba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lago lagunfli ruba la le larinye gube itara luba. Ligia narinye gube hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lago resibi humali la itara luba. Tame le hafuri ye dunya la ahi anihin lube ladiga abba grigi hon le misyati hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chibungi le sielu bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugu ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
13: Kau bafu badagwa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
4: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, neneko behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
13: Aha waniya ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wugunia. Fugiabugu wagi.
1: Luhamu ga. Hauna bungi itara. Anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
13: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
4: Maninya gu nubai gine hon kala au gupafu na duga ikata ile.
7: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gume serun Jesusu, adimure ha hon grigi ha nye baña, la un himpulo, aba la niña gun hon.
4: Nye nye meja aba uguri abu negutitidi bu bebe ili chari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dinau, lularibi chawa gun tira bebe lidon, tuma aba muna lu oni gihete. Aba laha yahani li chari hona dagmi itinye, aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dalun alubahani, abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiye natagi mitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahona ha nilari gong, michutia ni katalon. Abayalona ha laburi mechari abanya musu. Abahachamura gong dubu luagu, bogu hamai lichigu anaba hamai. Abayalona ha laburi meichari abaya, abahafaru ni hilagu bay, lari gien abalona ha saragu, Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayen lube libini alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gien fulasu ligia.
1: Aba ti lalig da ha Jesus.
4: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hilagu bai, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagili sa, letari ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiritu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, Ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. lari gine aba hona honi wa hada gine fariseo go hama hada gine lani go Herodes lumo Jesus lu harinya go duni som kate le gayara de gichu go liduru lao aba hayabu aba harinya go lu
8: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarni manufu de galoini aba la de gani katala luweri go grige bun ani barufu da hani leme de bungi lo inarni harinya gaba aba kate won Buiti salu la fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilmute Jesus logo binyago la hagipa. Aba larinye gunhon.
4: Kame sahicha hasatara no ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
4: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinye gun lu.
8: Liyawa luma liri urue Romana.
1: Aba larinya gun on.
4: Ruhu meiti lani uruwe lo uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
1: Aba tawari duhanije la uligabure launa buni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tiyanti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gun lo.
3: Maisturu. Aburu hati meha Moises won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligue me asusera da luma le horua. Maria tinha sede go boi hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hon ora, aba gnie towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dan me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
4: Le guatan la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te baya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyobungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lalinye lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
12: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
4: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hatiligi ya lun.
12: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri guwongu, kaisi wishi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi yu, sugi lausun watakara gudun lun. Luma sunka tele agu dubai luagu latar.
1: Dati lagambu Jesus lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
4: Madise di bulwe lila na ba larue habungi.
1: Aba manigi hanyala lun halugu daha. Larufu da hayati Jesus templo gu larinya.
4: Italia san harinya gu baya rohu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Cristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugudi. Ida lubati ladugo wagun la Davidi Cristo ahin walubali Davidi guanari gu Cristo na bure me.
1: Aba haga bahani guribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya ku Jesus hon lida la rufuda.
4: Goni gi himati hawe ya rufuda tinya liluru don Moises. Insi ti hon lo haibu tau dau dururu tu loma lo la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo weri gutinya tita haligile sinhuriyu loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawe. Luti hadaura kun lau sun lira, aba hadaga afuri tu nile migina kuti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadaga bai.
1: Logaba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga y sensu, ariego hicha hagrigi sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu kutin sarago sensu. Igetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu kubian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagunu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinha gun hon.
4: Ninaran hau, lagu gibe timala tichigun wuri to sugu hau sun ha ichigu banya sensu tidon gafu to. Ladiga sun ha giya, lidage le igre gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai lu yebe tabimato.
7: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, loma buri dubule auba itadugua. Mala nani meburi?
1: Aba launa buni Jesus.
4: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubuli gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, logun wibule giriboi olivu le tigibu genboi templu. Tanti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulun hagia guarugu.
10: Busien tivalu barinya guni von. Ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufri ru sumburi kateile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Goni gi huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligi lisni huriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe iku, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni honsun nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita kon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lida aura ligie. La diga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafarago niya hilago bai. Iyere go do ba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tame le harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume urinya hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame habure me bungio da ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon. La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahe ti ania wago wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o anigita, mafinya ra huma, la tiga hayabi be yeha ti ania ga hawogo lagu Kristo la hagia hibri ania ga hagia me lagu profeta go hama ani hayani me adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibini hanu diralanya banya bungi yo ahin gayara aran se nyuma ania ga nali hon lubara me giu lido me veyu ligia lari gieme a sufriru ni ligia aba me laburi ga dun veyu maruni halime hati Ego duba warugu masielu gie. Aba me latada garon son cielo. Aba meti nari hinua. Aule uviri garo warguti. Ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubau. Luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan li dani lubachogo. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi lagu jarafa li lan niabi, ni narahau. Lagu lasuse du balan sun le lubare gen home gungurigi e halani na dan le. Lasi griba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bei magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi eti ni kan on, Ni hon lani bungi angeli go hasielu banya ni lun lirau bungi rugunye le ugutile asubu direi luti lubaiti aranse nyu huma akago duanyu afuri de lun bungi la dega bidnye ti hon ida mela la chilure aura ligi itra luba ke aba uguri le nyudu be luagu aba weya su disete lo bara gen la furi don lubi ngi aba lichi uni son kate ha burun lu musunya ani ro ligi ya hawadi gumari Ariya galigi lule lagu bi bena lun lawni giro. Aga go duwa nyu homa lubaiti, da daga bidi ti hon kabala awra na giro buda. Ahin gunyu ba lubai lumo ari bubala, o lubala la ruga o bina fila. Nyu bi dugu ni sodni, na dari ra ume arumuga. Le nani go bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, aga go duwa nyu homa.
7: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Aba ti halu ha habu ti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
14: Marigda umay lida fedu lo ihafudu grigi.
1: Betania nyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubai luagu dabula. Aba tiebi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le emet le seruti aba tadara uni budeni aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anye imbanya aba harinyo gun hamago.
15: Kame sale feri diru ibiye emet ile gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinso lu hidera ugu gudemeti.
1: Aba hebe chungi aba larinyo gu Jesus.
4: Igir homon kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni nari hau luagu lida la furumi ya wargu fulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judasi Iscariote le aba hada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali aba hagunda ragun aba hariengun lun logu hitu wala sain sulun aba lagume seru Judasi aloha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumia tuve yulida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
10: Halia sabubusere lubou di arensere wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yeru yasefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
4: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Le meti nyihilu muti le belura, aba me harinye gono tabure me muna. Darin hare maestro, agon nege rumu tolubu nyen la leigin eigine lani na luweyure esefurni haulani disipulu. Aba me la ruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutin, aba mete haranseruni eigine waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu hesusu hon. Aba haranseruni eigine lani na luweyure esefurni nyen. Dale lagunye dubai, aba la chilun Jesus hau du su discípulo. Dante le, lo agunye nulubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
4: Ninaren hau, lo agula lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dague, aba harinya gu.
10: Au funasan,
1: aba larinya gu Jesus hon.
4: Aba hidagin du sugubai le ederutu leiga fein numa lida asiedo nidin lubaiti au le uguri garo urguti laule tenye kubilere rubungi no au gamalomo fugia butele alugurtina buiti mati hamuga lu uguri ligia lu magre honi wagubai la
1: tale anyaha lubaiga aba lanugu no Jesusu fein luha burugu aba le tengiruni buingi tuago larigien Laguba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
4: Hau huma, nugu bule.
1: Larige abalanuga abaweru tau diwen, luhaburu. Larige leteni guni buingi utuago abalichu gunu hon, abahatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
4: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awiruwa bui hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
4: Sun huguya hanura haba, igira humana me arie bule, ladiga tarinya hareleren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti ba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
10: Gayara ti higiru nibusun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Ninaru bau, ari abu meme le, lubarage la yugur ha gayu pia wei aso, uru alime wei aso beye dagunao.
1: Aba larinya gu.
10: Ni ahin lulu bai nou me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
4: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
4: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara luboe, masufuri irun lani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edun.
4: Bungi baba, gayera bu muti sun kate, sefu bano lwe uni ingi fitile, kama lumo, mama la keina buseron, keila babuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runi ya disipulu gu arumu, aba larinya gu lumfedu.
4: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwenyo, Aga gutuwa nyuhuma, afuri itahuguye meloi haiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debi liti.
1: Aba ya lidi afuri itahubu ingiyo, ariyanga inameme le itimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, Liru mawai yasu aba larinya gu hon.
4: Harumu gunye memesa emera wahuguya. Buidirigali, silhali ora luna derege runwa aule ugur karawurgati aha burgun ka figunti sarahuma kemo anite lele lube le derege runin
1: nyengil hesi swadi mureha lige la chilu runhuda sile aba hada gen dus discipulu ko nebu iha usaragu grigia tau efen luma veve auna habuti ufadri hu arugu da ten liluru do moisese hama amu ugur en weiri gutia lida hafunya huria Arinya gali tibuga huda sifon ita
15: le uguri lena churu igia aba mehari gudunia aba mehanidun
1: ita la linya lubaiti dan le la chini rubai aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gunu
15: maestro
1: aba la churu ni aba hari gudunia hususu aba hanuguni adoi kama lumu aba lalu gujunu aba hadage anyimbe elefente Aba libu guni aba lariga y lumusu fadri le inyu kumabay. Aba tilariña gu Jesús y hongurigi ya hagi.
4: Kawaw bhiyabi tau efein luma webe lunha nugunin adara kama hamuga hiwerutin. Sagi niha weyu huma na templo ruwarufu da hajon madal hamutina. Kama lumo la suserdu bele luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiruni sun disipulu gu Jesús labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu Darugu laugua Tarugu aba nsidi Aba harigudini Gamalumu aba lesefuru hawai Aba laiba gusurusu igira sidi Aba hanuguni Jesusu Ligibu gion fadiri le inyu timabai Aba hondara gusun habuti gufadiri gu Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi Hama amu wugiri ya haa Wairi gutinya lida hafinye huriyo Abati la falaru ni Feduru Jesusu dise gien, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu nyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubi. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
15: Agamba tuwa larinyago, nagiricha gumo templu to, to hadigu mwugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadigu mwugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
16: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago bibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyu, muna buga nikata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
16: Bugi esa Kristu bile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grige lida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
4: Aha, au. Ani huguya, arihubadna aule wuguri garu waruguti, nyuluwege longwene sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyelu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu Leli ganyu, aba larinyagu
16: Kamu wabuse rubai, lulichu gofelo agu gweto Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idali harihi lulida
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe Adoguragu alau ligibu, abule serei, harinyagati
10: Harinyaga baige kala gayo haboibu agu
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagun. Nye inye feduru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abachara kwa larugurugu watu, abataria guni, abataria gulun.
17: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagun feduru larinya.
10: Ibidi ya tigrigi ya ligeno, ibidi ya ngubaiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariyero Aba te la yuguru ha aba angayu Aba ya tarihi ni musu tuguya Aba tarinya gun on a nyimba
17: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le
1: Aba leye edagun Murusu onra lari gen Aba ya harinya gun a nyimba nyalun fedru
18: Inarini duwe aba hada gen Tadiga dali lena la buguya. Itara linya badimure hake hagia.
1: Aba lagume serun feduru, inyaragua luma afinyura.
10: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
1: Lida oura ligia, Aba li, la yuguru hagayo logo li bien mawayas. Aba ti la rita ku feduru logo le la rinya ku boibuga Jesus lu.
4: Lo baragin la yuguru hagayo bien wayaso. Be ye de gubana urwa wayas.
10: Danti le la rita gun loagun. Aba la yahu.
7: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abajón darago, habu tigu fatirigu hama arufu tatien liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutien lida hafinya hurio. Lumasun hibiri linyuan liluru du. Ariha gabala hadiga lun hasiediru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
5: Uguya saharu etabai hurio.
1: Aba launa bun Jesusu larinya.
4: Uguya guana rugarinya gubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali gudini pilatu, aba larinya gun lun.
5: Mona bu tipu sanikata. Riha batu nila biduru ichu guti.
1: Mona bu memeti Jesusu nikata, aba tawairi dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduriti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hadage aduriti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasi. Tuwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
5: Usea tisa lu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu ti fadri. Kurigi ta hamanya habu ti kufadri kugrigi ya harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gun pilatu.
5: Bati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
18: Dago bai luagu guru.
17: Dago bai luagu guru. Dago bai luagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gun pilatu hon.
5: Kati huri batu la tugu tu.
1: Aba ya haguwa ragu.
18: Dago bai luagu guru.
17: Dago bai luagu guru. Dago bai luagu guru. Dago bai.
1: Kaiti pusinga la pilatu lerete rompuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi. Lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guagu dunitawa aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao ikihili. Aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
18: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igien heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasagaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ubo inyigi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba fulasu giri ti golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
5: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tienki ye bia hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luige lowere, abara luige ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lau. Aba anabu ni harinya.
8: Bugelerinha gobe logo foi bom mela templo aba yelame parara magdunu lida urwo veio sefu goba bungwa rariba loige guru
1: aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés lao aba harinha go hama
3: sefu ti amo ani sinati le sefu rego longo rarila Cristo aruwe te Israelina loige guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galwaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwa ralumu. Amidirugu, aba laburi ga dun subo dari ladar uru rabon weyu ligi la guara con Jesus ularinya
19: Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye no hada gen hanye

0: Ugano buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Gibenya grige ocho tinha haburu ha kate lebri la dega bai bongi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serum. Apurichi ha hagia luagu. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligburgeri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serum. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariago angeli ligia lun.
1: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenye bayumarugu. Tagari de babu maria aba iraha, aba mabichu kuhua lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubibira wili gibu gebunju, matu kudiwenyu ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma gebubareka lago ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata di Israeli na lukabunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifri. Lu laranda la gubri ya gubri uhama isana gu. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
0: Aba larinya gu sakaria si lu angeli ligia.
2: Itara bagi na choru ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadi wa.
0: Aba larinya gu angeli ligia lu.
1: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habole na adimura habungu lu nichu kuyugano kuitilebo. Cuento que me fui a un cuello a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera de darme el agua a un breve. La bufla de bacate le da le da.
0: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahi sacariasi. Oiriti hanigi luago li lusan duare rugu. Dan le lafuri duboi, sinan la dimure hajón. Abati hasubu di runi luago saligo la somu kate ilun san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
3: Ladiginye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
0: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
1: Fulase watibu Maria, anehi abore mebumu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
1: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abai rahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israeli lu sundan, ani maguma chati bayi laruwe ha.
0: Abati tariyangu Maria lu angeli ligia.
4: idal bahaya la susar dukata ile mama rigi dinagu
0: abatilaria gu angeli ligie tun
5: ya bi pasifri santo fuego abu melubura guni bulpa puingu le ni utmabe ligie santo bai lubai ira le lube pagado tuni ira puingu lupa la guaro ya bi bitu heto isabele da gai na ruti na usu wayarula itra linya lubai ti tome ha wogo bo hariya ga logo sinyala tabare tuni ani hei sisi haki dagai le tuago na duga uo tuni kata nasi rubungi
0: Abati tariengu Maria.
4: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniengu beinao.
0: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wababuri wubu hudea, abatebeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, Abatariengu lo umala li hereti.
3: Binila adibubungi usugu hausunghi nyari. Binila aliginye irahi le bidamboi. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abatitania gun Maria.
4: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na la. Ladiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugo banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idara galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
0: Abaterederu Maria keiburi urwa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela digubay bongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresibiru niseini tuagu loustarun, Busetin yebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin. Aba tariengu luguchun.
3: Uwa baliri.
0: Aba lariengu tun.
6: Kagie wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
0: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahuda gukate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugudagu hamagwa harinyaga.
6: Kata ibe funasa irahule. La diga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
0: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
2: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina. La diga nyubi heliwong, wagie le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungi hada ge lani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la sal barubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayon. Itralia gude meha bula bungi hon wagachago. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuden. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. La diga barase heba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu la duo de hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu mageire wati, dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, Luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lagei, abatarono gudini nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boularuga ho, onigiria halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielugi hon, abalarungo gadagudun, loirigu bongi uhao, abahanufu de dagun, abalariago angeli ligia hon.
5: Manufu de dahuba, la duga ni heoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule humo kunye la tega David, Cristo le haboreme. Que il segni le naria ngwe hum, atari rupe irahe ligia ubro gotita lage, ron lida haike gile ibiani.
0: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumia ti angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariaga.
8: Uwerigu nilu bongiu lida lima misiana.
0: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
9: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
0: Abahodi fureshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihibai, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
10: Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesus luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinha hanyane tida liliru dubungiu,
5: sun wagiri irahu le, igira manu diruba luadureme.
0: Abalubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu, lau templo rugun, lula rufu dun, abalou Yohani Simeon, abalichu guatenki runi lubungiu, arinha gina ligia.
7: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le frama se bubuin nu, arinha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habehon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme weri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahule. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
7: Irahule, lebuna baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita guba ikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahou di sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
4: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia lumo buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halo hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni ilu lungu kate ile lani nuguchi.
0: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera konitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arinyega ina hongirigia luagu lunti la ha Sakaria lida ge hafigon luferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi larinyega.
12: Agambu wati aba umalali agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme. Tarako ma uma suriti luba, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yape, sun rubu larari da wa guduba, uma burile segebe, lasura wa guduba, uma burile muara guti, luara wa guaguduba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi wono.
0: dale hayabi serago grigie luhun alu la badi seruninya abahalarinya gunhon
13: rasan hebe huguyele kaarinya gubihun kayara la hesefrun loye laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gabri abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwale la higabri maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninarun hawo logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abra mu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu guni tidi buwewe lu magin lilagun sun idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudu
0: abati harinya gu grige hagi lun
14: kata iti lumbai wadigni
0: abalarinya gu huan hon
13: le bien bai simisi lunti lichu gwa balun le uwa bunia balum le gayi bai lunti la fare ya guni luma le maigi bai
0: nyimbiti ngin agubur hatin lisensu na gumadi lu habadi serun abaharinya gu lun
15: maestro kata lumbai wadigni
0: la niega huan hon
13: magubura ho huma lo gele lumbai hagubura hani
0: arinya gatinya ginya fiu sudara golun
9: agi wagi kagi lubi wadigni
0: laniya gahon
13: magidara huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye irwaha
0: anya hati grigia medera guagu duha aito goluma alug da gohongwa ahin huan lubai kristu bai abalarinya gohuan hon
13: au lau duna nabadi serau gama lumu anite boy aban le lumbe la badi serunu la usifri sandu luma la watu gemet lige kristu be gabafu tumati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobu li luhaburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nu aderuni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lago aba me la guduni ife lida watu gemeti le menye guchati
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galigia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, Dan le labadi se habani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
12: Ukuya nirazde, le hisie vainu, le aubi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naun, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu loubo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogui. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
16: Ahin liregu bai bongiu, saliba ke debai debule feime.
0: Lariga Jesusu lun.
17: Tarin hare lerenu bungio, mama rigu batau fein habagari de gurigia. Habagari tu baginya lau hagunfliru ni tumure le larinya gubai bungio.
0: Lariga bala nagani mafia Jesusu, luagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban. Abalarinya gulun.
16: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yara tinichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibugin, bani bai sungu bai.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
17: Dise ba noi mafia. La dega tarinya hare lenero bungio. Lunu guba bungio le babure me bahu durogoa. Ani lunu guba ginye peseri vita.
0: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudani tablugu templu aba larinya gulun.
16: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungwe yage lunguna bung. Kadega terin halereru bungiu, luna habaye bungiu lani yanghen ligu, lunghuni giruni. Hanugu bati buhaha burugu, luweida chugera gu buguti luagu dubu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
17: Tarin hareginya lereru bungiu, Maucha kwa bai abure mai lebu bungi yute.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileo, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin luboy la werida, abalabelu rutidun haligilisi huriyu, lida luweyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, lida leren ubungiyu, abahichu gulilibru profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abaladari ru lenyin luboy larienga itara.
17: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diraladin lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia. Lo nichugon arihini hao marihitia. Lo nesefurni hao seruwa bunya uribo. Luma lo nadimure ha luago lidani lo fule saibungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
17: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimuri hetiati sungu boi buidu luagu Jesusu. Weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le larinya guboi. Halu gudagu obriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Subuse tinu luagu harinya gubalan nu. Surusia agari niuguwa ba bongua. Harinya gubaginye nu. Agamba di luagu buri kate le dika balu bai kafari na umu. Adika baiginye ya bagaira.
0: Aba la sigiru adimure ya lariniaga.
17: Nienaren hao, luaguwa la niaba profeta eresi birua tibuidu la gaira, shoro numuti luaguanyahi lame ha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bimahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada ya urinya hilagu anya umarigo hagia, Haga nubu ya Israelu, lono hitumu aba tuaga nubu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye numehe ginye saragu ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida uwagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nyi lida luwe yure mera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Higira baba, kamesa bemestera wamo. Jesusu Nazaretna, liha besadri shawawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lo ubukuya la lirawi pungyu le sandu bai.
0: Abaladenha Jesusu Lucifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
17: Maniba, furiba lidagi ya uugurile.
0: abati lahucuru ni sifiri uriba tiligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafri du li dagien mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bay, aba harinya gung hama ago.
2: Kabri sa dimure le, a dimure tu ugeri le, lau guma di lumo bafu hon sifiri gu, uriba tiyan, aba hafri du.
0: A dimure hoa ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti dagien haligi li sihuriyu, aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu larei da guagadunu, aba lelu mucu Jesusu tuagu, aba la denha lu abiru, aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bida hon. Sun hagama banye sandi tiye habien, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali du veju lu larei da guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba la reida gu furume guari gu sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguara gun itara.
18: Bugu ya lira bai bungiu.
0: Aba la denha Jesusu hon sifiri gu uribatinya haguya, migiru lumuntinya lu hadimure ha, la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu gu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lue lidi, aba larinya gu hon.
17: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, laduga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
15: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai henesa retu, abati hayabi saragu gerigi adari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dagen. Hachiba hanyon heseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihin gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha, aba larinya gulu Simon.
17: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
19: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu unke buguye lube arinya gubalin, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu durogun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
19: Dise banwai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
17: Manuhu de daba, luma gekwen to, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumunogulun itere.
14: Napureme. Gayara ti parei do guagetna, ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
17: Busentina, arei da guaba.
0: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
17: Nyuduri guaba aruta guabun gualun fadiri, rubi me idewe se leo wagu be larinya galiluru do Moisesi luago barumadu. Arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bulan.
0: Ei budan, ei bulaburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, ari huo lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu wugurinya, barina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tin halege bela hebelura, ladiga hibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sanditi ligia.
17: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
20: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
17: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilarinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garuwaruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
17: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luwerigu bungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alagu luweri gubungiu, aba harinya gu, lautu waini anigi.
21: Ariha adi wakate wairi gu tiugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
17: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan no utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
7: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
0: Larinya ga Jesusu hon.
17: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
17: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suaniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
17: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri da gubay diwen iseri guero binadhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu tobi nadu.
15: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau hahabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon,
20: Kasa wagu hadiga wadagun le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
17: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hawaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hawaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be luma banyan hegin titagin fen tuguya.
0: Arinya ga tiginye hon.
17: Gabafutina. Aule wuguri garuwaru guti, ibini luagu luweyuri emera guni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesus ti don haligi lisi huriu, abala gumeseru arufuda, nyi in aba wagiri hilali luha bule lonwere, anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luhu giri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nal gudadun luago abakate, kaga yarabi ladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunu ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu sonha geegu boyen lahu, aba larinya gu luhu giri ligia.
1: Tuleba ibuhab.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Hahibiri, aba hagain du sarago, aba hagumeseru alig dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan. Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le Afagu Beilu Hawanseru Huriu, Judas le Lamule Santiago, luma Judas Iscariote le Aluguru Bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederegu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon. Sun grigie ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatien sun grigie haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagad lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
1: Pulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watu, hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu, hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Fulese watu, dale yere gu mahongurige nuegin, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuegin aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, la diga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profetago. Fugiabu guhugi ele risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabu guhugi ya hakimule banya, la diga halama chuba. Fugiabu guhugi ya haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi ya dale hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Anihane enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainyare gutun. Afurita huwia mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari ginyan ulubi. Insin habuba nyo hon. Insin da hon. Ka buiti hadiga bi lau lira, la diga ibi niga figo utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honriga ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afuretihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hamagin, ka buiti hadiga bi lau lira. Afuretihe tinyagin ga figo utiyan hamagwa, agura banyo hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugiya me buiti, afurite hugiya me, magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi redibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma haduro amu, michigunwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye, ferudna huma, Ferudu na wahumamoga. Ruhuma. Rulamoga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La diga pa hon kei gubiriga hadiga hon ama.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti lila di.
17: ma regua do babiango bai lidon aba meme hoyo. Ua teni aba discípulo weirigo ti loi lu maestro. Ibini ahin lagumu ja latoria ha, etera rego bai kei lu maestro. Idalinha gaiara buban le lerara ifile lida bai lago bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinha gaiara lu bai barinha con lu bibri, sagane ilirara ifile baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gaiara lamu gabarihi ni lerara ifile laguru bai bibri buidu lu basagaruni. Ua ti tidibu wewe buiti lu uriba lanli. Ua tiginya tidibu wewe uribati lu buidu lanli. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu hau tu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribiyu. Gurigye le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambai lanigi. Gurigye le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambai lanigi. Laduga luagu le gibebe titambanigi layanu habiyumu. Kasa uwago harinya galwago au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yube inu ani adugali le nubaybe. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituwago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga lwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itra linya ke yaba ugiri le abu nmaru luba ligibu agusagon, ma wago buriga, danti le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituwago. Aba teiwa don aba tagoni chagun song sui na gubay.
15: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arido guagde ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono go lu tausun hanigi harinya galu.
2: Gaduna ti lu bidara guni ufisile. Laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu abuna guagde barun wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
3: Napure me, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu gabunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugu furume gwerig katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larihi guhon.
17: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
17: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, Aba larinya gulun hilali.
17: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasarun, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
8: Chilugu aba profeta uwerigu ti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
22: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, La dugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu o lo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gu humuti lani gulun. Aba ti lagu waru hon biyama hadagye, aba lo na hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. dan le hachil ribai le nyi lubai Jesusu abahajara fadu abaharinya gulung
14: lone he diwa huang le abadi sehabe alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lung bai liabi o ahi lu lubai wagura buamu
0: di nameme ora ligia arei da guaga dati Jesusu sarago grigia di dage hasandi lumha sufrirun lumha dage sifirigu uribatia Ariha gada ligi aginya saragu marihitia, aba lubai ti lariya gu hon.
17: Hei ba, hariya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luagu ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutinya, arida guan ya la lautia lepura. Agamba ya la hama agambu nya habanya, agu juguan ya la hilanya. Luma luagu lichi gu uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigi le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, Habu galun habanya Juan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu Juan hongirigia, lariega.
17: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau dau wa wenda guto, subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagi ya buito, tida yanula haba uruwego. Lidna linare kati, kahidi bayariha, aba sa profeta, aha, inarani, Ani aba wiri guti sugula profeta. Juan, lagi ona gale le wau beitarinya gale reno bungio. Nona hanya nona gale bubaragi. Lo laransi ani uma buba. Kainarinya guni hon. Uwa gale profeta wiri guti loi Juan hada son gurige. Ani lau son lira. Wiri guti mati le una buti ma bai li dan laru iha bungio sugulao.
0: Dan le hagambu bali son gurigia. Hamaha agubara bali lisensu nagumadi. Kata ile. Aba harinya gun. Lo agurricha la bungio. La ularinya gu liyumu luge huwa, lwa gu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, lwa gu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
17: Italiyasa hagabri grigye halani natanle, kasa ale negabai, Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bai ani gura ligia, ania ga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, asubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, abatidi lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu lo igie lugudi, abatadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu,
20: Lu hamuga inari ni la lagu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
0: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
17: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
0: Laniyega fariseu.
20: Ariyega bainu maistoro.
0: Laniyega Jesusu lu.
17: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata aginya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ania ga baiti no, kabagia hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
0: Lania ga Simon lu.
20: Dida narita gu, legibe ti mabai ladue ha.
0: Lania ga Jesusu lu.
17: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
17: Aria gu bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba tamabai dagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugo. Aho tuguya. Tugo tu ibinyi hemeti luago nugodi. Ligenarinha gubay bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala mibeti insieni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuguri tuguya.
17: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agua.
21: Kate

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Herodes, niño Susana, jamás y estaragu amuha y de ragubali laule jamati. Saragu hanya grigia, nyumbi tien lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onde raguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
2: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani, abalabur han lida gen luagu umo. Aba hadugur agu nyo asugretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, abalabur han labad nagon dubu, danti le labouchon, abalasurun laduga lumabai fulasu. Aba labrhan libre la bad negon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen abrhati lidon mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon, la umala li hereti.
2: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le lania gahon
2: uguya subuti gudalali bungi ukati aramu da guati le luagu ti bay laruwe ha hon aha ya hama bere se banya lau lereno lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti laruwe ha bungi hon lui bidia bay lan lila kati le harihi bay hon lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay
1: aba lania gu Jesusu hon
2: aniha lila hempulu ligia lila nadu lereno bungi ila utile abrha belidan uma, agi agri ki hagambu bali leneru bungi, abaliabi mafia, abalagida runi tidage hanigi luma finru hama, masalba run hagiyame. Ila ule abrha belagano gondubu, agi agri ki hagambu bali leneru bungi, abaheresi biruni laugundani, gamalumo, malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadule abrha belidan hiyu, agi agri ki hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruson aba abule idena hamali ladega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubaule. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habu ilidon mua buiti. Agi agri ki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adega hagi akasu lau lerenu, ebu ga hagi akei lubudubu. Aluba hon wati kate buiti hadagin.
1: Aba lania go Jesusu.
2: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu, le gama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigi. Aba lania wagu lun.
3: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba lania guhon.
2: Hagambu balin lenen ubungiyo aniadiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
2: Kemo lo bafurugon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon aguni, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
2: Hagaisa hafinye!
1: Abahalu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, hausifiri guboi.

0: aba lalig daha kala susere boy aba harie gulun laguania la jesusu le nazaret na asgrenige aba ti lagura ha la riega
1: jesusu la tuga wa gu davidi kutame nabu
0: haluba luba banya aba haden halun lulama nichu ligietu malagura ha
1: la tuga wa gu davidi kutame nabu
0: aba ti larara magu jesusu aba lona ha anige dan le jara falilun aba la riega gulun
2: kapa busa rumbe na dugu bu
0: aba la riega gulun
1: Nabureme, buseti na narihi.
0: Lariega Jesus ulun.
2: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinha.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariego bali katile. Aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
0: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Nyen abawaguri disiti giriti Sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la diga nyuru ti lugub. Ani gibetie gerige. Luti ganyana la larihini. Abala ibagun lula wanseru haba. Abala wariru toga abati dubuwewe. Sikomuru jarafalu uma. Le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
4: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
0: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalariego lun Jesusu.
5: Nabureme, nichiga lamida le numa boy hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susiga laulu.
0: Lariega Jesusu lun.
2: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligia nyabi beyu bawagun awle wagiri garu wargote. Lunalu hanya luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na alila lu, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso. Aba hona ha larigi. Luharinya gulun le lube lichiguni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon. Danle lachulu rube. Abalona hawagun lumusuni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atrinyin la lagayenu kala aba. Abaleabi lefurumiate, abalariyagun. Nabureme, ganyinti nadisi weya suligibu agun bisensu. Lariyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Keigunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalariyagun, nabureme. Ganyinti na sengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginye larinya gulun, baguma dihalida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenye lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiribu dun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Aba harinye gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Aba larinye gu uruwe.
2: Narinye hane hon. luago sun la le gamati li chugu balawun lo le mamati ibi ni le luma bay la gida ruba loy ayete naga niyo haye be mabuse rumba ya lu uruwe na baruhu manyanyahu afara wa humanya hilagu bay nigibu ginyo
0: la ringen la niego Jesusu kate ile abala sigiru ni luwaya su Jerusalem haulanigu ligia haba haba dan le chilu meme li lidon buri fulasu le betu fahe luma Betania Jerafa luvubu le giribe olivu, abalariengu humbia hadage lani disipulugu.
2: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu genbe. Dame le hechiluru nye, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, abamehanungu ninyahon. Ahon alugudu wakala wagu hafara gade, haniaga meluagu busen lani habureme.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, Afaraga de burigu, abahalaga dunia la burinha, harinha hon.
6: Kawagu hafaraga de burigle.
0: Abahona bunia, harinha hon.
7: Ladiga mega ilani wabureme.
0: Abati hanugani lu Jesusu, abahichugunu hadaura gula naga wagun burigu, abahawaira gaduni Jesusu luagun, ke awain serena la Jesusu, atuleheina hamon hadaura gun, umadaruguluba, dan la yarafanya. Lularari rububu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
8: Biniwati uruwe le nyumbibe lida liri wabureme, niadarani ilusielu luma uweri guli lida liri wage.
0: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, hagana gogrige lu.
9: Maestru, hariaga bahombani gulu hamanichu.
0: La riega Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. La guara hapa laburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawa gulila na fulasu ligia la riega.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. La chilur balu bay way uburi uribati hon. Hadiga me haga ni aba barrier uge yegua lau huburu gute, lunsinala hafri du nyingi. Aba me haga indago huma, lidage sung obo. Agunicha gubay fulasu sung suina gubay, migru bayani aba dubu ligibago dubu. Afara waguba sung huguye. La diga me beresen huma, lau orale liabi bay bungio asalbaron.
0: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi, lariye gahon.
4: Lariye hare tida lereru bungiyu. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
10: Aringa bay won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichigubani ubafu le bun.
0: Abati laringa gu Jesusu hon.
2: Nalaga da diginya aba kate ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungi o di hona ha wagania.
0: Aba hagume siru aringa hama agwa.
10: Kabasa waringa awa aringa lo agu lona hala bungi laringa agu ba won kala wago mafiero wabailun. Awa aringa lo agu hona hala wagurinya. Hachamura guba dubu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
0: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
2: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na diga iburikata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari gien, aba laha ya hanir lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. dan lela chiri rubai le dani luba hani abaluna ha abalu musu anugi lufara abahabule seiruni na dag miti ya musu ligia abahona hani lari gon michuga ni katalo abayati lona ha abaya musu abagen hanabuni bulese hamai ona ha hamai michuga ni katalo abaya lona ha abaya abayagin habule seiruni abahabugu ni nyengi abalarin gula bure meichari longwa rugu kaba funasa na duga non hali nira le hinse ti mabai nu hafu ga inebe be hon abalona hani dale hari bali abahani go hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga laburi sun kate abati hasagaru ni lida ga fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
0: abati lal ga daha Jesus ulariega
2: kabati la diga labure me chari le abiba aba me lafara go ni na dag me ti hagi hilagu be aba melishi guni ishari hongamu.
0: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
11: Masusere de lamu ga iter.
0: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Kati lila bele buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai larinya ga. Dubu le me au bai mebere se hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligia, lanyoru da guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
0: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diruni lwagu hawagu tila hemplu lelarinya gubay, gama lumum, madaga hamuti ladaga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
11: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladaga masun si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu Luriba haritogun abalarinya guhon.
2: Kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba. Aruda huma abalida aga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
0: Harinya galun.
11: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyahamuti abur guda tidon hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu gya girigia. Wairiguti haningi lao louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masarubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
7: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedu wuguninya gamule nuguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama sedugu boy?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lidan ubo le, marie iti uugurinya hama urinya. Ahain lidame dalen lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hadan hagaricha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda. Mamare idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun marie. Laduga, Mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuta lumuti Moisesi. Luago vivi anginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Ladiga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguniya bungiyo songarigia.
0: Abati hariyengu arufu datien liluru du muisesi.
11: Buiti bariyengu ni maestro.
0: aba malugu dagu hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
2: Izalinya sa hariyengu be luagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyengare Davidi guanargu tida liburu togiru bon salumu. Lariyengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani hariyengu ti Davidi guanargu luna Kristu na bureme.
0: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariyengu hon lani disipulugu.
2: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dao gwa dururu to. Busen hagi ya lo la busturu hon lao inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara wiri gutinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaru ni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lao luriba hadago. Aba hadango furiye ki migina gu buriti. Wiri ti mabai habai chun luago sun le hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lueyu resefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do muisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yogahon grigia, la dega hanufu de hawei, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
2: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
7: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Lariega hon.
2: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni hau nani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu hau lani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
2: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
0: Aba tila nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
2: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
2: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humi le, harita guagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na aluguri. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubo le. Aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tihawagu lagu waguri ya hama haga duga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungwa kele unubu timabai. Le aguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru belu au dabula, ani au itara ninya hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagu. Liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu la jagata sielu lida naruweha. Nuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turiwu.
0: Ariye gatigie wabure mehe susu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugu dagwa hon bibirigo.
0: Lariye ga Simon lum.
12: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
0: Lariye ga Jesus lum.
2: Fedro, ugunye meme, beyede guba na uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya guba luagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
7: Wa maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron la bite lulagainha le feinte. Narinha arehon, lago lagunfli rubala le tarinha gubeleren rubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinha gueto.
0: Aba ti harinha gun.
12: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba larinha gun hon.
2: Buiduri gale.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lago vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
2: Hafuri yida, maburha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuye ida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
12: Mabure me, afra guamanya satowe fein.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
2: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugai.
2: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
0: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihi ni, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariya goi, aba tariya gun.
13: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ya le.
0: Aba la yeda gu Fedru, lariya ga.
12: Ibidi yanti bu giri ligi ya no.
0: Malu ti loi gen, aba ya larihi ni aba lariya gun.
12: Hani gu ginye bugu ye.
0: Aba lariya gu Fedru.
12: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora lari gen, aba ya lariya gu aba.
14: Inaru ni logu luma nye hanyan la, bu giri le la duga galilea na gen.
0: Abati larinya gu Fedru.
12: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
0: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu, abaladigire gu wagure me Jesusu arihe luago Fedru, abalarito gu Fedru luago lebuga larinye gu bai Jesusu lun.
2: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, de yede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu oha ligibogun arinye gen hagaya.
15: Kay buge la Kristo boy le profeta ariya ko boy ke kala ga yo boy bogo
0: aba bari hana buni la uhania gu sarago am kate danela la ruga du boy aba hondere gu guni ya wiri gutinya li da hafinye huriyu habu tigu hafadir gu huriyu ama arfu da te le luru du Moises aba hanugni Jesusu li gibu gin hadamuri le linyu aga iluru du aba hariya gu lunyi
11: ariya ga boy won bugu ya sa Kristo be
0: aba lariya gu hon
2: Anha narinya ga hun lwago awla mafinya badono aho nalugo dagwa monu bu hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hun lumage kweto na nyura awle wugur karo wargate lwege longwere bungi le sonti ga bafo
0: abati halug duni sungu boy
11: bugie lubai tilire bay bungi
0: aba larinya gu Jesusu hun
2: uguya gwanarug arinya ga humali lwago awla
0: abati harinya gu
11: mabuseru hado gefe ama amu won Wage gwan rege agambo wa mali liyumu lugugi.
3: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
11: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le la nuwa dirubay bungi ulu la salbar unia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Abati larinyagu Pilatu lun.
5: Buguya sa haruwe tabay huriyu.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
0: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
5: Madari tina duru logu ugerile.
0: Abati maharinyagu here.
11: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
0: Dane lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahi gali le ena lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali le ena la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katei, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagu duni, taudongu, vendegutu, kei ladaura gu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
5: Huku ya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alaga tagua na ali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gudala mongu. Arihe humali luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwaigi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, luma ligira gudu aba ada riti Fedrugu, aba haguwa la hasungu bail lida aba.
16: Afara baile,
17: afara baile, barawasi.
16: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi luma lwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ahon, ligie tumahagu wa ragun.
16: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay.
0: Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa woyasun.
5: Katu huribat ladugu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chagdali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu wa raha, gulada ragun wa lagu guru ha, here tihagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu. Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai. Aba tiligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyoro guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. luhadigunu hagunda lau. Dale hodi ala lau Jesusu, lulada ra wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, liabin ara bugen, abahanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalarinya gu hon.
18: Wurinya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu. Ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baweju dame le larinya wagu. Kulese watinya, asinyabu ihagaradu, ama ginye ha barahini hanyabu, ama ha mata gutahabanyi. Abameti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wabawawu. Ladega, ahinya dega habali isonle lau tidi buwebe le tidi gili kabagi ama dega hama lau le mabwe hali.
0: Bariti ya ginye, biyanga fara hati ya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, idon filasu le giri bwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lwa guguruwa, hama ginye biyanga fara hati ya hagaya, aba lwege lomwere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lwa guguruwa, abalarinya gun
18: nugu che ferud na banya laduga ititi ti ho kala hadug bai
0: abahore rusu daragu ubunuruni luhari kabala un hada gi tere dera ladura gu Jesus ninye nu grigia ariagua ninye nu gi gumadi matinya ehereha la uhariaga
11: salbatiamu salba golagi lungua ai naru ni lubai lagu lige la Kristu bele la nu di rubai bungi lula salba runia grigia
0: Ehere hakin yagin yesu daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
5: Ahi, haruwe tabubai huriyu, salpo gobabungu.
0: Nyiti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
15: Ani ha, haruwe te huri.
0: Abala nabu ni aba hadagen, gafare hati yang hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
19: Ahi, mbuge lubai Kristu we, salpo gobabungu, salpo babame.
0: Abala denha leaba luloba la rinya galun.
20: Manufu de tibu sanloi bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lun wa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
0: Abati la rinya gun.
20: Jesus. Ari tigo bati nuagu. Dame le lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
18: Ninaru bau. Lagu numa batipula pula. Sielu ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu. Abatahiri da gutubelu templu tamida atumagua. Abati lagu waragu Jesus un.
18: Nugu che. Derega numutu. Nuwani buha purugu.
0: Kilarinya guitara abalome dan lelarihi bali habu tisu daragu romana lesu ser dubai abalichu gu ueri gu nilubungiu lariega
21: inarani maduron ti boga gu giri le
0: sungirigi ha nyibanya ha arihi bali lesu ser dubai abahudi nyingi afara haina hamai hani guogu ahanya sun lumada gu Jesusu hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege abahere deru dise arihi burikate ile Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboi uwagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuohu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dane hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, Abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilariengun in liluru du Moises.
3: San Lucas, Capítulo 24.
0: Veio de março, a barguiri buduurinha logo o morro, bina figiu, barina ramai, e bine le haranser boi ramogua, da le retilir boi, mama lili da lubara, dubule lida o morro, a barrebelo lidam o morro ligia, madari ramuti lugo buabure me resunhe, suntia nhahalanhe, arita gohagei lafuna, ligie harihi bina ugurinha, rara harugabu, tau dago mirito. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinha gu vugani hagi hon.
1: Kawangu halwa helegriu na paihata helain, uwa kia sarali vida gawe. Rito go huma logu le meha lalia gu yuhun dale kani le amri meha. Logu le rugu la susa hizubu, ligia le uhuri gari wadibuti. Lut na ledrega rungu haka hudu kafigu kia, aba mehata ngari logu kuruwa, aba melasa rulida gawe ni logu liru wawe.
0: Abati harito gulago di mure le larinha gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile Jesusu dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri urinha. Dan le harinha gubali brikata ile hon apostolugu. Aba hanungu ni kei lilulu au. Ma finye tinha hon. Aba lafuri do Fedoru. Aba lidi eiba aguena lago umuho. Dan le larihin boi luragirugun, gamise rugarunye u aliugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi boi. Lago meme veyu ligia, houdinye bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lago sunkate ile suser duboi, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
6: Kansa le wagu bai hadumre hasun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona buaba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
20: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Buguya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilania guhon.
6: Kagi Jesus era Dubai,
0: Harinha Galum.
20: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, luago grua. Rua mutiebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israeli. Urua veyu gueto, luegen la susere du kateile. Gama lumo, weirig da hamaru, hadage urinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomon, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
6: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lago lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerenu bongi gu luago hon. Lagume seru tumange buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ruboi lidon fulasu lenyihin banya luboi, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun, aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
20: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon, lidan ora ligia, Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
20: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
0: Aba timagura bahahanya la, aba harga dini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, Ha ondara gunyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun. Ariha lali Simon.
0: Abati habagda guni bien wugiri hagi ya le susir dubai hon umada luma lwagu hasubu diruni lwagu hesusu la dan le lagu bachogu no fe nyegi ya adimure ha lwagu brikate ile lige la chila gu hesusu hagana gu aba la busuru hon ariyegi na
18: darangi lo hon
0: aba tabunchu hanigi la usarago anufudai harita gu lwagu pantu la haribai aba la niegu hesusu hon
18: kawau hanu de dago kawagu le lowa bi hafinya tida hanigi Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti panto. Mabuligia. Anati au.
0: Dan lania gubali lira. Aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la. La diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai. Aba lania gu Jesusu hon.
18: Anihisa egi ni huma ya.
0: Aba hichu gumurusu udiru sutilun. Luma sirudu. Aba la nugani. Aba leigi ni hagibu ginye. Sun hagiye. Larige aba lanie guhon.
18: Le asusner du beino, ligie le mehe wagu be narie gahon dame hale huma gidin. Lagu lagun flerua bala son le buruan yu beinu ago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta go, luma titan liburu togiri bon salum.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba lanie guhon.
18: Buruan yu linye lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagin la purji hon lidan liri hon sun grigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurji hanin ligia uburugu gin Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Italalinya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
0: Abatila nigini en Jesus ubongu di iloy uburugu, chilubetanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawe, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
14: Dale, la gume seru bei sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume seru bei sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Ligia ichigu bei bagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagdu bei hau gurige. Arungu gandagda ti lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lo naha bungio, giri tihuan. Le nyubu ibei, lu lichu gonfe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le, lu bai larungonga dagudu augeri gya. Aba ugeri ligia le, ona hou bai, lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abi nye meti lampu Tima tima ti le arungo gadag dubai hau sun giri gya ubogu. Lida ha li meha ubogu ani lau sun lida gela ladege bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe liabi. Gamalumu meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagia mama luagu Agora hou hama kei furume guar grigia o laula nugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi me. Leti dimurei bai saligoti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu ni le leresi biru bai lumagia bungi uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le aba rugati. Le bimbi lau insiye ni luma inarini. Adimure te huwa luagu. Aba laniyegu.
8: Aniha lenya hawagu bai nadimure huu. Dale nariyegu bai logu lela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihinga lela meha nubarage ginyi.
14: Suu wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Aiti insi ni luma inaru ni lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi.
4: dire le abarg bay le yarafa bay tulanigi ligi yarufu dubani idalnia la aniha laniya go bay huwa da bay hona ha huriyo ha jerusalem na fadri gu hama ugani hada ge ladiga wago levi algudai katinila abalaniya go hon fura
9: mama o kristu bay
4: aba eti hal guduni
22: tata buti profeta elias ibuguya
4: Daniel Gahon.
9: Ua, mama au.
4: Aba ya harinya gulo.
22: Buguya sa profeta ligira le luben liabi.
4: Aba, larinya gulon.
9: Mama ginye au.
4: Aba ti harinya gulo.
22: Kata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara aba ibaninya gulon guogu.
4: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, larinya gulo profeta Isaías.
9: Au umala lile aguwa rahaba ili tanflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
4: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulo.
22: Ahinti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha.
4: Aba larinya guhon.
9: Au lauduna nabadi sei. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
4: Sun kata ile lida pulasu le giri bei Betania la susere. Lwe nge ubo le nyige lubei labo ucheweyu libiti duna horda. Le nye lubei labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
9: Aniha mudun le launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba waguri nariye le wairi kutisugu nao. Laduga nii ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
4: Ariye gati gie huwa.
9: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidieti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ya le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirayu buibu ingio.
4: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Last gun Jesusu aba lariyego.
9: Aniha mudun le lanwa dirubai buingio.
4: Aba haga buni bia lani huwa disciple gu lariyego itar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digire gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
23: Kahariya habai.
4: Aba hariyego lu.
24: Maestro, halia baganao.
4: Aba laniye gu Jesus hon.
23: Igo gu harihei.
4: Aba hodi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgrini libri weyo ligie luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora ligie. Andresi le lamule Simon Fedulu ligie aba hada ye bia ha gabu ni le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi Alu hei Simon Fedru le libu ganya aba lariye gulo.
24: Dariwa mali Kristu.
4: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulo.
23: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
4: Laruga aba larita gu Jesus. Lidi lobogun Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
23: Falabana.
4: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
25: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
4: Aba laniye gu Natanaeli.
2: ani hen funagi Nazaret na buiti.
14: Aba lariña con Felipe lu.
10: Higabu bariha.
14: Dale lariña Jesús la yara fadunata na eli. Aba lariña con.
23: Ani ten aba la duga wagon Israel le tima timat. Uati yego au lida.
14: Aba lariña con nata na eli lu.
12: Ida liangi aba subu diruni.
14: Aba lariña con Jesús lu.
23: Ariha no muti bulubare ngen loguwarun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulati dibu igu.
14: Aba ti lariña con nata na eli lu.
12: Maestro, buguya lirau boy bungio, buguya harua itaba Israelina.
14: Aba lariña con Jesús lu.
23: Pa fino boy non la deber con lariña con bon, lo agua ariha nani bu tabu ngen tidibu igu. Barijo pati kate weinu muti mati loile.
14: Ariha katigia Jesús.
23: Ni naran hao. Lago hariu bila cielo darago, anyaha melani bungi angelego amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
14: Nyeye aba uguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Yesusu gunyo aba lanie gulu.
12: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba lariye ngu Jesus ulu.
23: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
14: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
12: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunagi elebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagu rahani?
14: Aba lariye ngu Jesus ulu.
23: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando, siyati lebelu run lidon laruin habungi. Le agra hoube hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agra hoube lidagi sifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri data lubeiti banigi, lagu naringu bu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itarake lafuno garabali lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi ya sunha agra houba nye lida gen sifiri sando.
14: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
12: Ida lubasa kata ile?
14: Aba larinya gu Jesus lu.
23: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidia tikata ile bon. Ninari ubao, la ule la wa subu dirubay, liga la wa dimure habay, gefen wa gia luagu le ariha wa mali bay. Huwia fariseo go, mafinya tun luagu le warinya gubay hon, ahi mafinya hubay nuo, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagil niaba amuide riti sielo, lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, no iti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati lunga salboro bala sunha arihi tia tuwago itera linyagia ni inyuruwa bala luagu guruwa lunsun lale afinyuri tinuwago meferi dunu hamamuga kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti
14: aba la sigiru Jesus wariyaga
23: laduka wairi tihisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo dari lun louna hani lirau le aba riguti lun lowe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigie, louna hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyati wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba nguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau larugon ka. Laduga kati la uribati hadagu bay. So hadugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hon, aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subudirun wa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo, inseti hon lun lita hama larugon ka lun larikino lagu haruma la le hadugu bay, lau lubafu bungiyo.
14: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Abalerederu atiri da nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasule giribe enon, jarafalunu salim. Natuga nyen yela saragu duna,
4: aba buriti haya bingwa grigia aba abadi seiru lubarege la deiru huwa la sutere da sun kata ile abati haguma seiru hadange lani gu huwa asigene luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ania galu huwa
5: ariha basa maestro ugiri lebu gabuma bay luagu obu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Jordán,

0: arihuwa me luwerigun ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luwerigun bungiyo. La ruhu tu baigin ya bungiyo nuwerigun awle lira uugure. Ani la dugu bai madise. Nirahanyi, merede badina huma sarago da. Halwa hapadina. La meme nariya gubai hon huriyo nariya gali hon gueto. Sinyabai hidi le njihi balubai nidi. Nisi gali iserigo madi lehon. Lo hisia ko huma huma go itra ka hisia no lo ti ka hisia ko huma huma go aha hisia ko huma go a sub di rubai songri gi alwa go nani huma disipulu go
1: avalaria go simo fedru lo jesusu
2: hali un badi busana bureme
1: avalaria go jesusu lo
0: senyati ba fala runina lenye hin badina lubai go to kamalumo ba fala rubadina lariginya
1: lariga fedru lo
2: Napureme, kawagu sinya lubei na fala ni bugwento, aranse tina lunichigu ni nibaga ribuagu.
1: Lariyaga Jesus ulo.
0: Benare saluagu aranse ba lubichigu ni bibaga rinuagu. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na uruwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afin Juma luagu bungiyo. Afin hubie menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, neibu alubiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu nunumago. Lunyeimba dun lagi ele meme nyeinu muti. Ani subudi humuti umalidon fulaso le nyeimba dina lubai.
1: Lariega Tomasi lu.
4: Labureme, ibidi ativon halium badibula. Ida lubati wa subu diruni uma.
1: Lariga Jesus ulu.
0: Au uma boy, au inaruni, au ibagari. Ani uwa tia chiluri ti ulu mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuegi. Ahi subudi hubalina, a subu dirubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga ariha humali.
1: Lariga ti Felipe lu.
5: Nabure me, arufu dabai ugu chile won, bui durigali me won.
1: Lariga Jesus ulu.
0: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya ginye bungi ugu chile. Kati wagu baringa nolo naruhu dini bungi ugu chile hong. Mafinya tibonsa lagwa nahi la lida bungi ugu chile, anehi la ginye bungi ugu chile nida. Lebri kati le nariya gubi hong, mama lan lao nani nungwa nariya gai. Bungi ugu chile le aga nobe nida, ligia tiku balini luadiga mari wanariga. Afinya humano luagu anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida, ibine luago rugu kati leburi na dugubi. Inaru hao, laulela afinya tinuago la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kati wina utumati, la duga au neibu ka lenyihi lubi nuguchi. Sunle hamuri halida niri na dugubi, arvuda namu ke luweiri gu nuguchi, na dugubi furumi kwa rugu kati le hamuri halida niri. Ahi hinsia nubi hun, Gunfli huma laulea nubai bai. Aba mena yumro gu lun nuguchi, lun launa ha amu amali hati hun. Lun huma bai lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Halani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyala harihini ni hasubu diruni. Ahi huguya, subudi humali, ladiga nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu, nagiribuda yabalun humana. Malu hatina ahana marihi hamagurigie. Ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badna laduga gabagari tina la. Larigieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunda, asubdirubai luago anahi la lida nuguchi, huguya nida, au gia hida. Asubuti he putinya lun nugumadi, ani uwara wa hagia luma, arvuda hamuti luago hinsia na hon le tima timati. Ani hinsia bube nuguchi hon ha hinsia putinya no, hinsia banyagia no, arvuda wa au menungwa hon.
1: Aba lariego Judasi, mama tie leis cariote.
6: Apureme, casa wagu parufu da gubalubei bunguamu, mama hon grige ha lani gubaule.
1: Lariega Jesus ulu.
0: Ahinsin ya butinha no, adiga ni acaso lau le nubei bei, anhinsin ya dubalu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi, agana wahama. Amisin ya butinha no, madiga ni acaso lau le nubei bei, ani dimure le nariego bei. Mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyegu yensun lehon, lawa anha wala huma. si frisando le lube lona ni nugu chili dan niri lu litera gunu, la rufu ta habahon, la rita kwagu tu patungi el wagu son le aria ganali behon. Nigra li ni danangila hon, runu muti danangilo hon, mita na tinichigu ni keisi le lichigu bei ubo. Madihere do huma, manu de do huwiyame, agamba humale nariya gun lwagu neibuga la, ani nagire budaya bala, lun humana. Rohamuga hinsia na hon lau hinare, Unda tu hamuga lau hasubu diruni lagu neibu ka la lumu nuguchi. Dadega ligia inyu kuti mabu inui. Ligia aringa kakia no bali hun. No dame la la susira dun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Dadega nita li lea guma di abelidna ubo le. La suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lu la subu diruni ubo. Lagu hinsia la nuguchi no. Ani adega nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
0: Auti de bubei bei bei le tima tima ti bei. Nugu si ti abu nubaru nad. Sanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gin bei. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma adon lari gina ruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idi bubei, huwiye limu. Ha badula nyitye nuagu, badunya lau hawago, hagindu bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi ndire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyuhinye haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyuhinye mabwili idu humei mele naruhuta habei, Gayara bay hamuri hani leha bunseru ani hibihu bay. Ibiha ti nuguchi uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhu da humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nuguchi. Itara meme huma lubei ti lida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubei bay, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubei bay nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadibra habi hun itara, luhagunda runuma, Dayaro lamu ga hugunda. Ani ha nuguma dimbay. Lu hinsia gwa huma hungu wa ken hinsia no. Lu iri aga insia ni le gayara bay gani lani gurigia. Lu lichi guni li bagari hawago lumadagu. Numadagu huguya. Ani ha diga le nubay bay. Manugu nadu kai ubuengu. La diga ibidia ti le la diga bay li yugu diri ubuengu lu. Nanugu nu kai numadagu. La diga subuti gu danna li son le larinya gu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lunha gindu gibe. Lungi la dura no hi. Itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubeiti nuguma di hon. Lunhinsia gwa huma hongwa. Ahu iere gu da lun ubou. Subuti humai lagu iere gu hati na la lun hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou. Hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon. Anuwa da hanumutu hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiere gubei lun ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi gubei hon. Uwa ti musu ingi guti loe li yugu diri. Ahen eiba ha mani na lubei. Eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di habei lun narufu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adiga bei sun le hon noe ginye. Ladiga ibidien la le ona ha bali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu ti hamuga lau hafigon. Ahin kwa toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuba nyo nu, yere kutigi ya nugu chihon. Maduro mbanya yebe, lunha muga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana kwa. Kwa to, aria hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere kugidu na hon, yere kugin ya nugu chihon. Kama lumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa nyo belida haluru dun. Aba ni yere kudu hon mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gu nu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luagu loubad na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufule sen. Uguya ha diumere baginye lagu nufule sen, la diga numa ya dun la luma gen furumia titan.
3: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye gu nyumburi kati le hon lumowe la hafinya nuagu. Habuka gu badun tida gen haligili sen, uriba beida hon, Darime lun ahon la lafara gwa furume gwari gurigia hilagu bay. larita ku baluago le seri bitunya la lubungi la ulira. Adugo bi lira la duga ibidia gili la nugu chin hong, ibidia nugu ya hong. Nania gu nyele hong, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gu lago aniaga nali lame ha hong. Maria gu numuti meha le hong lumagi binaru, la duga meha humanya dinala. Ahiti gu eto, nebu alumu leuna habalina, animal gu du lumuti na niaba hita gi halion badinala. Hiru guton lago nania gu ni kate leburi hong, inaru ni nania gu bi hong. Buiti mati hon lu nidi, la degaha na midi, miabi baisi firisando humo lu litera gono. Ani aha na nyudu, no na habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduru hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Lijugo ba fehon luago lagusa rego dun bungi la daga siadi wali la mafia le aguma ti abeli da ubole gibe gele luti nani go ni hon kama lumo hasi rubi ku fona da gueto kama lumo da meli abi si firi sando le lani na inari ni la ruta obai son inari ni hon la daga matimo ni habai luago lani lungu le la gambu bai ligia balariga la sub de rago du bai kati le bri lumi la susara don hon lijugo ba weri go ni no la daga le si birubalita gele nani Abe me la sub dirag de nihon. Son le luma bay nuguchi nani guiye. Liganaye go bay luago le resi birubala si firisando lida gele nani. Abe me la sub dirag de nihon. Munusun da lari gele marini humadi na me. Munusi ame da lari ge aba yame harinina. La diga nebu gale nihin lu bay nuguchi.
1: Aba ti hal ge dagun hada ge lani Jesus su disciplu gu hamagwa. Aba harinye go.
2: Kasa mini lanle. La ularinye guvon. Murusu da lari ge le marihin humadi na me. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesusu lo agubuse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
0: Anya geti na hon, logo murusu la da lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya lame da lari gie, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halugu dagua humagua. Ninaru hau, lau hayahu hau bala. Hiru wa hugia me, aha ya tigurigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu laduga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, Marita con haro lago gariti, la duca ugunda ni leta sandro bai lago agra haro la aba irahu ubowu. Yetra linyagin, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni lewo bai gayara ti lagidaru ni huwei. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lago nikata. Ninaran hau, lago lichi kume la nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, Mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha. Aba mehibihi. Bui hamamu ga lau ugunda ni. Aniye ga nali buri kati le hun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furangu hun luagu bungi uguchili. Lida me wei ligia. Hamuri ha ba lida niri. Baniye gu tina luagu na yumra gu bala lu nuguchi huagu. Ladiga ligia gu anari gu hinsieton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungen lago lumagen la bungi u niabi. Lumagen bungi u ugu chile nafrida aba niabi ya uboa gun. Uento nigra li uba ule neboa ya lumu nungu chi.
1: Aba haria gulani disipulugu.
2: Anati nguento. Baduman haya frangu. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento. Lago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu. Luago ni kata, la duga subudi banin harita gong girigia. Luago lira va finyera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba lariye gu Jesus hon.
0: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto. Dame le hachagara gong sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba mehigiru nina nabugua. La usumama la nabugua nyadina, la duga nihin nugu chinoma. Lariye gu banin sun le hon, lohadari ron darangilo lida hafinyero nuago. Hasufri rubo ubao gu. Kamalumo nganigi huma, ganye inali ubo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Lari que la niego ni Jesús usun kate ile, aba lari hi cielo, aba la niego.
0: Nuguchi, silujan ni dani, rubo weirigu ni lubirao, rulamu gaginye birao weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigia, lulichi ngu ibagari magumu cha diti honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bai ibagari le magumu cha diti. Luha subdiruni bubugi ya le bungi amarigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Kumuna aginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lupare kia meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha pasagaru banya, litangye ubogo lupichi guni ya nuo kata bulan. Bani gumeha, ababishi guni ya nuo. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, subudi hamali lagu son la le bichi gubai nuo buma gine la liabi. Runa li uganu le bichi gubai nuo hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inari ni la lagu buma gine la niabi. Afinya nyaginye lagu bubia la au na habali ni. Ajumura watu na bun hawago. Majumura guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago habichi gubanyano, ladiga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Aniari huwa ti noiri gu hada. Au merede di na ubowogu. Ahi hagiya, herede roba. Au naibu gabumon, nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi gubanyano lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogu. Kouni gunu muti ya mea habichi kubanyanu lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hata agia, luedi ga leme haferi di halibai, lo lagunfuli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ga liyehi mbubai, lo wanaha wala ubawa go ariya ga numuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa li bereru hon, aba hayere gunu lo ubawu, ladiga mama hama lanigu ubawu itera keisi mama na lanigu ubawu. Mamori hati na bumba lo basaga runia ubao gugia. Mamori ha bumba lo bauni gironia lo iguribania. Itra kai mama na lani ubao le, mama gine lani ubao hagia. Derega kwa guta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubao lau uganu wa lani na asalba runia. Itra gine nona hani hadon lani gu ubao. Ani derega kwa hati na nungu wabon hawagu. Lungi ya hedere garagun hongu wabun le timati. Mamari kunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagi. Amuri ya tinabuma lulita hama aba son hagia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu. Lung lafinya ron ubao luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lu aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banya la buidu, subudi lamu ge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lu numa banya la le nyi numuti. Lu harihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya dina bon lubarega ladegunu ubou. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibuhon lila na ubo. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginye uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asobu diraguta meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige lariye ngoni Jesusu, kata ile. Aba lafri du hau lani disipulu gu lun houdi lo bafru guduna le sedron. Nyei aba flasu lebu ni nyei lubai titibu olivu. Nyei lubai lebelur Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye huda si le aluguru bani Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyei hama lani disipulu. Aba lubai ti lachilu nu huda si nyei hau saragu sudaragu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari inagia lampu luma tochi. Kei subudi la lila, Jesusu le lume la susere dulu, aba la fridu aba la niego ho
0: kahalo habai
1: aba hania golo
6: walo haye Jesus le Nazaretna
1: la niega Jesus ho
0: au Jesus le halo habai
1: yenye ti judasi le dergirbani ham da la niego be Jesus ho la uligela le halo habai aba hodi hari go aba hego tu aba la niego Jesus ho
0: kahalo habai
1: aba hania golo
6: Walu hai Jesus le Nazaret.
1: Aba tilania go Jesus ho.
0: Ania gadina ti ho, lago aula, ai aulu bai halu habai. Igi de humanya halu hodi.
1: Jesus tere do belira, lu lago fle le laria go bai Jesus guana.
7: Me fei di ti ni ama. Hada di na bichu go bai.
1: Aba de la sagra no simo fe do le feinte. Aba libu le rige yaba lu musu fadri le iyo tuma bai giri di maluku. Aba la niego Jesus lo fedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lo bem nubuchi uni en gifitele nu. Mole muti funagi anatuni.
1: Aba dhanu ni sudarago. Guma da ha ma sudarani guri. Jesus wadar. Aba hari gudni. Lari gen aba hanu ni lubi anas. Anas ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyutima bayli da irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya go bai hon huri ulago buit mala hon lu lo me aba uguri hawa go sungri abali ni simon fedru numa amu discipulo lari gi jesus kiti subudi lani fadri le intima bai discipulo ligia abale belu nu numa jesus ido tiburi lu ba fadi ai ti fedru abale redru bogu di lubadu ben ligia lafri dumbe discipulo ligia dimun hetuma Tahu ni kerbau ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abah di talik tu ni, tahu ni kerutu ben na fedor.
8: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disiplu bu.
1: Lari ke fedor,
2: ma mau.
1: Iti dili galu bay, abah afro gumu suha masuk daragu, wat. Rana hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor hama abah cara gua lari giri guat. Abah lagu masuk fadri. Lain itu mah bayar lagi dengan Yesus tu, kata yang lain ni kubah disiplin, kata lagi yang lalu sudah habai, lari yang Yesus tu lo.
0: Bau kita nak dua mereka lagi bukan sungguh bau, sungguh ada lalu sudah hati dan lagi di seluma templu rogo, lain yang lubai honda rogo sungguhuri, madukan kita lubai tini kata ramu dawar, kau aku awal bayar balik tu, alik tu bayar hakam bu balina, agi lari yang le, wau bayar nak dua mereka hong, subuti hamu ti len lari yang kubah hong.
1: Dalari aku balik Yesus kata le, abal lihat dia bahada Yesus daraguha, tani na templu, abal lagai orang haligi bohong, abal lari aku lo,
2: itar lari sama bohong bunyi fadri lain itu mabu,
1: lari aku Yesus lo,
0: ahin lari aku nubai uri bate, lari aku bayi halia yang lal uri ba, ahin ti bui tu nubai le lari aku bayi, kaki aku wagu bagai orang hanu aku,
1: abal di lona ni nasi geragu lo gay fas, fadri lain itu mabu, di dairu muligi. Suti dale, ania gubu fedura bacara gualari giri guat. Aba hania gulu.
9: Masa bugi aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
1: Aba laye da gubu fedura aba lania gu.
2: Mama u.
1: Aba ti lal gudu ni aba hada ge lumusu ni fadiri le inyu tima bay. Aba lidu le libu gubu fedura ari gay.
2: Maafun ge aria lumuti bulu malid dan flasu le burinya lubai ti di boliu.
1: Aba ya laye da gubu fedura lidu ora ligi aba layu guru hagai. Aba tehanan ini Yesus lulu bagi gaya fasil lulu biang gumada. Aru ke dina lihati, mebel teh huriu pelasi rugu lulu ihavi itu. Sinyal megada lania adine nilai lania bi resefurun. Ligia, lafri tu bagi pila kulu ladi moneha ham. Aba lania guhon.
2: Tasa lideru bagi gri galahum.
1: Aba hariya gulu.
2: Luhamu gumada gula uri bani, medere geru guhamu tiamu gabun.
1: Aba ti lania gu pila tuhon.
2: Baruhumu. Aku sedang tak humai kail lainnya guni hilulu tu kuanar.
1: Hari ni gahuri ulu.
10: Wagi gahuri yo. Mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru. Le lari ni gubeh Yesus ulu agu idalu balan longwe. Aba ya lebelu ulu pila tu palasi ulu. Aba lagu anu ulu Yesus. Aba lari ni gulu.
2: Pukul ya saharu itu bayi huriu.
1: Aba lari ni gubeh Yesus ulu.
0: Lagu bani bungu balik dah lagu lira, odi ladega hanya guni amu bunuaga.
1: Lariaga pilatullo,
11: huri ufuna giao binasi ugu hama habati ufadri gu hagi edere gribali bunu kage biduru bai
1: abati lariya gu Jesus ulu
0: mama lani na ubole na ruiha luhamuga itra niya la agente gu nyahamuga nani gu lume dere geruni wana hon lurdu gu huri mama yana na ruiha
1: abati lariya gu pilat ulu
11: huru ilu bai tipu guya
1: lariya gu Jesus ulu
0: buge ariya gu bilu agu uruina lule nagar hou lule niyabi lidon ubole Lunaria gunile inaro nibe, zonha gagamba di banyalo inaro ni agamba hamutile naria gupu.
1: Naria gapilato lo,
11: kati dinaro nibe.
1: Lariga ladeng ni pilato alug dahani le, abay lafri do dimu ne hamahuri, abay lania gu hong.
11: Madare dinani morosu duro logo wagiri le, fehechu huma lu nigera gudu abadan ruti hong lida fedule luai ruai seferuni, kusente lu nigera gudu ni hasusu le haru itahuriu.
1: Abay haguara gusong hagi.
4: Bigirak da baile barawasila bigirak da
1: barawasili gia aba hiberti
3: San Juan capítulo 19
1: abati lanigani pilato Jesusu abalona abai chagde abahichu gusuda aba ridi laudi hiyo lablu Jesus aba hadere guagde nitawaba dogo color guch da meme jerafaya lubago Ariye gaina.
11: Ui, kapagari la haru ite huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafri du pilato. Aba laniye go hon huri.
11: Nasagara liyahu. Luha subu duroni logu madare na duro luagu.
1: Aba lafri du Jesusu lauri di lauti hiyo lablu. Tau la daure go kolor guchu. Aba ti laniye go pilato hon.
11: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariye bali haputi kufadri go hau sun sudara go. Aba hagume seru aguara.
4: Dagu belu guru. Dagu belu guru.
1: Dagu mai. Lari ga pilat ho.
11: Baru hamaiti. Dagu hamai logo guru. Ladu gau. Madarit nani murus duru luagu.
1: Aba hariya gu hori ulu.
12: Wagi galuru dutiwa. Ani segun waluru dulu tilome. Ladu ga lari ga gulu gu logo lire ula bungi.
1: Da lagambu bani pilatule. Aba timala nofu dudu. Aba lebelu no palasi ugu. Aba lari ga gulu Jesusu.
11: Halia nasa abuguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Abat lania go pilato no.
11: Mona bu bumut nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigera gudni bu. Gabafu au lu nadara go gudni bu logo guruwa.
1: Lania ga Jesus lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nua go lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuga ora ligia. Aba lalu go pilato idalubala nigera gudni Jesus. Aba haguara go huri ulu.
10: Ahin bigira gada. Mama buguya lumada uruwa i romana. Furumi ya guara gulea rinya guti luo go lagu uruwa ila lagani uruwa i romana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Jesusu. Aba lanyuru lagu halo ule. Agusera gule. Ubaru eleo beharinya ga dubu. Ga bata alida herenu huri. Da amidi heli. Lea bawe lubalu eyu resefuru ni. Aba lania go pilatu hon huri.
11: Aniha huru waita.
1: Aba haguara gu.
4: Ilala.
13: Aha, ilala. Dagwa pe la uguru.
14: Dagwa pe ilala.
1: Lariega pilatu hon.
11: Usia tifuna ge nadara gu ni huru waita logo guru.
1: Lariega habu ti kufadri gu lu.
10: Maru waita tiwa amu lua yuru wa romana.
1: Laulira. Aba ledere geru ni pilatu hon lu. Ladara wagu logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri du Jesusu. Baru ini lelaki guru walau lidin lidon fulasulai umbai hari ini galu fulasun labu ugub. Golu gota lidah heran huri. Yang hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lagi kalau. Aba lona hapila tuh ichi gakuda. Aba aburhun ini lagu guru wa. Dari yang ganyai.
11: Yesusu nasaret na aru ite huri.
1: Saraguhaya hadar huri walihati. Aburhau ni lagi. Ketika flasulah ini lubai, ada ragu Yesus lagu guru wa mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gulu malati, aburu tu. Lagi hari yang lubai, habu tu kuhafal dini, huri lu pilato.
10: Ma buru daba nyai, haru waite huri. Buru ba, le hari yang lubai lagu haru waite lah huri.
1: Awal hari yang lubai pilato hong,
11: le buru nali bayi, buru nali.
1: Lari ke hadra gun ni sudara ragu Yesus lagu guru wa. Aba handuk nu la dou ragu aba hadugu gadir fani titaw aba fani dinu kada suda aba gi hanugnu lisimisi ke macha wagon tubai aba rgunyo fiesu ingenu unabu aba hariye gusudaragu hamago
14: mahari dago womo aure woma tuogo ariye woma mugagabala aganyiro
1: itraniya la gonflinu le tani go belene no bungi
7: fani wa hahuku na dalere gu kana akure na hiya tuatu lisimisi gabala aganyiro
1: itraniya no baiti hadugni sudar nyenyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamulani maria tolumari klofosi como maria magdalena da lari baru jesus lugu churara lupa do discípulo le hise belu sarago aba lari go to lugu chu
0: no go chu aniha bira
1: aba lari go no discípulo
0: anuha u go chu
1: no me gore ligia aba lari se biru no discípulo ligia lugu lari jesus kate le ke subudilani jesus lugu gufle lila sunle nube la dugni bagwa salbaru abalariye gu lu la gufle ru le tariye gu bai lene no bungi
0: magara bu hadina
1: nyeya ba fudu tau dime garuhit aba hadidra gu dura ba mudu sitida dime tuguya aba hichu gu ni lagu aba bebe aba hichu ni lagu liyum aba latu nu jesus dime garuhit tuguya abalariye gu
0: gufle ha Kate.
1: Aba la bulu chago, aba longwe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefruni. Mabuse rute tihuri yulu, lelede nuhago bugirigi yaluagu guru alida wei riemera aguni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligi hamuni ya haba iluma pilatu. Lulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa. Lugie lagida nu hago bunyegi. Aba tihodi suda ragu. Aba hala chuni liada furume ti ugari hadangi ha dawa go ibaya log guru uwara luma Jesus lari ye aba hala chuni liada le aba dale hayara fa dubai no Jesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liada aba le abi aba sudara aba limini ni Jesus lo bo go tawa aba efen aba lafri do hito luma du na nyengi meri ubalile lige aba do gubani ani ariega lumuti inaru subudi lumuti lagu ariega lani inaru ni lugie hafiyer laduga la sister dubai burikate ile lu lagu fule no le tariego belere no bungi
7: mahala chuma bai ni aba abu wago
1: ariega tinya tida lene no bungi yo
7: ariku bai le kini lagu bai
1: lari yesun kate ile nyenya ba ugiri ari metena giri ti hose falal mudi me ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilla la dugay la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilat aba lichi guni lo aba la ngani hose lugu bo Jesus aba gen le abni ko demo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kuño aba le abin la usaragu ibi aba te hani ngani hose no ma ni ko demo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi segu hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyi lubai hadara go Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenya aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi ge lugu bo Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu mesarala buga luwe yuri meragu
3: San Juan, capítulo 20.
1: Vei di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubainye, wali dubu leli da umoha nye. Abatidi eba gwena, le nye wabai, au numa Simon Fedoro. Abatanya gumo.
9: Bari ama Jesus vidage lumoa. Hali ufunaza hichigai.
1: Abati wafridu. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoro, aba na chile rafurumi luagu umuha. Aba nele mchuwariha nyehi, gamisa rigunyo nariha nyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira wagua Jesusu, tuge erguyo gi en lari hanyi gamisa ti to bo lobro go lichig hesuso mamalida yo aba tuma buri to bo lagro wago hobro gutia tabugo aba get nebeluru aba nari hini le asusere dubai aba na finyeru logo sarali la hesuso lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi logo la sarubala hesuso lida ge oweni abati wagiri budu wabio Ahoti Maria, aba tere de no bogu de Yahua, lubadu muho. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ari halido muho. Aba tarihi bia angeligu, haru tu hadagrago. Nyu lenye lubaybuga, lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu digien. Aba haria gu angeligu hagia tu.
2: Kawagu ba Yahua.
1: Taria gahon.
15: Baruha manda burema. Bide tinu hale lahichigu.
1: Kei taria gu itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesusu ani hala nye. Ibide titun lagu ligiela. Aba tilaria gu Jesusu tu.
0: Ka wagu ba Yahuwa, ka balu ha bai.
1: Sun ti taria gu lagu lela, oni girubali fuluri aga ya dimure ha bai tu. Aba taria gu lu.
15: Ahi banaga lu bai. Ani aga bai nu halela bichiga. Baru namu gai.
1: Aba dilaniya gu Jesus tu
0: Maria
1: Aba tagara ragu Aba taniya gu lu lida herenu huriyu
16: Rabuni
1: Mini lalira maestro Taniya gu Jesus tu
0: Magura banu agu Ladega mamuda irugi rina lenye hilu bai nugu shi Baiba Baniya ga mehon nani disipulu gu lagu naibu gala lenye hilu bai nugu shi Legiye hugu shi Nubungi yete legiye hubungi yete
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu guluagu ariya tali la Jesus ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon Veime meligia guño ondra guhe disipulu Gelin yulia tiben hao la duga hanufu de hoi huri Ligia lebelu no Jesus Aba larana mu hamida Aba labusu no hon itara
0: Nye la darangilu hita
1: Lariga laniya guni lira Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangi lo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
1: Aba tilafunu hawagu. Aba laniye gu hon.
0: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leu bai haniya ga mado. Uo ti hama da le liabi bai Jesus. Lari gen abahaniya gu ha hibiri disipulu gu lun.
10: Ariha wa maali wa bude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
4: Ai marihina lari girabu luagu luhabu. Da nime ni finga lidun huyu le lari girabu. Da nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Vidiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama daligie. Lausu gelenyu lien la bena hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusu no hon itar.
0: Nye la darangi lo hita.
1: Aba lania gulun Tomasi.
0: Dabi bifingi ganyaho, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nauba, masigira ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti lania gu Tomasi,
4: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha bati nala. Fulaisi ya watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu du baiburi le, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi yu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya rum.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, aba ya larufu da gu Jesus ulu wa hau lani disipulu gu laru duna la giri bei Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Lirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
2: Neibuga eseni ha.
1: Aba hariye gu lu,
10: Waibu gaginye buma,
1: abahadi lutido hagune abahodi suari bligia manyugo tieni kat dale aruga dene lubai abahari ne Jesus unye larudun ibide tie beho discipulu gu luago Jesus ula abat lania gu ho
0: numata go manyugo gitu sa
1: haria galu
10: wa
1: abat lania gu Jesus ho
0: si u maluen eton ere ugune hanyugo bo
1: abahagune larige siaye behachawarunu seni dunarugge lehi beudro tina abad naniego au huan lu fedru
10: Jesus utiale
1: ke ilagambu simon fedru log Jesus la abaladurun ladurago abalachubaru dunarugo ha hibri discipulu go abahudi larun be taugune aduru hein hamo seni boi haudre ke abargin la sa metru hadisalu beya dale harari nu boi muarugo aba hadari no watu gemet lau enyegura lau aba udro ligi bogu tu mafei aba laniego Jesus ho
0: baru ho mafio hata ye udro ha hadi ge bani
1: aba ladi no simo fedro ti do gune aba la durgu dunu se ni larum be ya boi ha udro weno mti sa de mi sa udro yen lau sun hibe mahei do gu tu sen aba laniego Jesus ho
0: higo gu hata pachat
1: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagu tu kata ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha buru gu, aba lichu gu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesus ulu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge ueni. Lari ge hatu bachati, aba lariego Jesus ulu Simon Fedoro.
0: Simon, lirau Juan, hinsi te nasa abun su gu lau nisi hon ha.
1: Lariego Fedoro lo.
2: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
1: Lariego Jesus lo.
0: Goni gibanya tenani.
1: Aba el algo de ni lago libia mawayas.
0: Simón, liran Juan. Hinse tena sabun le tima tima tu.
1: Lariego Fedoro lo.
2: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
1: Lariego lo.
0: Goni gibanya tenani.
1: Aba el algo de ni lago liru mawayas.
0: Simón, liru Juan. Hinse tena sabun.
1: Aba liru dago Fedoro ladega lalgu duni Jesus lugu liru wan weyasu ahi. Hinse lubai lo. Aba lania gulo.
2: Nambure me. Subudi tisum kata ibu. Subuse tibu lugu hisi ebano.
1: Aba lania gu Jesus lo.
0: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bao. Lau na lame han nibure ngi tibu. Sansi guati bu apa bidi lengi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya tibu. Iyura rugu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi, ama melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
1: Lau lariye guni Jesus ukata ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi lomwe Fedoro. Lulichugu uweiri guni lubungi ulao. Larige, aba lariye gulu.
0: Falabana.
1: Da ladigira gumba I Fedoro, aba larihi lwagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi harigi. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adineruna. Legiye algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta lariye bali Fedoro, aba lariye gulu Jesusu luago.
2: Nabure me, asan le, kapasa asuser dalu?
1: Lariye ga Jesusu lu.
0: Aha nabusne la bagari dun darime nagiru budu, kame gye bumu, bugu ya falabana.
1: Aba te leiba gudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe bai lani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mwe baila. Aria gari guti.
0: Aha na busne la bagari dun dari lumo nagiri budun. Kame gye buma.
1: Ligye meme disipulu ligye le choru rubani buri kata ile. Aburi habaru gye gara dato. To hali habu nguwe to. Ani subudi wati luago inari nila le laniya guba. Ani gye saragu kata ile daga Jesusu. Ahi hamuga aburi hawa aba aba. Afia wati luago mabarata hamuga buri liburu to. Aburu hau tu lau lida sumubo.
17: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
18: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furume tu nigara da luago sunle la digubai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le lamude irubai sielu. Lubara gebai lidi sielu. lauluba fo sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua di robayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowo go larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama gele lobe apostolo go Jesuso, arienga ti meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larienga hon,
19: Agora para romar na gufiru forama se lelish o benugo se rum, lewago benaria de rum. Subudi rumuti lago parisse e dala rua lauduna. Gamanumo, na sopa de randi e rum, lago malu da lagi aham batisse o alau sifiri sana.
18: Dante le ondara gunhuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hal gudani.
6: Wabureme, aniha sa dale lumbe, bicho guni e israeli lun la rua em ha?
18: Larenga Jesuso rum.
19: Sinyati ya sifu dilo ni kala weyo o kala dala luna dilube nungu chin lau lupafo luna dobe ni kata ile. Kama luno, tamelele adi sifu ni sandu wago, ibiko kwa bafo luge feho manu wago tandu Jerusale ki lobo ugudea, Samaria, chilo lobo lidisi agi fulasu kubogo.
18: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesuso. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadagragu. Aba haria gu hon.
19: Wugiri ya gali lea ni. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupa yi sielo humani. Lea bi ya ba itara meme kai harihi li lidi.
18: Aba ti hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bayi uburugu. Aba hamudeiru lido urumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bayi adamurini le giri bayi kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere gwanyo haya, sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibiri wuria, Maria ato lugu su Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida adan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyati ya hanyembaya, hawara san wengirige, aba larie guhon.
2: Idu wanyo, muntibu gala gufiru le larie gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungyu, lida le ladumare habu ilago hudasi. Le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada giewani gukudasi, eni gafana timeha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai rube ilu lwagu uribani lela digube. Aba labur ha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balingirige ha ganoba in Jerusalem, aba hatu ni fulasu ligia, Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Ua hama ganoti ya tida, aringa tigie nyen, rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, nunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, luka nyara baila lichugu fe uwarawama, luagu lagu yugu Jesusu lida gie oweni.
18: Aba tihiri du biyama hadaja, ose lememe giri bai barusuwasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itera.
6: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Aba ti hadigi ubunu runi, aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia, aba halila hada ge apostologu.
3: Hechos capítulo 2.
18: Da la chileribe liweyuru fedu le pentecostese, onda regunhaya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. sodini aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielige keidale lafuru aba garaba liherepi aba lagambu tido usumu letonye habayi aba lasalira guwatu geneki kama hamuga iyeye louge hachige afari huwanyu louge kada aba hadage aba habinchu suha gelo sifri sande aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedeni ya sifri sande lido buri dan ligia yei buriyano kuri herusalenge hagunful ke lida hafie nyibu itiege lida jesufu lasu bowogu dale hagambu bali arenchi ni ligia aba hongero gugo grige ibidi heho kabala hasami na ladega kadala aba hadage grige hagia agamba hamutile ariye waguwa bai lida herero gwanarigi aba taweli duhanigi aba harie guhamagwa
14: mafu magia gali lea na haa dimuri habanyi ida niyati wagambu bali ya adimure halida lerenu kada aba wadagi anyehi grigia paruti ya na ya media na elamu na mesopotamia na udea na kapadosia na kontu na ama asia na suirigia na pamfilia na egyptu na lumalida ngebi fresu afrika lejaguru meme boilo isireni anyehi gini roma na agano uti ya ya anyehi hadagi huriyo laduga huriyo ama hazugrigi ibiri Bariga maliligaburi hafinye huriyo. Anyehi ginye grigia kureta na hama arawia na sunwagia agamba wa mutinya adimuri halogu luweri gumbungi ulida vereru mguanari.
18: Weri tihanigi sugube, ibidi heho kabala hasamina, aba buriti haligu dagu hamogwe.
6: Tasa mini la sunle?
18: Hibiri, aba hehera haho lani guhesusu, aba hariyago.
10: Bacharu wanyami ruguhani.
18: Aba te laramu Federo, hama ha Hibri unso apostologo, aba lariego lo umala liherete.
2: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariegu ni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bei. Mabachar wati ya mugiri ha ke haritagun, ladana gubei gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bei, Ligia meha le wago bi la dumre ha joeli le profeta dan le larian guboi. Li don burime la gumu hon veju li nya larian gubungiu. Nona ha beinani sifiri ha wago sungirigia. Ha dimre ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene dubanya wenya ya mutu. Harihi ba niburi inti arufu duni. Li don burime veju ligia. Nona ha beginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba mena dimre ha hayumulu guginye. Narufu daba, ome buburi kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na daba hati ke hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veju weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania gunin. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la deregerua bin hun. Aba hafaru ne hilagube, lau ke deregeru ne hon vuguri nya gafigo utian. Luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi lumagi e frumi etida. Aba la sefru ne bungi lidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larian hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luwe gie lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. Labager dubasun nukubu lau emenigini. Laduga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu lanyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Niduhenyu, Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. Laduga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani swudi lumuti meha lagu frama silali labungu lu, lagu afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasanum Kristu lida ge oveni, lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugu.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hon, harue teme luago bien irumu. Saulo ligia, liro kisu, la diga wagun Benjamin. Larigin aba lagida unibungu arue ni loi Saulo, aba lichu guni lun Davidi. Le wago bei larinaga, darina Davidi, liro jese, aba bugiri le aube inagundara. Ani la diga bei sun le nabuse irumbe. Aba hada agin la diga wagun Davidi, ligia Jesus. Le lona aba ibungu lun hasalba no Israelina, kei meha larinaguni. Lubaragin bei liabi Jesusu bo wagun, apurche ati Juan hon sun Israelina. Lariga hon luago lunti la hasakriha, badise y hagiame. Dan le layara fadumbe, dan lun longwe Juan. Aba lariago, mama tia au le uagube, harita go luago au la. Liabi baaba narigi, ni kata au lobagi, madinatina ni ibini lun na faragaduni tagiriga ligaidi. Ni duheni, huguya le harahuni bay ladiga wagun aburamu, hum huguya ha inebe habubanya lumbungi, wagia grigia ha umbanya. Louna houa uganu le luagu ti wasal baragule, ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalem, hausun habutigu, ibidinya ti yebe kon kala Jesusubay. Uwa ligia gun faranda hamani herenun profetagu, lausun ali houa la herenun tida hatempulu sagu lueyuri emeraguni. Hagia guanarigti gun flihamuti le buruan yubay lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaru ni hilagubay, Amuri hatinya luma pilatu lun la faragduni hilagubay. Danti le adiga hamali sun le taniagubay lirenu bungi luago. Aba haraya gduni luegne guruba. Aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungi lida ge oveni. Arufu daguati Jesusu lungu avivanyo saragu weya su honha. Nyumbi banya luma luago luweya sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luago hon grigi aguento. Wichu kunye lubai tiugano lehun, luagu daradu le meha la digba ibungi uhama waguchago. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara gduni Jesusu kei tania guni lidan libia masalumu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungi luagu lasara gduba ila Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan larinya gutida liburu tolererun, Nagun flirubai framase sanduti, ani inari niti le nadigubai lun Davidi. Lanyaga ginye Davidi lida abaya Salomo, miginu badibu lun lanyala du lugu bububuen le sandubai. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei larinyagu ni bungi lun. Larigin abalonwe, abalabu nun lanyin lubai habunua lagubrigu, abalanyala du lugubu. Ahin ti Jesusu saragda lumuti bungi lida ge onweni, manyala du ti lugubu. Niduhanyo, lunti lubai ti hasubu diruni, luagu lida agen la Jesusu ferudna wa la wafigon. Ligia uganu wanugubai hun. Sinyati meha haricharagun lida agen figo uburi ligia lauliluru du Moises. Gama lumun sunle afinyati, richagu wati lida agen Jesusu. Gounigi huma lubai ti lue laburi haliganyi bungi huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bai. Ariga huma, huguja le adagu bai bula. Wedita hanigi, ani gumugwa huma. La diga na digu bakate wena muburiti kate ile lumba imafinye humani ahen abahda wagua hun.
2: Dale lafuri duba ipabulu hama lani gu templu rukugia. Aba hamuri ya hama luya hadimuri ha hun luagu buri kate ile lida ya le aba liweyuri emeragoni. Dale lagumuchu hadamuri da gu templu rugu. Saragu hadage hurio hama buri ha igiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni hafinye hurio. Aba hafalaru ni pabulu luma beru na we. Aba hadimuri ha pabulu luma beru na we hama. Aba harinya guhon lu hasiru emenigi deluagu lareini bungyo. Lida ati liweyuri emera agoni. Aba hondara gu hibe age lila na fulasu lu hagambu ni lereru bungyo. Lau harihi ni huriyo saragu gridia agambe lereru bungyo. Aba hemeidi ha. Aba hagumestaru asige nere pabulu anaba hama liri Jesusu. Aba ti hadimur ha pabulu lumu beru na uwe manufu dega, aba harinyagu.
1: Lunti yebe wichugu ni uganu luma giyati bungi uluagu wa salbaragule honfurumi, huguya le huriyo. Gama lumu nkei mabusa iruhuma heresi biru ni uganu ligia. Laulira harufu dunye uluagu madina hon.

0: Dunu na, ligi bugen bungi luma hagi bugen grigia. Larigi atiri da nao ei bugei amu buri fulasu, aba na giri budu na geiron, luna deregerun sensu hongu demeti en Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Na digien yebe kata ile templu rugu larigi, na luma da guag dun nungu akei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyein templu rugu, uati nya sarago grigia nyein, nicha gago. Hagia lumba in hayabin arufu da guahongu aja, lung harinya guni le lumba in harinya guni, ahen inihin lumba in lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugin nuba in linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lumba in, aba naguara guariyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasa aruba la hilanya leidagin oweni.
1: Kaisubudi lubai luago ti larufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu cha guaga dini adamurini, arienge ina ligia.
2: Nagusara gudubai ugurile, dame ile la chili lugu madi lisiasi.
1: Aba ti larinya gu felisi, luhabu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwayu, gama lumon, lufurangu lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigia, aba la chiliri felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba la guara gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bay pabulu lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungu, Luma luago ti weyu le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
2: Baiba yeb, damele gadani na naguare yebabuago.
1: Agura bati yebe ginya felisi lu lichi gu pabu lu sensu lu ligira gaduni. Ligia, dameme lube wahali luago lu layanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porusi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwayo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti la chiliru fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larigia, aba lamude irun sesaria gia lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
4: Ligi alunut lubai hodi hawairugu timabanya hida aga sasari uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribudu uburugu sasaria, laruga aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haloago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bay. Aba ti larinyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
0: Madiga gidina ni murusu duru ni lun halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lun uruwe sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinyagu lu pabulu.
4: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinyaga.
0: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyein lubai lunti la naguserum. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidina duru honhuriyu, ahin adigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagubai luegine, mebere seguntina nowe, ahin uwa lubai nikata lan nainaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le deregerunina honhuriyu, amuri atina lun uruwe guanarugu, La agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
4: Umuri ahadba lubai gia luruwe la agusera gedabu, baibu ga luruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea, arihe fesitu. que rei de habai fiu e unye. Aba la barra da guni festa te luago te lagusta ro pablo lu urue aguripa, la rinha galo.
4: Ani reaba o guri ligiru feliz dão em uia, da lé Jerusalém no bei, rutinha habu te gufadri gu hama o guri em huri o eirigu tinha liduru negibui. Amuri hatinha numa lu nascia durni. Aba narinha gu hon logo magabori lani luru do roma na lu, lasia duru aba grigia lu oveni marihi galanha haichube liduru negibui. Lu ganhar ala la dimra ha lu egia gu. Ligia, lida lube hebe ya ura numa mefere durut nada. Laruga, aba nargudni nobara tida agosara gile, aba no naha logo ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logo lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara do la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lauso lira arinya gati pabulu logo wimwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kati lenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilariya gu agripa lu festitu.
5: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariya gu festitu lu.
4: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi te luago pabulu, aba lariyago.
4: Uruwe ya agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madhigit ni kata luti la faru hilagubay luwege. Ani, kai tiligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gidei, nona halilu. Kai tiwala ni kata luti nabirahani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu balig daguni, nyi la mga kabala nabiraha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adang ruti, María Gugau Kala Lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Abati Lariego Agripa Lu Pablo.
5: Gayara Tibadimre ha bueguia gua.
1: Aba Lenurene Pablo Luho Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Lariaga.
0: Onwe Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanueguia gua bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Lariaga Hamalbe Huriu Nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ha bai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida luguyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay, luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya gunihon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lu bungiu, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi ni le hadari da huriyu niduru. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruwe ite, amidirugu aba narihi aba larugonga sielugi hereti sigu lau larugonga veyu aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwara banyanuma danti wabruham uwarugunsun wagia aba nagambu aba umalali aliangutinu lida evreo lejereru juriu saulu saulu kawagu baibahana badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti abati nariangu kata busa na bureme aba lariangu nu hesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu lugefen ba luagu leariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia lun labugin hama lubafu bungiu nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu ferudu na walamuga hafigun ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanya italinya lubaiti uruwe agripa aba na digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie aba na purchi ya hon ha Damasku banya. Aniga tina hon lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digun kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu ha sakri hadun la. Lariginya aba na purchi ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
4: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubay. Ani ha uruwe agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gajara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larengu agripa lum.
5: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye gune Pablo katele aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
5: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le rederu furisundu.
1: Aba laringa gu aguripa lu fesutu.
5: Lun hamuga, mamuria ha la vugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira vagudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lubisida lani lumadago luhetenirulu. Di da wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburu uchipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilre lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena, teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri diha duwa sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu dencha bay la weya sule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara bay ginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage du wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni waguru do tabuge ge ugune lu haguru no, derebu gu tamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago luru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina duwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
0: Wugirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dubu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatida ge ugune, aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. hadiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba la wisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo la ringa hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu dunarugu. Lubala ruga aba la ringa pabulu hon sungubay luhegi la ringa hon.
0: Binya dimasi gweto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu, la diga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uobay la niyaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanugu aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubay, aba te laguba chaguno, aba leigin, aba harigidu ha hibiri guraso, aba gen heigin. Bien sanya dewa uruwa wain disi grigeti da ogune. Danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia lu hachilirin muwar gu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachilirin sungubay muwar gu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu de wa sun wa gila rubeya. Lige wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gila luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
6: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin lu wagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu lu wagu uru waweyo. Rong liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afiyete ha Roma baye wawago lagu awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire baye foro, le luwagu baye uma giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le giri baye iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri baye Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriyo weirigutia ha Roma baye. Dale adamri guanya, aba larien kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu baye hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulu.
7: Wagia, meresi biru gidiwa ni aba gara da vwagu hudi hagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiyate luagu le laringakubei pabolo, hibiri, mafiyate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagumestaru nyudugu, aba tilarinya kwa pabulu hon.
0: Lige larinya kwa sifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, barinya kwa mehon grigia. Huguya hagambuba gama lumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gama lumu ibidia bai hun kala lila bai le harihubai. Ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agon huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulubai honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dale laria gubai pabulu itara aba hodi gwa huriyu adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego agun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la digube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, lau lo na hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbai lagua ra bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana ubai uburugu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun. Luagu luenri netengiru ni nubungyo te lidangi Jesu Kristu huagu. Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel gefeinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salibaru ninya sun ha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugi. La uhafinya ru lumagie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
8: Larichagwa bai lau lafinya ru labaga liguba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanari meliganyi bungyu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subudirunu alinaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subudirunu o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subudirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lu bungyu le weiri gubai, le mowe dadibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya muarugu hama nima lugha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadambalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwati ferudu na hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalariyangu baibungu yu buidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
9: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, dan le bichu un liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay lememe la diga bay basia di agunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dale la siedi runinya ha diga baliburi kate le. Buguya tile ichu gubay haduru ha diga baliburi kate uriba tile ani ligia meme ginya ba diga bay harito gotibu sa lagu besefuru balan luay lagusera gada bungyu. Odi me bere sentibu laula reini bungyu le magumcha tibay luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu la reini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu la diga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawa undagida la fayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la fayeru ni kadaba segun le la diga bay. Lichu gubay bagari magumcha jihongha. Alua habali ueiriguni inebesei luma kate leburi magumucha di tijaga ta sielu lau hadiguni lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha la baitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali leburiba bai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha bai huriyu. Ainti hon sunha adigubani le buidubai lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye honha maabani huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi ya ugaliluridu Moises hon hagusera gduwa ba bogudni loe lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani liluridu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyu haibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyu lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu biruwa yuti da hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le luridu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu lau gayara la badunde ha marihintinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Ain apulichi abubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ain arinya gabubai luagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani kamege badige. Ain yere guhabai guari wa bun kamege biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao lilurudu bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan letarinya gubai.
8: Kita kiyati hudimara habi hamao baya huri uri balogu kwenye.
0: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli ya lurudu gama lumu ahim baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ra le meresi binubali saini lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saini tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu hostanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriyu bai le timatimati mama bogu di gyeri guti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresibira seini luagu wagubu. Lubara gyen lira huriyu ha timatima bai hagiya huriyu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
9: Romanos capítulo 3.
0: kei siita ra linya lubai halia nyenti haganya ra gile grigia luegin huri hama o luegin heresi biruni seini tuagu hostanu sarago linya ani gribe tiginya lebuna furime tikatei rulu muti bungu lereru hon huriyu ahanya nyi hada ge huriyu alogwa duti afinye magun flirumbe funage bungu la lereru la diga lira mama linya lubara ge lira lagun flirumbe bungu la lereru la usun maraso alugu hama sun grigia ubogu Tanihe lereru bungu.
10: Babaga duba krisi rishati li dala bariya ubi. Ani bui dubai bafu ubi damele babosara wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungu danle labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahen ginye seribi lubai wajeni lun weiri gutima la linaru bungu. Kati wagu larinye wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinye gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha harinye gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linyagi bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia hama wain huriyu uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu genyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
10: Uot niaba grige chagwati, ni ibini abal. Uot niaba ahwati lugufurandala. Uot niaba aluhati bungiu. Turikwa yasungu bai, nyidu hiyaliko feriti. Uot niaba adugati le buitu bai, ni ibini abal. Itara linya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Ui linya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hakudi liu hodi afala. Gringu luma igari kumulida bai hemeri. Ani ibidia ti luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi ti ya logu linebe wakungimu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubay luru du bungiu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay ani abir ha hagia me sun grigia labun lagu sera gudu bungiu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungiu loegin irigi ladig nile lubay bay luru du. Lunrugu la subu dirunua luru du won lagu gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loe luru du Arufu dalali bungu won ida linya la laricha raguagu duniwa ani gayara ti warihini lida lilurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungu. Ani aba la ladigni bungu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungu. Gama lumun lau larini bungu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi, la rufu du ni won ida linya la laricha raguagu du niwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la laricha raguagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinye ru. Mamo lagu hadigi ni le lubai bai lilurdu Moisesi. Habungi teruguni funage huriyu bungyu, Mafunagi habungi teginye ha mama bany huriyu. Habungi teginye. Lugundu abarginye bungiyu. Le arichara guagu du balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini. Tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni. Luagu Kristu lun warufu duni luagu. Mebegi la luru du gueto. Uwa. Lubaragi ya lida warufu duni luagu. Buidu meme la luru du ligia.
9: Romanos capítulo 5.
0: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungyu lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu. la wafinyaru. Lungwadeiru ni lufulese, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafaran badiwa lan lida lueirigu bongiyo. Ani mama rigini lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirini gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladega bungi dalaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lun gwa lun longwe. Luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga lonwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdala di wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungi yu lumagwa lau lonwe lirao gida meha le lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salba rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirao. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungi yu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungi yu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigi ya lugundu afigu hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowagu. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigi ya lagu hafigu lausun mama la ladiga magamba di hama hafigu haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu bai bungyu, ke ilumaga abadiyadan. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke lida likesin adan. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei lelan na oveni. Gama lumo ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adan. Gamalumu weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidange la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigye. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagudu ninya grigye. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
9: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyu, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dangri ginye la vinwa agili aba grigye, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bai agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri, madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gwe to, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara bailan, eseribi dun lumbungyu sun suri nagubai. ladiga dam meha lida gili figo wabagari saribiti meha liluru du Moisesi lun lagagu du ni luriba aritagu ni wada ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni ayin tigweto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu le lichu gubay sifiri sandu won mama keisi idamuni lun aba luru du binadhali Wanyangu ba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumut na lidon oweni lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie aba leyera gunina lun na digni levuribabe aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sandu ti ginye sun gumadi le lidangwa. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ng afaru balina, lau le buidu bai. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu, ayinti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bay nu, madigun numuti kate I buiti le nabuse rubay, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ayinti le lubay mabuse ru nubay nadigun ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kay kate I buiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nidabay, ligie adigu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na digu ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madigu numuti kata buiti le nabuseru bay na digu. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubay na digu. Ayinti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga, lida linaru kata mama awa digu balin, figo le nida bay ligi adigu balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busena na digu ni le buidubay, Uriba tiri gunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma liluru du bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
9: Romanos, capítulo 9
0: Inarni nile lubai narinya gunigweto, au keisi aba finyati luagu Kristu, Ani meyeha tina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo luwe Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni, Rede timeha bungyu hada lausun luweirigun ani rulumu tiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
12: lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura ho banya lida ge forama se la diga wagu banya aburamu hati mati ma banya. Mama ha agura ho banya lida ge ugrige. Lugundu aniha forama se la liche gubai bungyu lung aburamu.
12: Niebi ba dame na chulige dali kia. Abame tagaru sara.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bien, bienvenido.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Busera. Santiago me hirgu laule unut na busera.
2: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagu, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubailun urwe ehikna tida larenu bungi.
1: Nadugu bali buruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le la buserun, gudeme habula. Dereg dalon la nige le unti la busera le dera gudunu. Bariya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gayara abe la dungi kata ibogu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, lariya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara.
2: Garicha ti lea digu bai, soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilidange aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi tida liliburu oseasi.
1: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lubai lariyangu wakua hon.
1: Mama nani kuhuguya, nyimba lariyangu wakua hon, lirahi bungi ule wimabai.
2: Ainti hawagu Israelina, hame mehuriyu lariya har Isaías.
1: Lausu gibe hama nadika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
2: Kaisi meha lariya gu meme Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadika wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
2: Kabati walinya galwagu hala mama bai huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, haafa gubanya lunheresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige rigu lau kate le, guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Lariin haritida lerenu bungi.
1: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
3: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na gualu bungi hawagu Israelina, lunga salbaru balaha. Aniyaga tina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu duninya bungiu grigia, lau igabri le habuse rumbai haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai la gumfuli runi wale lurdu Moisesi, anadiga tilun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagunfuliru ni lurudu, lariya hare Moises.
1: Grige ha agufuli tatinya lurudu sonsuna gubai habaga ndabaluwago.
2: Lagu ti haricharagun grigi ya lagu hafinye lariya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubai li baleri kitinye la Kristu selu.
2: Maria gaba ginye,
1: kapa aradira lenyehi habai hilanya.
2: Kaisi gubai rigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti lariyangu bai bungi?
1: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Banihi biumu luguluma ti da banigi.
2: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha

0: Orinya galau biu malau Yesus sunlah babu deme bay. Afinya bungunya tidak bani gilau sarag dalani bung dilita ke oveni basal baruba. Ladi galau bafinya rutau sun bani gi leresi birabu bung yuke siri ge richagwati. Lau bagu feserun lau biu ma basal bara. Tariha lerero bung yu.
1: Le afinya rutilau Yesus Kristu masatre habilari gi.
0: Aba habu kuriu hama hama bany kuriu babu deme Yesus Kristu ligia habu deme bay sungu bay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
1: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya luba iluago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya luba iluago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya waguntida lerenu bungi.
1: Malu itu hasil reha anu kebaliruan lupa itu.
0: Gamalu mau masuknya gerigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agam bahamali be. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
1: Wapurene, kafir wanya lau agam bani uganu le wapuri sihabe.
0: Ita larinya lupa itu, lida ge agam bani gerigia uganu hafinyera, ane lereru Kristu uganu ligia. Apa larinya gu, magam bahamuti funasa uganu, agam bahamuti. Tarinha lerenu bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina. Gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
1: Namegde gudubadun hatiga aba necha li hamama nani. Nagainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
1: Dari matina ha malwa ha balin. Arufda wakun nanungwa hon ha malwa ha bayin mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulan muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamutinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au. Hada ginyetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
1: Nabule me, afara kwa hama profeta, gliku wa hama ibuli ibani latari, auru gali erede la hada gibani kwa. Ani busia tiya ye hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
1: Anu dirata na sese milu ugini ya nubaru wala. Hama abu drogugi ya ligi kugi ya lewa kuhungu ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi u lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi u lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregida waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aliga ligule magamas, itara liyati chigirumu tale.
0: Arinya gati Davidi,
1: Raba bolamu wa hatina rusada, lum hagu hakidu lu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lamu ibiye hanaga lu sunda.
0: Nalgida hati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalbaruni, Lunhamei di gudninya Israelina. Ahin ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti me lun ubou. Ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mambai lubai ti le lun bai lanegu ni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti linsi ya nuwadig marinu. Busetna lunhamei di da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ain ladiga lubai lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hamaba in huriyu lun, haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba kei siyasa aruni hadage hilanya. Aenderege watubo ifurume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyawagua tuto ida agine butiabi faintuguya. Aengine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chanwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bicho gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in luga bara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma luei limu le nyingu baibai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa hanufu deregu huma lugundu ahin uwa lubayi ferudu na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferudu na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungyu. Gama lumo direg dati ginye. Direg dati hon ha mafinye banya. Arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna. Aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun. Dariri gu dame le gumuha liheresi bruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru gili sioni, aba meha le gidaru riba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame le na gidaru ni hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulesen, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyu, luhedere gera guhungu wa sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari dun. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lun ua la niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubara ge lira. Lun ti lasubu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungi lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu. Ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia. Itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba reginyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena regu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena regu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruha li lubay bongi ubafu won lun la dimani hawayum lugin lun ti wadigani segun afiyan ni le wadambe. Ayan ruha li lubay ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digani. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau sarago gonigi. Leidera guti amu lunti la digani la ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristo hun lau insia ni le inari niti. Yere gu la vuriba ni hun falahume le buidubai. Lunti hisi gu huma huma gua keisi iduha nyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me. Seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gundanyo lau emenigi ni le huagubai. Gagura su huma dan leha sufrirun, furia y huma etengire ibungyu sumada. Idera go humaña finyatiña lida hemegeirun, recibi humaña gawea sutiña la ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda baña, hayahua hama ha yahua baña. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme baña. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa go huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara te lun habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lube mafaira gudu negrige logo hariba linya gureme.
0: Arinyaga tiginye bungyu.
1: Ahi lama habai bagaimu, ruba ini nihmu. Ahi maga aku habai, ruba dunahmu. Itara lupa badudmu, nulaika agunia kusiban.
0: Migira wagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiti.
3: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasu luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Maduwa ira huma nikata nika un, hisi ya guarigu huma humagua. Lehinsi abuti lu grigi liladi adiga la li sunle lubaybe li lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
1: Magamari taba grigi maria kia mafara hapa miweru hapa maria gaba yele logu niyaba mawama dala amege grigi bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
1: Hise la grigi biladi kumu kesi hisi ya kwa kumu.
0: Lehinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. ma bagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari me fetu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani go luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate, masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tia ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu o uriba, la bure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungio lun, leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wagu be laritagwa. Le reidu ba isomu weyu, la degien lu lichugun nebese lubungio, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladige, ruti gin etengi ni lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, Wovenya segun lugunda bungio. Itaralinya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abay la bagari dun lun wabure mebay la. Vimu anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungio rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugia lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungio.
1: Finyutu na logu ibagari yye la rie gogori Luago hakutro gubala sun rike nilipu ye, ani gufe sete ime sun ye imbunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, mouser un haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bailonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba luago kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe habungyo. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibwe bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadangia lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, Michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira susere ti le abiru hoube ti dalerenu bungi lum.
1: Nugusu, abiru hati hanapa ha ha anaku palibu wagua.
0: Sun le arien wagube ti dalerenu bungi lumage binaru lun larufu da hon won labiru houwa. Briwa ti meha di mure buriligia lun wanegu gurasu luma digida gulidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungi. Bungi le ichugu baigurasu luma digidago, idera gualon lun habagali dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungi. Lenaria gubai, luagu liabin baila meha Kristu lun le seribidun hon kuriyu, lun la gunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweri guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
1: Legia nichi bai lubai uweri guni bumu hakana guanaisha lego. Naremu bai ginye luagu uweri.
0: Tarihan regia lereru bungiu.
1: Gunta huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tania hareginye.
1: Sun necha lego sun furasu alawa hahumaye aburewe.
0: Lania hareginye isa iya tida lereru bungiu.
1: Lepi pa apa labigu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha lego ani emeni kibaluaba.
0: Bungiu le ichugumbali emeni gini won bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburu haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, eseribidu nile na digubai, na purichia ni uganu luma gienti bungiu lagu wa salbara gule, luna nigubanya la hama bai huriyu lung bungiu, lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungiu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseribidu lung bungiu. Lagu ligunye burikate ile la digubai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha, lun hayabi hama bai huriyu lun hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina muburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwadna la lun na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungiu.
1: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadna la luagun nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem, barin nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristu nyein. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maba in huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha maba in huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura watina hon luago hinsi habu lun wabureme Jesu Kristu, lumo lagu nisi ni le lichu kwa isi firi sandu wong. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma lumo bungyu lu le sefuru ni Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hong waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu. Itarala.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidu bon wama tida ligilis to, sen kreabu, hum. Dame le tachildun humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyem. Iderago humo me lida furume garu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni ni bagari. Tenkinia lubai tikon, animamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligili sin hamaba in huriju, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beyafine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to na dagi mengharubu sarago huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tila na liligili sin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwara ati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an lungo bule me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu iga linya gai hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hon suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarut, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se lubungyu, le gayara bay ladignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alarancia bungyu laguti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu lewima bai lung sun da subudi gda wali luago wasal bara gle hon sun grigia lugajara la hafinyi luago gagamba di hageme lung bungyu weiri guni lung bungyu le abar guti le ligieri guti chu au weiri guni lung lidangi Jesu Kristu lung sun da itarala.
4: Furumia tu ligara da Paulo, Hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhanyo garda to hun uara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi waburime Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lun uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatuna hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwara dun lun uwa la faringu hida abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gnyebany liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya gwaina regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya au lanigu Pablo au, hibri arinyega au lanigu Apollos au, hibri arinyega au lanigu Cephas au, hibri arinyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun lariegu lagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lagu badisek da nani ginye esutefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubai amu. Mauna halumutina krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apurichi ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida nu lida ange la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yu wasalabano lubafu bungyu, laria hale tida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe lichu hawa chukwe nye au, nadiku kwe kafrenge kefrendi di lumi katane.
0: Kati un hula lechubwe au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungyu migirun lumutin ya grigri elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinyeru luago ugandu buitele wapurichi habai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawu, ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahi inti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, heretimati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti ha subudiruni lagu wahali la bungi hun lausun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la idukanyu inyu gutinya anua diralanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya anua diralanya bungi ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniya guni lereno bungyu.
5: Lebusinya tilanangu lungu,
3: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Mi dueño da meja le nidi bai luna dimure jajun, lo hago linare bungio, adiga no muti mayusno ga dimure iño gubriti. Dan le meja juma no bai, malugun tina meja na puricha lo hago amucate lo idige lo hago Jesucristo, le adara wagubi lo hago guruba. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti, adada garei na lao anufu dei. Dame halen nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hatina naganyi runun laubri dimure le, hadimure ha, wagani ya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri, nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye, kama lumu lichu hao ligia, Mama lani na ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wago, ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lao bungiyo le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiyo lung, wawai igu meme lumagie lubara ginye ladigani ubo. Hati gumadi matinya lani na ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiyo. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gili titu nganiki girigia, ikie buri larase hapoi bungyu, onhajise hapoko nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gun bungyu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubu di reisun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau lichu wau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkate gama lumo uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo wa gutida lereno bungyo.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lumbungi.
0: Gama lumo wagia finye tinya anihi ilisami na Kristu wada.
3: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu dha nilinaru bungyu le meha ramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lung larufu du niluagu gaduna lan lung le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luweginye nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubo waguna, ni awa narigi sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidun lung. O ahi inihi lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung madunu badina la. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. magusera gida huma lubai ti lagu burikata ilubara gida agura ba huma lagir budun wabule me Jesu Kristu bowagu lun la sagar unikata ili aramu da guabai lidon larugonga la subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada abalo nibirigu nadimuni habai hun lagu burikata ili lun meme buiti hun ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun narinya gunye lun hafunen deru wa waigine lun midi huma jagiru meme loile buriwa nyubai lun gine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lun kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagano unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo dandu angeligu luma hon grigia bariwatiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu sun hadita gunyu huma huoguwa lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimuriha uriba wawagu rutiwa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabusa iru hamali grigia mama na buruhanye le hun lun hanegu busiganu na buruhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinyero lwago amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hisinye tinu legun fuliba ilu mabungiu larita guwa gudu badun lwago ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti lwago Kristu lun haje hani le meme luhujeri igambiri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu anyahe hitage apanta hatinya halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure ilarue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lwago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana li lea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigbai. Ibide sa hun resig dalanu murusun levi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahu me lubai ti binadi lebi ni hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibi ni Kristu le mudumbai lani na wesefuru. Dawa guwali wawago. itara linya lubaiti lunti befeduha ni lueire sefuruni lau uara ni luma inaruni leitara baikei fein magana tu lebin mama lun befeduha ni lau uribani luma salufuri leitara baikei fein gagana tu binadu lebin aniyagat na meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habani mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu ni ubole ha ahoru habanya ojala igadu habanya ohiveru tinya o ahudura gutinya honsandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya lena busa irubai nariya gu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu na gusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi ya gusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu mailubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan leanihin la kate lunti larinha ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gedubai la Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe aria haliri liduhe hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu haa hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huwai. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, ni ha agamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya, Ni iga aduatinya, ni bacharu watinya, ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni, sun ha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyabe hebeluru lidon larue ha bungyu sielu, anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigube wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigube ilani bungyu sifi. Aniye waguati, gayara tinadigu ni le nabusa erun, inare ni lira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uraga irugu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
5: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lwey ahoruhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lwey hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu kubu ibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebayi aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugari lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugari lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugari tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubayirigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hijagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hajusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idu. Gama lumu gayarati hadigani ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hongua. Lung magamari du hama kei au. Gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristo. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bo luagu Kristo. Wuri ti to mafinya tu barua tu kaisandu luegen lobot na tumari le afinya bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinya bi lagu Kristu. Lu ligiru nu lumari o wuri to mafinya bo lutigiru ni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya banya ha mafinya banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichugu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulun aba grigia le resibilal beiseini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Ahin gini aguwara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu reide la ginye itara. Mebere se wati ahin resibilubalin seini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le rederun lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le lagu anu bai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le lagu anu bai lun lafinye ru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lu wabure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le lagu anu bai lun lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. hawau girigya ha mamari ginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi yaba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libayi murusun lidange lichulao nu. Lida naritagun lunti le redenu girigya kai lubayi la diga buri lidere dan le.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Maluga Babi.

0: go la diga kate le negi bai buiti mate lu maigi digia na uvi loi na figo agduni.
1: Primera Corintios capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digi nile na buseru maricha tina funagi kei siaba apostolo ma funagi erika nali wabureme Jesusu ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme hafuga manugu habad na hibi di kei apostolo ahi ti huguya gasu hanuguni na kei apostolo lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo ani ha nona maglewe honha achura gubalina maricha ti wafunagi elu veresi biruni sunle ichu guba iwon lu waigi luma lu watu ni kei wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei maricha ti wafunagi elu wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu lungi ya wanugu ni wama kwa lawa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu hama ginye hala mule ni wabuleme odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi kagi ya suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai kagi ya abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi kagi ya unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi ya miligi le la miligi habai ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinya ga lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ga huma abusabi logu li yumu pulu baga sotana le mwadu maridu ngi na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nadu lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwei lehenen du hon agambe wa pulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempul rugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempul rugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hainwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigu bai bongi yonu. Kati na fairu aha bai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausu mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu wa dunanungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi iru sarago girigi ya lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi iru ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyati na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausu mama nyati na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kei hagia lausu labu gine yati na la li lurudu bungi kei labu gine yati na lubai li lurudu Kristu dan leha mana ha lugwa banya finye apa nadigin kei hagia lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungu wa kesi kada hawujeri grigi ya lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ya guwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyi runi ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. au nei ba gunya lida ibaga rile brunyu nei na rihi lwago ubui duni le lumbe lichu guni bungi no sielo mitara tin na keisi agen da guti le agayu habai garaba lirugu lubara gen lira bainu mutinugu bu fosu nei lun lagambu nina lwei lubai gie neferi durubala lari gen buga apulichi had na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchago, labogi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwala luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwara inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yumaha wa maburi kate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi taniego ni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari die aba hagume seru ata gwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha keimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba wei. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubei. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda, lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura aguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ari ha huma hong Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hong sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hong gwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunage luei? Inari nile arinyo wagubei, gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Kayara ti unadig nile nabu serun, gama lumu omasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha nile buidubi wongwa, lun ti waloha nile buidubi hon amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bungyu.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilagu Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malagdahanga nikata lunye la nyurugu hida. ayin aninya wa guwa hun luagu dagag dawali la egini ligi ya hun guwariwa. Maiga humay, reifa digu damichi lunle aninya gubali hun. Luay ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamu gafuna larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lunu tilugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugo inichu yetei ilu ni lugu ingi ulogo le nejibun.
0: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gari katei adiga huma isungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gubungi au hauchati na lu nagunda raguagu duninya sungu bai lida sun katei mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lu Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesucristo lunha salvaru.
1: 1 Corintios capítulo 11
0: Nidujanyo, gunda atina hao luago sumwa dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu baihun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristo la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigun na bai Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira Kaisi gubairi gahamuga, lasarun tidiburi kei wuguri. Ahu madoura gu aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gu wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gu bungyu. Ahu ti wuri arifuda tumuti luweiri gu wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungi wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungi wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladige bungyu sun kate. Arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago aba kate le sinyabe inarinya gu luago buidu la adigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya Hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igaburi le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruku manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana regu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabiri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la arye bu le la lugurun bai wabuda me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu bule, le netere que lo puy luagu kufulese. Adeka meme humo y kato ile, arita guagu le menu agu.
0: Itara ginye, lari gin hegi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adeka humo y lung arita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugargle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugu buluma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subdiragun lungua lubarage leigu no fein, luma latino divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gun galuago, lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti, ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wahibiri. Aha wahamuga subdiragua wongua buidu lubarage wegin, luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya, hoha mahabinye, ma baychun lamu ganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafle lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagun.
5: Iñera waguat Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu virile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru, hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigu bali, le afani habalin amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: mama loigin lira lun mama baila libiri ugubu ahin laha muga arinyaga arigay
5: mama au libiri ugubu lugundu mama na agu
0: mama loigin lira lun mama baila libiri ugubu lun hamuga agu la sun ugubu ida linya hamuga gya wagambu o lun hamuga arigay gula sun ugubu ida linya hamuga gya virimichun rula libungyu kada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera Lung hamuga abar kunyin la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, abar gini ugubu. Sinyati larinyagu agu lung ukabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubay kama debiliti, ligiyati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanugu bay kemi kata ligeti ma wadora wagu dubai lau saragu gonigi leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebe ligeti ma wadora gubai lau duari ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebe memege irunti wonigi runi itara itara linya laranse runi bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anugu bay kemi kata ligeti ma la wairigu Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuriti ginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, Furumia tinya apostol gu, habia ma profeta gu, horuwa arufudaha tinya luagu kata luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gu funagi sungubay, profeta gu funagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunha gia adagu atia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinhaga? Ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hoja huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya lida kate lani na bungyu. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu. Awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyum lugu ginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafaru be. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai miaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu wa kala waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. ani sun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ani uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimore hoa nun. Terencha badina lung grigia le adimore hawa inun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habusa irun lung hibihi lidage ubafu le lichu ubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimore hati dimore terencha, lung tila muri ha luma bungio lung lichu gu ubafu lung lafuna guagudini le larinya gubai lida dimore ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inani luagu na furia i dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimore hanya lubai lida dimore terencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimore terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimore ha dimore terencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni abad. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lum burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya hare tida liliburun lurudu.
2: Nadimu leba hau lila na fulasu le lila amulu uye dimuri. Numa hajumu ni gugye terenki. Ani ni itera nebele sebanya nao. Linya la linya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimuri honi wa amu ya gwena rigu dimuri. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimuri ha bungi u hajumu luginye gerigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo. Ain ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tidan bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungiu. Aniye galegiu me lagu inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanseru tila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bianrigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagada, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayumlugu ginye gerigia, biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin, ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri habungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri habungu lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri han urinya lida hadamuri afinye tian lugundu mahawati lunkata ile. Luntiga gamba de hama keisi larinya guni lilurudun vongyu. Ayin buseha bai hasubu dirun abakate aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurtadimuri han abaguri lida hadamuri afinye tina. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun vongyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimone ha bungi li yumu luku ginye. O harito go lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diru ni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buri ha bai hun. Ahe manegu la itara rede la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa go huma luga yara la dimone ha bungi li yumu luku ginye. Mamahara huma lula dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busent na lu harita gun lagu gano le meja apurici anale behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafine. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be na purci e hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, kei sitarinya guni lerenu bungiu, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu kei sitarinya guni lerenu bungiu, lago le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahe ingua saragu hadange, viwa ginye chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye larufu da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira. Nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareni. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi abai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha ya lubai hitagye alinya gatinya luagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masa eru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntire gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara ke hovegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristo sun libiri luwujari aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeruni aruwei hani lubungi ugusili. Ladega laruwei haba Kristo darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristo, dan le tarie golere lubungi luago rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu gion lubafu Kristo. Dame ti le, reide hali sun kate labu gion lubafu Kristo, aba me le redenu Kristo, le lire bungi labu gion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristo. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malun wome, inare niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa burem Hesu Kristu, Again the Guatinya Wugunya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ja efesu numa. Ladega misi en la kate le napuriche bai hon. Kagi en nagany rubai laulira. Ay hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigi oveni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owama, gulawama, lugundu haruga owe.
0: Meye dago huma, anye waguati.
2: Feri kita hamuti agubui umada gulubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyen le lung hanagu busiganu. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lau alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gya mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu lu uyeribe. Larigin labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu lu uyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati. Lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti. Lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu. Lasara me aba ugubu le lumbe idan bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adan le furume di buduri, aba me ha buduri lima.
0: Ain ti Kristu le ginye giri bai lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, Aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumi ya tibugiri le adigubai lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrigia ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chilir baweyu. Lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruweha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lidan fulasu lenye lubai uwa la oweni. Busentina luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banyalun mowe digiya nyala. Aba mehasan sira wagun ha. Mowe ginya banya. Lida meme oura ligie. Wagubu le wagubu le gayarabe lanyaladu. La sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe da dibay. La sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay. Aba meti la gunflerun le buruan beti da lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mili luban fowe. Owe ni agayye bukofulu baganye ni. Agayye lidera gus.
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo thank you wanya lobungi luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bodeme Jesu Kristu lige lubaiti ni duhenyo hisnya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligi ya huadi gimari sunwa da gawon guwai na regulida luadi gimari wa bodeme lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humaikei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la rey duni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahenginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiuwe yu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanu weyesun. Leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan. Busent na neederagun fiu dan huma. Ahen busen wabureme. Neederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa huma ikei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insi habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong, luma hong sun ha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lao hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabuigo le hun le na burihabe lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gong bungiu, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyogara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho wala bungio, le lugu chibai wabureme Jesu Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sunwada. Ruti ginye digida gong won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gong digida gong hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Cristo, Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digdagu lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dunbay itara, lungu gayara la heresibirun digdagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digdagu, lungu ginye heresibiru bala, digdagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubay. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Eresi birubaginye digdagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubay logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariyebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwago wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lwago bungiyo le kabafubay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun, luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumaku wawago, rula isifiri sando tida wanigi, heisi ya choru ni luago veresi birubai la sunle laransi ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahimama lubai linya aransi ya tinalun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapusa irunya waniya guhun ani haba hafinyera. Ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana ahim mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha baihun itara. Ludame lamuga na chiliru. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun. Wedite meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagda nu. Naburihon hun itara. Naburihanu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei. Lung nagambu huwagu luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufudu bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusungirigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladega hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. lememe ichugubu iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan lele resbi ubali moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha hariya guni grigia hagia ligibogu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abba Belu, Lumarihin Hamani Israelina, Agumuchagwena Linyala, Amiridunin Ligia Murusu Murusu. Gamalumu Uatigum Faranda Hamani Itara, Dagalumun Danle. Danle Haliha, Tidange Binadu Daradu, Migunu Tumutinya Belu Tuguya Lugun Faranda Hamani Lanichigu Binadu, Lidara do Bungi Hong. Ladega Kristu Rugunya La, Lagidarunu Belu Tuguya. Chilulumun Danle, Danle Haliha no Liburu Burito, Laburuha Bon Moisesi. Darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabureme Cristo, lege sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lege sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagieti lun lenege badiwala. La dega agawon deina linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara la dega la degni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabirhala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la degun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni. Hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, Darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lwagu Hesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balen li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungyu le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungyu li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gamalumo Mahu churuntiwa, eiba hawatiwa, gamalumu miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumu magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibuhi. Itara lian lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijen latinu rehama.
1: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Hesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Lwagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali lareini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungyu. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke

0: aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutidan subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu mama aba muna to ladegu ngugiri aba aba muna to luntu taduranu lung suwada leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu gule lani na sielu lau meiseri ugubu ligia wawagu merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu sunga wahala abagrida la ugubu le wawagu bai dariti wa megi iti luagu sandigu wa wagia wongua lau idiheri mama hamuga wabuse irunya wawegu lumveredenu kei uwani uoga ugubu tahu le wabuse irunya bai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai mwega wagia Bungu eranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong, keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahilili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou. Segun harihi niwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumuraguati wa luboiti hun luegien logwadina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
2: Chiluti tano na rufu kini na rei ni mungu, haba nongu mungu. Chiluti lue yiru esefu ni, haba nidere kuni.
0: Chilika lilidani bungyu, lula rufu dini la rei ni, aniha lue yuri esefu ni. Michuti wa lebu na, la chugera gu niyaba, merede la muga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu dini lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lung bungyu wagia. La luweiri wagura sun lung wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dhuha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo, darin lu wasandiru onwe bulubucha uwagu. Raide ihadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseri bidutinya la lung bungyu wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura asun luma wareimi. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lung warara muninya dan le hayabi wabaru. Anihin da ibiatiwa inyebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere huwati buidu wawagu. Anihin da adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun anihiga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa. Gamalumo masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumo gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumo risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won. Masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumo hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lung hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Aubo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubayi tiagana guwa ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawoye linya abure. Maguro huma nikata hiye.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye benera mnyu, linya larinya gumo abore misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhe nyu hisinye tinyanu. Ani haburi furama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wa wagu bailu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungu wa huwagu. Labadi na wasunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibuin ninya ginye lau ugunda ni huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichugu waigurasu honha, magura sumbanya. Aba lichu gun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigi lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Ani gati won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gweto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igaburi le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagubai lungwasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. ani mariba ti iruni ligi won ahin ti iruni le lichu gubai ubo bariti oweni ari humai ti le asusere dubai gueto lidangi hawandu ni iruni le nyumbi bai luma ge bungu adiga ti lung harihi ni kata ligi ya lida lubudubu ani aba ginye hanegu patio naugi gani gida lumutu ani hanufu da guagu da lao larigi aba habuse iru harihi nina aba hemeidi ha nao ani aba habaichu ni le gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubai ti le naburu ha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigi ya le digu bani vuri bani ni luagu leya sufri rubai luigi naburu ha barun luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le barua maalibai huagu Owe bu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara gua huma li sunhu guya, lun leresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu, luagu barugu wa wama uongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu, Hadiguni sun huguya le la muria habai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gayara la na finyeru sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito lobo agubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongiu. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu, lau hichugun tau sung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigu lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige ina segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, Ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migira gotu luma le gibe bai abudu. Malon guan tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tinaluago weli la labusa irun lunya larihinu darilun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasal baragile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uwerigu ni lubungiu luginye walufu dini luago busen hama afinya tunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigbe. Wafa agunya lun wadigne sun kate ilaw arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay luago hichugubala sarago idevesey lausun hugunda. Le algdahati libugiri tito aniega huma lun luago nupana la luago luadigi marinya la numa luweseribidun hun. Ahanya algdaha habugiri bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya aniega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugiri nya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rongme maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyu luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tariha relerenu bungyu bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebe seile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungi. lugundu lao vichuguni idere mwe le hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe say le hemege irubay hon wadugnya ginye lung hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweiriguni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyo luago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luenri lareni bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Luei hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina luei ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbui apuricheya luagu amu Kristu hun lui le uagubai wapuricheha. Oheresibirun la amu sifiri lui le resibi humali bai. Oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lui le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga, napulichia ni uganu lana salba uni hun, magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun, nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getira na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weju lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubo le na panta ha baginye. Kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. weri ti buga wedebili lung wadigni kate lira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avram hagia, au sun, eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun, nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghad na sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lung nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chuguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugunei nao. Aweyasu hadina sarago luago luadigmari wabureme, ani luago buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia alinya gutinya luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahe abriha aba griga lidon figo, weriti nigarigo luago. Ahe lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inarini la nariagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lung hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogo. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimureha nikaun ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimurehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimureha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gun. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bungyo no sielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiyu charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdenina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hata. Anikuiti wetilira lomba watu nison asufriru ni. Weti mati lari ni nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufud ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, ai ba hauni luma buri lene guga le na sufri ruboi luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu lena digubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lao lubai merede na kei aban ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu, ani mama badina aban ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lausun lira anyahe ariyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutun funage lau aba hadage grigia ha nouna habanya hun, amuriha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lau wosenun wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyalunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initugunni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu, lau maraswa lugu, adimureha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudu nina nubungyute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, weridi numuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun haa asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida, ahen gubairi guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegu huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bayi wouchagun wongwa. Busen rigati walun hadig bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kay hamuga vuribati lidin won lidan bay wochagun wongu. Ladiga sinyati wadig ni kata muwarati luma inarani. Lwey digi lwagu lufule say inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiyabi lun habuidu nun sun suina gubay. Nabiru yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hum. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayanya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebu. Ibiga huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Christu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigie, lung hamuga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anuwa diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweni lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bay huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubu diruni Feduru aba neredera gun keinsi weyu luma Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabudeme Jesusu ni naru hau ligibuge bungu luagu I naru ni lale naburuha boihun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyo loidin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa La prishinye uganu lani na afiyani le meha labu seruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigu nilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafagu kei mikata. Ani ni titu le nobobwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lwaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu marikristu, lau ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maa bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha houti meha hama finyatinya ha maa bain huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Fedru adiseta Hawaii, hama abay huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, Luago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni aba nariyago lu Fedru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu idali nyati babusa irumba I bafosu runinya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladiga nile lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadiga nile lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti luagu rugu ladiga nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama a figon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida Kristu hali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na fine luagu lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Abinera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luago luguru hahun. Furango. Aniega humaikata ilenu. Luegi esa hagunfli ruluma lurudu. Heresi beresifirisandu. Odi luegi hafinye ruluago le hagambu by luago Kristu. Idalia sa itera lubei humaga abadin. Gumeset nun eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto gusent heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita gua huma luago Abrahamu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagia la ladiga wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa bubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Harichago abanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agunfliru ti sun lurudu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigia. Dan le ladegu nguguri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladiga baibungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichu gubai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la lila meha lun. Kati un le seribida lurudu? nimbiti luru do ligi ya laligi lun la rufu do ni hamaga ambadi grigi dari liabi la diga wagun abramu legi nye umbe lichugua frama se ligi ya rul muti bungi le luru do kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi ani abari gunye bungi Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma le luru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le luboybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi tida lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye ban lagu Jesu Christu faramase le lichugu bay bungi. Lubara gine bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi nkiristu lun wabihi ni iritu lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu gine launi girun lurudu. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinye luago kristu, ani lida nyadu aba luma, lugundu lau Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai nariyegu. Isani nire giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru dun Moisesi. Liabi bai itara lun La sagaro niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu. Abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni. Lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu. Garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diru ni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tida lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luei girigu narinya guni inaruni hun. Weri ti huama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hauha lilame heberesera. buiti lun hebere serun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadugni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gallara la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba hadangie, tuguya wububu sinai, tuguya agarubon, tolugu chule bugalumbe idamunila. Wubule sinai, lige agarube lida flasule, giribe arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana, labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le cieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongio.
2: Gunda goba wuri marahu itu to marahu. Wago abala ugundani, bugele bidye bayagari dunibun. Lugundu, gibe timabanya tirahin to mebele se wabu ngawo, sikuta wuri to gama ibun.
1: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, kuguya irahunye ha furama se lubanya bongio, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi, kei furumi egwaragu, agura hovni, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susire dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
1: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
3: Gálatas capítulo 5.
1: Se fulá diu a Cristo, lun libre ba diu a lá, direg da gua huma lubeiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anianga tina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Nanianga yali lun furumi eguarga uguri, Le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliruni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliruni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue lareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hantimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Isi nye la agrige bila dibun kaisi bisi nye guabungu.
1: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate li habuse rubay yebe hadigin. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mere guti larihini wakate ila burikate ili hadigubay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati nyahama gua.

0: mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalofori, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti hagangidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigini, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichu sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yuma haluma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagwa.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa, lun hawanduni hihurgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa, luago weiri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua luago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti lafaringa nisun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungiu, le labuna go bay girigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletera le aubay na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sunle larinya gu bayluludu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lu iseri wa magrigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sung huguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio, naburganyo garda to hun, Huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigu ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladigu ni Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigu ni lubungyo luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wa wagu lau lita. Ferudna lei wafigun segun luweini lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichu gun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai won. O warita gun ilan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu luma ge binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigubali asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le narita gun huago lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gdubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagdini hisamina lun ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme lela rufu du bai bungyo lau sarago ere dan le lasa ragdu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gduni luegien lonwere jagta sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le agumadi habai garaba liriku. Le nadagi meibai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago larini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigumbalin. Bungi e deve habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi e diga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma diga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama sei le labugin ba idaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adiga ina lanya biyangu bai lung aba rigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafadu lung bungyu lidagia Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei ha mama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung abavon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluay gen luadig mani Kristu, lung hausera gunhungua kei lung tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarakei aba rigla emenigini le idonbay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumun lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimwe habe inairni lau insieni lun wawansero lida sun luwiyeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lung lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansero sungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ha pupanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulida huma aba luma, furende humuti inaru ni le lida mbe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yang ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Kailani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimore ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai, saraba kata gilinani, aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humei kidani lida kate ibuiti lugundu uriba alidani. Mabidi oniga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi. Ruku matengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hong hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisya lung Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungi. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisi abuti tun lumari hisi guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayo ilu itara makai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisye ta lumari lung kei linsinya gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Le lung behadigu ni keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubirigu. Lugundu ligir richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti wong lao wagumfuliruni.
3: Inebe la buku chituma huu chungu. Lugugu la tabung ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adigeina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure mehadige, mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau la nigni ya bungi sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregidagu huma luwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapuricha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladoiru no lisabadu. Laugye sun kate barihume hafinye kei larigudani sudara lidandina ligibugi. lunharara munusun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalba nukei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei melerenu bungu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungu lun lideragu nun. Afuri da kuma lubungu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu kuma gagura su kuma. Afuri da kuma hawagu sun ha lani gubanya bungu. Afuri da kuma ginye nuagu lun lichugu bungu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungu lun na purcha ni uganu le. Le uwe ginye bai na dhuru wa gweto. Afuri da kuma lun na purcha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon. Le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunga da na yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi ya tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi nala. Kaisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na purichi ani uganu luagu Kristu. Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugei. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu. Luma la diga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. ari huwa meme tima lamu galuweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Winwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luago ulufulese inabudeme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma. Lu nidere gunun lu hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu. Direg da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun labulu chagwa fieni luago Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaruni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinya luluagu gayara ti ginye hasufiri yon luwe Huguya numa Lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luago ida linya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsi habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda wagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanargi. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugunti largad ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lanibai. Aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabe ilida age sungube. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanyei, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nun, itara kei agamba humani na sunwa da, Dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masikeni hanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Lirahanyu huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadagida tun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawogo rigani haritagwa mama lela buserumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabri hon, luma ida linya la, le servitu numa lida la pulici hon ugano lela na salvaruni, ke si aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon, lariginye me, na subudiruni kabala suserdanu. Lausunga finya na luago aniha la, lugunda baibungi, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon, ke kasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afaguni, lehona bai huguya guanarigon nun lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huago anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawon le nuago bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugundani keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumhun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyavuribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lao wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lao kate le luaguti ugubu. Lao sun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lobe isomu badi lao garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu, barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buwagani runi le luagubai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Aniba runu mutisungubai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon luagu chiluka dina la lumu lebeha sun kate ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon lu naganyi irun ladiga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kate ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu nachiliru lumu lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu ayega humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugu boy hun, la dega give tinya ebugu tinya kei nania guni hun, sarago weyasu, gueto nania ganyali lao aguido, luago laganinu la Kristu hagi, feri di guo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta tinya lauburikate le, hamuga lumbe nibusigari hama lao, luago rugin burikate guogo na harita gua, ahi wagia, cielo na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le, wasalbara gle cielo gin. Lida me veju ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme kumaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan leha furia idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lulouni girunu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagin, gunfuli kuma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, maria gutina luagu buli kumadina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu, lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu, keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihi ni lumage bungyu, au resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi ati sun le hemege irubai kun keisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu leaba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburu hanyo garada to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. resibi huma arei mi luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri dun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du lagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma lagu insi habu ni le ruhla li bai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragu duni lugunda hun buidu. Ruli gie me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da bai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le au bai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni waguchi bungyu lagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigi nile huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Ligia nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinyati ha laodisea banya. luma wagu sunga finyati ha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungi buidu buidu lun dereg dagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungi le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gwenye, lu gajara lan hamuga harikinina, anahin kuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma anideregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu. Direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungiu sun wada. Goni gi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye gridigu. Aba la negu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini o le la lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbay liyabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, Ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuwe. Weriti hadimuri haluagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba burihanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalini ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari bai le timati, dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bay le lanina bay ubole. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya me kate iwieti mafalara huma iluriba haritagu igira huma ime igaaduo le meme itara bay kei lanaguni wa irisini kei bongio. Luegne burikate le labri.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ambadi bañalo.

0: ukasi le wasurusiyan le hinse bay won hun lumaginya demasi mabu iganinya hon iduhanyo lwege kristu ha uburugu bany laodisea ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinya tinha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lumbungi lasuru me halihan lugar da to humagua hona home lun halihan nutila na ligilis laodisea aliga humo meginya garda to achulirubo hon aniga huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairu nyala binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana capítulo aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, lueiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lubungiu. Icha agoi na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gamalumu lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Cristo ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagro dieti. La yusuru ba sun luyeri uriba ni lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Que imaha habai lun jerezibiruni inarani lago Cristo lun hasal barun. Ligia lichu con balia bungi o lida un poligo lun. Eye duniva luma lun hafinya no lago iyeni. Lun hasie diruniva sun ka maha bain hafinya no lago inarani. Hinsin erigligia uriba ni hon. Ainti wagia. Wadukanyo hinsia tinya lun Cristo. Sun wada lun tila sereme wamani bungi huago. Lugundu anua daha lumutun lun. Uguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inarani le wago bain hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbanu la uganu lewa puriti abai. Lunga faran abadun la lidan luweiri kwa bureme Jesu Kristu. Itara nian lubai tini duhanyu. Derebu kumeme kuma, mabule idagun huguja me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, la udimure luma tau garada. Kwa bureme guana rigu Jesu Kristu luma waguchi bungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruligie ama lihoni le magumu chajiti won, Luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi. Derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida humawa wago. Burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gille. Furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefuron hawei ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me luwe uvuribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligia. Luma lunga gura su huma lwagu asufirino kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wapureme Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumia gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa, lun hafalaruni wani hempulu, merede tiwa mawadigi mariga haganagwa, meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubaragin lira, Nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma, lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambatiwa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabureme Jesu Kristu, lun hawadigi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangile, rula darangile hun lida sun luguyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanyi mabu igo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la auna habarun gara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyo, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyo ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi ariñaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dagainatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristo kei hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago duan yu wama suru anyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gu lun launigiruni. Lunti gine hemenigi wama luago wasalbarun leitera bai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun labaichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi waburime Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagimanu le hadigube. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tibagin yehun niduhanyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lugin ega gurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiru tiburibani luago buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luago sun lesusere duti, Aninhale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugnye hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubay. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun kata ile hida. Niduhanyo, afuri ida huma lubungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagba iwe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibiba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburug Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, baririgu tisigene ile malati. Animidera gun lumutinye grigia, lunheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da hani honga finyatinya hagia, lunhinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Anibuidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongwa lidon buri sigene malati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. lunti la subu di runiwa luagu mama la hon ha adigumba li le buiduba la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiu lumakati luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubai, hon sun ha gafar hadibanya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luago iyeni. Honti gine sunha adigubanya amukate lemua radunti luma arufudahani harumati. Arufudahani harumati lememe uganu buiti luago ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidon lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubei. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dun bai lun bungiu, lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti niya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luwagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumulugu gien profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate le, gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginyin gayara ladimure ha wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launa hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugri in lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun kei si lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura guwa haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubai mafie, wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa, aba tabr ha lidon figo. Lausun lida ha salbar baurinya lau hagur ha. Ahen itara meme ha finyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buit.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti labusa irumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri. Lun ti ginye lanigun aba ibagari suruti buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le vieti laganya iruniwa. Lubarage lira, lunti arei da la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahi maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau, tila na ligli sibungi? Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lunlisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la eseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan lirahanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu du bai won li bugiru wafinye.
4: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richagu agdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, añahin bañala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara mesifiri guha eyeha tiña luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biangu atigibu, yeye tiña, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aniyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhanyu luegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri bituti buiti lun Jesu Kristu. ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Mefedi dira bai bidani asigeni haluaguburi libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiyo, lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun rigia lau. Migira ba lun ba nuguni wa kei ni kata luegye ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida ba finye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirun, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lereru bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurende irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari, to erede rubon tabu gwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin lagu bungyu, merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kata ile hon, madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu baikeiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseribidun lubungyu ligini sirugu luya hamareidun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya ha hilanya umarigu, lun garahani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimure ha uriba hawagu. anyahi wulinya hilanya umari igira hamali bungyu aba hafalaru ni mafia ai anyahi habai wulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri lunti lidera guninya migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidera wagun abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigbali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harilereru mbungyu
4: michika huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita alefe ya honu wa lila nada
0: alinya gatuginye
4: garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha
0: madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bay lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi. Lida lofudagu. Lunti baturi ani ligabri buidu luidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye. Kate bui tile hadigwe grigia ari huwa ti forangu. Ain tile ma bui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, Gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ain arufu da haba garigia kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidia tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidia habuti nyaginye lung inaruni, Harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungyu. Ani inari ni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungyu lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahon ubogun. Sinyabai ginye wanigu ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadauragun lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya ha busembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefenbi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busetina lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi Ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabude me Jesu Cristo. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Cristo ubowagu. Bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme gu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa. Rua la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giridigubay subudi. Le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirag le hinsi bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangi le luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungyu wagu sag na furi idu ari ebu weyu agu, tenki numuti bungyu le umbai neseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, Busenti na hamuga narihini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buagubay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagubali afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adayru bay luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lung basufiri nungwama luagu gano le lana wasalbanu, lugundun lichugu babungi yu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate buiti wa diga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Cristo. Gweto, larufudu bai insieni le lau lounahani Jesu Cristo le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, Ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumuchaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun na purijani uganu le, au na halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba ni sun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choru numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labugie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, Lugundu suwa da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi unina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanya diwala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu gurinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidagi oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asupiriruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun ligia la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun. Masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, Hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu ruka libungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligia.
4: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloe uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Ani henginye le lauti flansu luma lauti mua. Anihin lunti luweiri agei ayusuruni, anihin lunti furumie guaregu jusu. Gamalumu ahin aruma da guagda grigia lungua, ababa iweru lanina uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyu lung furumie guaregu wadagima nubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gambri hasaminaru lung kanta nubala lung le inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibuge bungyu luma wabureme Jesu Kristu le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabusen run, afinye gda banya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare gime lira halu ha bay rufu da ni legun fuli bay luma luriba haritagun aba me halu gun saragu rufu da tinya lunga rufu da ni lere gabu serun bay hagambu hon hichu gu bay hanaga lago inaru ni aba me hade gun gasu lau sun luwe yeri uraga ahin buguya buidu labisami na sunwada awanda bay asufuri runi rugo babungwa lumba pulitia ni ugano lelal na salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani au malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini yarafali nonwe adiga na le niyarati lida ibagu nile ibagu adna chilu lumu lebeha areida nali arufuda ni lelal na wafinye harumanyu gueto laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligie ani mamari guba nu lichige lichugu baiginye honsung ha aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira ladi na demasi hinsi nye timati kate le lana ubo le lung nyenduha ti uburugun Tesalonika nyenduha kresente lobo wagun Galacia nyendu titu lobo wagun Dalumasia luka siriginye numa ya alu wahabai marikosu baniga ime bumagua gayara abai lidera gunina lida wadagimanu auna hana tikiku uburugun Efesu dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuai ginya gua ligibunya lurudu uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabi lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun hugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
1: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, aniframa se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lung laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi nariyagu ni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la hauserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye laria ha alidi hati luwadi gumari bungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubare ge lida lunti aran se nyula sun andan lo le resibin ubisita tinye lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichug. Richago wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo. La ubafo lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luago uganu inare niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dug da go hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe nsaragu mabucha hatinya hada antima harasa kuliju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigi ya kuretan suanda je hama. Machila angunti, haliluati, magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai. Lige lubai ti badenga hon here, lung haudi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lungu hadiga nile buidubi.
2: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi nyabuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadigu nile buidubai. Ani haburikate ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba nguni wa kai mi kata.
2: Tito, Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyu hagia me lunha digun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cristo,

0: Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalinga. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luuyer. Hadagien profeta. Quanto lidomburi lagumu hudan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liro buingiu lu wairigu bai la hawai angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
3: Nire lukuguye, ugunye, buku chihada.
2: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina buku chinungu, ligie me aba isanya ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Butuko huma, sungani angeli gunungu.
2: Laniya kahawagu angeli gu.
3: Adu gati, lupitera hama lani angeli gu kamagaragali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi ya tile buitu buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi te. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya abore mi. Dida lagume seha. Adega kumuti bobo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadu sundana. La waya tukubikei dengu, babalu cha kukwai, keyaba idu. La sansi luoba, keidagu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chupa ibibahgani.
2: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
3: Nyurupa lege nomele. Dari nichugu niye baga ni labu ni mbubudi.
2: Sunga aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lungu buingi uhagi. Auna huti nya lungu, hidera gu niya halungu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lungu ti luboiti, veteni runtima lungu uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi aheli gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouruni un logo inarunila. Choruku da la liginye buingiu uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichugu ben won. Lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubui wadimure ha. Labun hagumati ha angeli. Lubare gelira larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu. Kata yang usah diri gelu beber sebelah hak, atau kebumut dia anda buka hawai ahli. Gamalumu dagu kata kebumut hilau wai ribunye luma ina besi, rubu mutinya lawu je sun kate.
2: Dan lubai ti le licu guni bunju sun kate labu ginyo lagu matinya gerigia, migi rutini kata lu le mama bayla labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gilila sun kate nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu Ariho amuti Jesus le adugu boy unna bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi habu bungi won aha ti lun lonwe Kristu hawagu sungrigi sunkate ani hi lu bungi ani lida gieti ginye ani busien ti buingi ulung gafara hama sun lirang nyu lida luerigu. Ligia lung ti luboy buga la sufu irung lira buingi le Jesu Kristo. Kaisi aba grigia lung ligia balan aba asal baragir legumut. Ligia dandu luboy le unaha boy kaiha anu adiru banya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboy nibusi garilan lira buingi ulung lulaguarunia kai ibirigu. Ariya gaini.
5: Nadimu ya kwa wabu hundi biru. Nere mwa kwa wabu kweli hundi na adamu ni.
2: Ariya gati ginye.
5: Nemeni kitu kwa wabu kungi.
2: Ariya gati ginye.
5: Anaha hama isani uhalishi kwa kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garawu wigiti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadri inutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya niye kwa la bena kurenyu uon lunga yara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu gulienyumi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, lida nigaji, luwagu mebelu bayala, lidon fulasule emera agwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigime iluma genvejule lagumu chubali ladigini ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedungweju.
5: Aba lemera agungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedungweju.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
5: Mebelu mwenyinidu mfulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luogu aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isigrigia lidu emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu Israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwati luwe iluadigumari, itar kai le emera agu meha buingiyo luwe iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agu niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan agwati tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furangu ti sun kate lun le lumbay laguse ragadini. Jesusu le liru buingiyo. Le beluha libay siyelun. Ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lun ti lubay deregada gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Jesu Kristu. Le wafadi ya wun logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ya uche waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligue lun ti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na la ruin habuingi ule yinse habubi won. Lugude me habula won, idere go lawa me lau la reini lida veme geirun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: La diga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adagara gduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guar gugrigia. Kayera ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarigu kai si furumi guar gugrigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigi lungo fadrime leinu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kai simeha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalin ubaru wairi guti le lung kai buga larinya guni lung.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kiseteko.
2: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo la diga Dereke go inyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni la gamba di, lau la wandu ni asufriyo ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay, lau la sufriyo, nyumbu iti lun lebu na baylaa salbaru ni, le magumu cha di haun sun haa ga gamba di banya lun. Aba la nungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati, itara kai Melkisedek. Gibeti, lun ti wariyo guni hun. Ani heri yangu tilariyo wagun furangu, lugundu, siya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, Uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamae arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabwe.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani ile meri ngubai libuguru Kristu. Marita goma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abiruha heren gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubwari guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lun ehereha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo haba melagudu. Lausun wadimra hayitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo. Ani mabule idun lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumo lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuseru tiwalun hamagwalidun. Busera gutwalun haye hani hagaburi hameha afinya bonye logo bungio. Awanda hamaisun asufriu ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai bungio hon. Dameha le frama selubai bungio lun avran logo labini rubailan. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwalan amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago. Aba lariyago.
3: Nabini rubadi busarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agora bahati Abraham la oguraso abaleres biruni le frama selboy bungiulu dans les hafinyuru grigia loga bale weri kutima ti hawe hafinyuru ani choru he ligeti abankate la ofinyu uwa le amkate ilun la kutihon lige luboiti la choru bali bungiulereru la ofinyu lugundu busien la la rufu duni furangu won wagele lumbe beres biruni la lagante Abraham logo la gufu liruboila lereru Masa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafinyuru luagu. Kayarati wemeni gidun luagu biyan kata iligi. Ladiga sinyalan leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luagu emeni gini le rula libuingi wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu. Kaisi lagda hano ungurugune ani. Emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai Salimo. Lufadiri ginye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salemu. Mini la lira Luruwe te darangilu. Ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon. Ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare iti lun lidage. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburhani lidisi farenti hamagin grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Ani siente la sigene luni ni aba luagun weiri kutima la le Abini habai sige lawle abini rubai. Jawada, fadri guha resim rubali ka lidisi farenti wugurinyo, gowe ditinyo. Ahenti logo Melkisedek, tatimurha lere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun, ha aguburha bali kada lidisi farenti gwento, logo faji hama niginye lu Melkisedek, lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obo barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu danle lasansi runga fadri hani Sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tiribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi watibuidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria gu timoisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liabin hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa ba luru dole ariyan gube gabala idage adiga wagun liabi lebu ilu lafadiri habai la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda aniha le larinya kwe bwingio logo Yesu Kristu
3: aba fadiri bubuya lusunda itere kemelu kisedeko
2: kumugu wati luboi tibinadi kumadi le liluru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miti mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu bwingio ani la aba finyu la chori bwingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu walubara lu lari henti dale reru bwingio
3: finyu bali bwingio le abure mi Ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buya lusumanda
2: ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mate luile frumiet hameha hibiri fadiri gu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi howegu siyati hasigiru ahiti Jesusu kai miwa la lusunda masigiri buboi lifisi te kai si fadiri lumungamu ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu Lida angele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumu ago lubu ingyo awago. Jesus lubayi ti fadiri boy inyu tima ti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima ti nya hagasu boy hadagara gadun sagu weju. Furumi ya logo hafigo ngwanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adaga lumuti Jesusu adaga gaduni abana guwayas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debili banya hagi alichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire ulu ladiga ni fadri me le uwa bai mege iti logo lu sunada
4: Hebreos capítulo 8
2: Le sudim tima abelida ge sun le warinya kubai. Logani hila ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lome re lalana la runwe habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abai. Tida sandu ario tima tima to to ladigibon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gaduni Jesu Kristu lubu ingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gadutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba abu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lun.
3: Adega boi dia sungkatai kisi iya moto na rufu kumpu lagu vugu.
2: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu segala ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le wagu bai labu ye haluma buingio ani bui tumati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu lun hamuga meha bui du lan furumi eti daradu le sun suni na gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania nanyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daraga, amalila na huda luma Israele. Mita abaiki daradu lena dudu wei hama hagichegu, leveyo le, nare dudubo li hahabu, lunasazaro ni ehitu gie, magufuli bukamuti meha ni daradu.
2: Niha daradu le lumbu inadiguni ama linasi yung Israeli lari jemiburi veju ligi. Linya lariyegu abureme.
3: Nichu kubu iniluludu litong hasanyuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagiye menana. Memege luo boy lularufu da honi wanuabu. Maria mboi wugiri lulituhe. Nilulibini, subudi buibungi le abuleme, lugundu asubudi rubo na sungu bui, lumo vya le jiri timaa gibi bui, dari dumu le woi di timabui adari ferudun anu woi guri bani le hadukui marita kutugi adi nami lagu hafigo lusunda
2: adi mure hali ligi ya buingi logo aba iseri daradu rura le rug linya le furumieti kai binadu ani kata ile binadu haliboi woi ya ligi ya yarafa le rug linya lunlunwe
4: Hebreos capítulo 10
2: La duga li luru no Moisesi li yawa di irigunyei meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun li luru no Moisesi. Sienti meha uwara go hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara la laruma da gudunia luru du ludagen hafigun masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragdu. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mapuse lutibu adagaragdu ni ni idewese, lulu kutibu aba ugu gunu. Mabuna tibu langwe adagaragdu ni ugudawa ibu. Niburi lau adagara gudu ni luaku fiko. Apa tindari ya bu, niubi hati na upo wako, luna dugu ni bubunda mpungi yote. Itara kaisi buru ni nia la luaku tita mbelenu.
2: Furumie, larinya ga luaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudu ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara gudu ni gudawa guti. Luaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wako bai larinya ga buingiu, Lidangi ya Moisesi hongri gye lung hadugani. Larinya ga Kristu lari gye.
3: Nyubi hatina luna dugani bugunda hongi.
2: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi yu lung larumada gudini wa ligibu gye lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Saguwe yu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsui na gubui lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Aniha garato le lube na gudu ni hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wakore. Nechu gubui ni luru kutito hanigi aba he na gure kune lida hasami na.
2: Lari ginye lariyanga.
3: Marita kutiku ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribati ya hadugu.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memege ruwa li amu adagara guduni logu figo. Lige lubai ti niduhenu, la ulonwe Kristu logu guruwa gayara haliwe belu ron lidon fulasu le sandu timabai. Kweige belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingiu, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti lubai, Wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandira gu wama wongwa lau duru logu figo. Lari gen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Ama rigali kate ilu wagura bahani. Lumlagusa ragudini wabuingyo lau ama la neri mi ganyu luma watu gemeti le lumbe la grincha kuninya laga ni bwingyo dan le la dira guni aba grigye li luru du moisesi lo nyen hama biama o uru ge fente luogo arien gati li luru du moisesi logo lunti la lo ngi grigye ligi wairi timati sufri le adina boiha me bere se banya lau li rubwingyo me bere se hagia lau lita anaba hama sifiri sandule insi abubo in hon lita Jesu Kristu Ligi achoru balin lidara dubungi wama le aruma tagde baliwa ligi bugi subudi wa moti ligaburi wabure mebungi ule ariya guboi
3: au nuku ila bain che bidini egrigi au nuku ila faire bidini elago hafigo
2: ariya gatiginye
3: na gusere bidu ba yanu mutu ni
2: fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule mingwa bai harita go huma logo buri ve yule Sigu halibai da mehale heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runli dondan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligi bugien gurirugo. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Gudemeha butun meha hon ha furisurgubanyo. Igira gwagda tun hungwa la ugundani lo lagidarun le huma boi huay. Subudi nyu humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boi lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi lo agubuingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lo lari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse rubuingyo. Kayara la amuga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo hun sielu. Tarinya hene leneru mbuingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Maani hali, ahi ngimbi le lube liyami. Madale se hagubo isarani ta. Ahi le nariche wadu nubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha agiri bidu banya hari gong. Aba heferi diru, hata angieti wa ha esefuru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate la usun marihi wamani. La daga hafinye waguchago lagunda rubai buingi uhao. La afinyani wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo la rugu lereru le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lao lafinye aweli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati siga lao le la adagara gadu bai kain lu buingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la adagara gadun. Lao sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anigbali. Ani tarin he lereru buingyo logo lubara ge boila meha la nigun enoku gunda la buingyo lau ya ubo. Ani siyanti la gunda aru buingyo wau ahin mafinye wa bailuago. Lugundu lun wa yarafa du lu buingyo gasu wa finye nulogo ani he la ani lichu kubala afaye iruaha ha alu habali. Lau la finyo noe Na le lavisa rubali buingi logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubai bai buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai buingi lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halinyon bai ilan. Aba la ganon lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la ganon tida ankiampo ligia meme ginyen la digu bai isaku le lire uluma hakovu le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburugule derebu gubai ebu, uburugule ladiga bibuingyo. lauguin tafin sara lausume waya ruta lu tagarudu recipe tori lumage buingiu lu tagarudu garudu aba irahu ladiga tafin rulogo lagufli rubai la buingiu le frama selubai lausun lubai ti waya lela abrahamu lu garula nyubu ti lu gadiga wagumbui la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye lagu burisagon le laru beya le sinya bai labahudu Hila kwa tiyan sungurige haa, meresi birunga hama isunle frama selubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo wo. Gurige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai, le halu haboi, Gayarati hamuga hagiri buduhari gonyehi aba buga agaire bui tumati habuse rubai agaire ule sielubai ligie uo lubai nibuse gari la buingio lu habugi te boila aba laranseru aba uburugu aba dame hale laucha gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lira ule isaku hila gubailu la dakara guduni lu afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa Lule dere geruni lire ule abana guti. Lausun ariya gali labuga, puinki ulu luago, saragu mayla la duke wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali abramu, logu gabafu la puinki ulu la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itakaro yebe la duke ni puinki ula ulichuku ni isaka, lari gu ulu abramu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaka, framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawo. La ulafinye hakogu, da meha le lowe la, binilu mutika aba hadange lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubare genboi lowe, ariyangati luagu hafri tubala, israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi, tale lagiri ya hobi, Aba haramu duni logu iru hati. Ladiga harihi logu buidu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule lichu kubai uruwe. La ulafinye moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingiu lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru unabuguni Luigi Cristo le lumbo liabu segula ulagano lida sun lirisi Egypt lugundo logo afayirwa le lumbo lichuni bungiu lu lichiga ilarita gu la ulafinye Moses logo bungiu abaligi lu ne Egypt manufu de galua iliganyurue redeti dereka dagulida larita gu kama hamuga ariya gulinya lumbo ingiu le mari himbe la ulafinye Moses la dege fedu le giribe lueyiru esefuruni Aba lona ha, abahi chagwe, tube nerihaba israelina, lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, la mga niyaba, hagirima israelina. Laduga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo ehiptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu weyu. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyu. Laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu obaidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawaku profeta gu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu iti ya, luga bafu bayala uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenya nuhurinya, Saragda watinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gien hibiri hilagwatinya lida lueri asufuriuni mahatinya higira wagudniwa lugayara baila aguyugun lido nga baibagarile buitimati hibiri afagatinya lehera hon hau aboichuni agira waguni lau gringri luma adairuni friso afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa afara waguatinya tau efein rede itinya eibuganya hatugu darugu hauagwa larugu haura mudun luma haura gabara gudemetinya meha nidiheritinya meha auserua hagia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia eibuganya hatugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati arabu lidan buri lagadabugen dubu wainamuti luma lidan buri huyule muaruguti sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibuge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won lun lida ruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu mabule ida humai lun hebela gudunia achilurutinya hubiyon la ugundani saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la hadugni kataile ibidion hon harita go huma hawagu adurutia kaisi kubairi gu hamu gagenye hadurunya la hama harita go huma hawagu ha asufuri banya kama hamuga hasufuri ya uwara hama inebela mari hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lau le humat. Lugundu lichu kubi bungi ule emeke irubi hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinyani.
5: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama agiriga diganalu.
2: Harita kwa huma hawagu ha adunde habalu ha apuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingiu. Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miabuiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi lasufuri run wawagu. Lidan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Yesu Kristo. Etengi uni ligi ya luu yeri boi atakara gudini le labuse rubo i buingi wamagi. Ruwa ma lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu ni le buiti boi. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile aube lagunda arabu ingiu. Kakamba di huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingiu logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingiu wawagu. Choru wa muti logo darangi lanyu linya la waritagon. Kei busien waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingiu lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingiu lelani nandarangilo, lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo, litange oweni, onire mudun le weri timabwe, le achoro rubalin, lidara dobuingyo lauleta. Lun luadig maridu hida, lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lungayara abayla hadiguni lugunda, weriguni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimure le aburhanal benhun tida murusungara dato. Nasubudira gudinye ginye hun, logo furihalila waduhe timateo furisugugi. Ahenyubi frese, nanugubi numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun, tabutigu ligilisi luma honsun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo, sunhuguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
6: Lidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
7: Nyurubaya lida obaru buiti.
6: Harinya galule gudeme bay.
7: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
6: Hanugu ya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi iti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba luagu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
8: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
6: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ro aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
6: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
6: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigia logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu lumaigini. Larenga aba hida gelu.
7: Buidu la lidi bu. Darugu ababaugwa, hobu yeme.
6: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
7: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
6: Au warinya gati nalui duhe iligia.
7: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
6: Afinye tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibo bafinyeru, ibidio gotau buge le, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungu njibaitida lereru bungiu.
8: Afinya timenga Abrahamu luago bungiu Aba labahu du kesi bukiri richagwa ti.
6: Nyariya wagua ti logo Abrahamu lumada bungi. Ariya humali lubaiti luagu richagwa la bukiri luagu buiti le la digbe. Ani mama regu luagu la finye. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. Tohoru lida dan le suguhalbe. Esibi lumutu bungi u kesi richagwa tu logo kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finye lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufudu huma laukati buitile hadugbe.
4: Santiago, capítulo 3.
6: Niduhinyu, molu mutia nyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregida timaba ila wagusiri wagudun. Wagia larufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itera tia ginye mwanyenye. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari haruma tihawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago, capítulo 4.
6: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. La digaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisinya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha, aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani iluma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubwe iluma ubo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, la duga tarenghe le leru bungiu.
8: Lumo ti bungiu lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gualumuti ha unabugu banya.
6: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me ginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma, ayahua huguyeme. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichigunu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimureha maa vuriba hawagu hibirigu. Le adimureha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, ladimureha nyavuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Ficha.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Abarguña gusara guda.

0: Rulusunda, le siabi la daseiru, si aligi la feri druni lubuidu, gonigi lumuti o bungi laulubafu, adiga afinio amaluagu, luginana bela, wabihini asalbarune le aranse lalibi waba, le lube la rufuduni, lido me lagumu houda, ligia lebu bei bunghinia la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, Uweiri guni luma inebesei lumagi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Wago meha salbaru ni le halgdaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagia ti, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abaihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, lagu flirua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni dame le lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
1: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
0: Aha aguare lubungi keisi huguchi, bungi le ababay, labuli gaburi, Lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fairua, le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubou. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chilagua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timata. Lun tilbeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda, tarinya hare lerenu bungyu.
2: Itar hanya sungiriya ke hidu, liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu, abalaburi lufuliri.
0: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu olugu, itara keihabu seruni, irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lu. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
2: Nichi gaba dubu siung. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti loagu. Buidu belili hon.
0: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
2: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
0: Ariña gatiginye.
2: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Padiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Gueto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gueto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habai chunia ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha digi ni le lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gamalu momo sera kumei livrei lunga digi ni lebu riba bay. Lubara gen lira, abagari da hama keisi li damu bungiu. Inebe hama sungirigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda avai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufrira lueginye hadiga kati buiti. Aba havandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalarune. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabune, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo le onigirubalan keisi honi di mudun goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le sigihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri da hama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebuseti, la bagarugu abai bagari buiti. Lumagini abu ibagari lani lan kundan lunti luni giri nuri nyenye wila dimuri amri bani marinya gali ginye me iyeni disela lwe uri bani aduga lele kundu bani alu halai terangiru abu me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bubi hari chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adugu bani mri bati magunda ti bubi ha.
0: kapagi ganyana al dig buriba ti hun, ahang icha go hun gwa luha digane bui ti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma sungwanda lu honabuni ha algu dutun, kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itara lian lubei, labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribei. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bei. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bo hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia, itala linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lu laruma du ugubu badisei. Arufu darigi lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansa nyo ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubai aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magili lihanga. Keisi onigri utinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibiri vei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lau sung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadiga bai. Adiga hume lida aba I kabri le lung ti lichu gunua uweri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweri guni lu mau ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu. Ma weri de taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi gira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusele duti hun. Bara gien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele la giri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu ahun anabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu bahida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le metere ulidu kate le miabiti lu, midi. Ahin ya ti ya sufri ramuti luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya haresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Ani gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube liabi. Gonigu humanya lirahinyu bungiu ha labuge banya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma hesere bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya ha labuge banya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weyanya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu anyu humei lagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uwa raguati, lunichigu digu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isi yani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru, aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Naburi yungara da tohun, Huguya lea finya libe kei waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ya subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudne in Jesu Kristu, lea goro bivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Laubri katele la gufle ribungi sun le frama se lubivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humali da ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri, raguguo ungua lamon subudi. Gurasu lamon raguguo, ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kate buri lira lida. Itara linya kei aba marihiti. O aba la chati tarihi, gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti ni duhenyo, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagu bungiu la agua rubalun, eni anua dira lun, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Ansu subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Italia lubeiti, Na dugu bei nuara te lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, ariha omuti dan lelichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueiri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
5: Aniha dirui, lehisi ebeni, leaube ume bulano gunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati ya meha vugiri ya haguya lau hani hongua. Haguya, ke meha vugiri ya habe derega gotia hongua lubungiu. dimuri buri luma geti bungiu hadum rehabai lugundu sifiri sandula adun rehabalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banya falarutin lida alivie hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, abala chagaru niya mafio gati, abaligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha bababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi ya vay honga fiko tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu me hong girigi ya uriba tiyan ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha wugiri buiti, leweri be lidikire luagu livie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihine iluma lagamu ni kate buri vuriba tileha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu walung, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufriru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugua tia hongua. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere timahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahong, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. Lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirau beoru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunen le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tia dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hiyan lidage ivie le lanina ubo le. ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buribati mabele lube gadan lania sigilau meha furumie. Buiti mati hamuga meha hon, lumasubu dirungubai, hamanin umale surubai. Sigilau larigien laha subu dirunin, abahigirune gumadi sandutile ichugubai hon, havagu laguflira linaru dimurile.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
6: Agar abah tu buir huswampru gulari ge tagun le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inarunit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gubei profeta gu. Luma luagu luguma din vabure me Jesu Kristu le vasalvar gule. Le meha varufu daha bei vagui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gubei. Rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi usun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da hume ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lia laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwaragwaba isun kate nyen. Enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gien, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogoti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. igra gdei arufu dahnile inari miti luagu ti bungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragule. Avance huguye me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
7: Niranguñu, naburu hañi burikatari len hun, luma fikon hua huma. Gama lumo, ahin afiko hua son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuengyo, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafikon. Ani mama rigi wafikon, ferudu ne watigi nye afikon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subu di numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi gurige le eibugube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu, Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiyo ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiyo uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma ge furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihinsi ya ubon huu, misi ya tibuingi uguchili huu. Lugundu uwati ni kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra dube itara lun larihinua Furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun katei hun. Naburha boi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidien la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boi. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuditiginye buingi uguchili hon. Ligia araida huma iluba yuganu le hagambu iluma gen frumieti tida hanigi. Ahi haduga itara eredaru baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Resibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi lariyangu ni hesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le hun habuguru ha gebe businye banya hayedunu. Ahi ti huguya ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun kateri hun. Ani inaruni la rufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali bai hun. Itara liyan lubaiti niranguyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu liranguyu la buingiu sunha richagu awain.
3: Primera Juan, capítulo 3.
7: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara ala lagua runi wa mwongu lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwongu kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu warihu bwa itara kailubwe. Anisun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hobwe dirigwa lumuti lilurudu buingyo. Lugundu lo kata ile figo ubwe ladira wagua lilurudu buingyo. Subuti humali logu lunla lagidaruni Yesu Kristu wafigon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figo unluago. Sun luba itile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagrin chaguni luadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu lire la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigun bali le buidubwe, o misi habu la lu liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Ani hau ganu le hagambu we luma ge furumi eti da. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bai kai. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya waduhe nyuloege Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemegeru liduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunu ti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sigutau wanigi. lugundu subudi la sun kate ilun. Ahon madari ilun wanigi duru wawago, niduhe ilun gayarabe wajabu indigibu giyon buingi u lau vemenigi iluago. Logu lichukube la sun le, wamuri habo iluma wawon, lugundu, gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi buingi u, luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru, luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha, larinya kuni Jesus wawon. Hagufuli ribali lao luguma din buingiu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifre sandu le rula aliboe wong.
3: Primera Juan, capítulo 4.
7: Niduhe inu, hinsi eti anu, mafinya era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingiu la atimur hebe hayumu lugugi. Ocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya guti logu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na ijeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wama maga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia laa, hinsi habubo ilu buingyo. Luwago ligia la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lirao le aba nguti ilu longwe. Luun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Luun tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubwe lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya kawamwe logo lula la salbaru nuwa launu hibu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubwe logo liru la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya du lufrumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri aba grigi ya lun, le ariha lumuti siamba ige hinse la bungi ulu le marini luboi rula li kristu gumadi le won le hinse aboti lubungi lu tiginye hinse la libiri lu.
3: Primera Juan capítulo 5.
7: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu boy age li rahunyu banya bungi ani sun ha hinse abu banya lu aba.
8: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ihe bwingi yo ugu chile luma, luma bwingi yo irahu. Ahin achili raba ngrige humo, mama lao arufu tahani le, meresi bira humoi ubi. Mabusuru hugu ya melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarawu kata ilunti nariyangu ni hu, gama lumu mabuseru tina abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu, Lun nayan huma lun lagufulirun wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala.
1: Turuwali garada apostolu Juan
0: aule tabu tiligilisi naburuhunyu garada tobu numada gayo lehinsi bainu legumuti numada hinsi tinu na yumura gulu bungiyo Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibun. Lidan baibu gun luma kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hadagin waduhenyu. Loigin Jesu kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu. Buiti bouseru lidan servidu ni le badugbei hon waduhenyu loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuta guatinya ligibugin adamuri ni le jabe logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu idero gobanya lau le emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesu lidan aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheservidu lu Kristu meresi birutinya ni kata Ama ke ha ibide habu manya lubu ingyo. Lige lunti lubuye weteni run. Hon lun vitere guninya leda la purichi honnua ina ane. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe. Lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubuye tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Aduga wamoi le buidubai. Le aduga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le aduga ti uribati ibidi angili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu laa ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile, ani subudi humuti logu inarini laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise, aba meti wayanuha. Buma laa darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumboi la susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, la diga jarafa lidan lula suseredun.
2: Au Juan, la burha en hon tila na sede ligi listo asia mo. Recibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vima bai, luma ge lubara ge lagu meseru da. Vima ligi ya gueto, ani, le luba ili abi, luma gien hama ge sede zifirigu, ha ligi buge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidage wafigo laulita adiga ladwa uruwe gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungi le meme lugu chibei ruwala weri gunni lumo bafu lu lu sunda itarala anite kristu duweri hari hubai sungrige ibni gi ha faru bali haya huba sungrige ha bo gumaya luago itara lub
3: au alfa bai luma omega la huma sahalu ma lumu chibele sunkate tinya la yi bungi le suti papa le mima bai lumu gelu pare gelu me sunta mima ligi gwento ani le nube liabi
2: au huan hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu legiribi Patmosu, luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
3: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yehon tila na sedu li vili si tologo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba na cara ragolo nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gamalumu, aba laguru na lau luhabu le lonwele, aba lania guno.
3: Manuhu te dagu waba, au fuhumi ya tibe, au wabumu honi, anile wima be, hilati na meha, gamalumu mwento wima atina lunsu nda. Anini ligeli owe ni numa, lumaligeli fulasu le nyeha be hilagwanyo, aburu habe lube itile barihu be, le gweto be lumele lube la susirado. Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabarihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, habia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis, capítulo 2.
3: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mejo, iteralia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya eibu gubei labad na wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadir gubei. Subuti muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subuti muti luagu hausha kwa humani ala haa ania gubei luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ngie hama. Gagura suhagun. Ani supri huwia saragu li na huwati marilu wago. Mabucha nuga huwago. Lausun lira. Ani ngaba kate hadirga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya laa meha ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi bahuwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wakati lebu harutu bai Nikolai tegu huu, luma burikati le hadiku bai, legia iere kubainu.
5: Le garike irigu bai lula gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitupanya lita gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumirna bong, banyaga meho, itra lia narinya gong au lefurumi ya ti lumele gumo honi, leme ya owe bai aniviva anjal, subuti lumuti hasufiri non luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre ya hama haariye mumaya luagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi lugu lulocha wagunu hafinya sumfu guye. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi uweye. Gumfri huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magumu cha titi hongu. Hafai ruahame.
5: Le garike irugu bailu lagambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia maoweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilisi to Pergamo bong. Baringa mehon, itaralia nariyagun, aulegama baru efeito gagiri bong. Tobiango bon amana. Subutu ni muti ni elwa mulida la fula hula yin lupe lala na larui ha mafia hagano. Ane lao sulira, numa meme nyedu. Ni ruhumangi ya fia nuago. Ni ipi ni lida le la farube ya kipasi lege febe buiti nuago lida fula hula yin lupe. Lenge lupe laguma di ha mafia. Kamalumo, ani burkate hadega magunta tina lao. Lawanyani la fuyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafigo gutuni Israel na lao heigi egi nile adagara gudu wati honguari. Luma luha bagre do lida ahoru hani. Anyani gini hama banya higiru ni kate leme tuli haloru tabi Nikolaita gubuma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madutu huma iter, nidu baguwako madise. Aba menagain da gohama grigi hadigu balibu ni kate ile. Tau efein, tau afru domo ni imbulu mginye.
5: Le gariga iri guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi uti, neyo tutu balida ge manale aramu duwa nyuba ilon. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun, lau aba iri isere buru wa nyuluago, le ibidi ya tini kaa on, lwe dige lun le eresi biobale. Babur haluang helileti na biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra lia naniego aule lirou kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei boronse le ircha wakuwal. Subuti numuti sun leha dugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau hagura su, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti kwento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to ariyo kong lau profeta ta animama ni. Lutayedu ne grigia, lautaruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagara gudu wati hong wariyo. Ruhat na da tu luta sansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoruhan. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wanani me tirani ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi grigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italuba tasubdiru ni suni girsi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, Numa tebe anigi. Aba na fairo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara. Nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia. Adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deru ni necha ni guri lau badu lani na guma diga ni le lau ti gurabu. Apa mehamuri gudagu ni kaisi sauti yeru le lau ti mua. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hongo.
5: Le gariga iru guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Apokalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipongo. Baniya kami hong italian naniya ko aule hau bilani hong yusedu sifir ko hamasedu warugu. Subudin muti son leha dugu bay. Subudin muti lagu bilani hinya la lau son ariya ogu ala lagu miba huma. Aga gudua huma rukuma eri lupri katele aniya ko abay lubare ge longe. Ari ga nali lagu muwa la leha dugu bay ligibu ge nungungi yete. Harita wa huma lubay telaru dugu bay hong. Fala huma asakri ha hugu yame. An huma aga gudon. Nidu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hon. Lauson lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, ama dasa yon hamagi ruha taurabu. Hadia, heiku gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadaga gubadagu harutu. Animagindaru nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinyibuge nunguchi bungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi haluang helile tita meligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gon, aule sandu bai, legie inare ni bai, legama balin ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai, subuti numuti sun leha dugu bai, roti na aba benda darani higibu nye, le lasi eruni aba adoro. Latika lauson lau wala here, adika adangaso lau nungumati, ani gunflit nunuma. Natika balun hayabi lani kumafi haye banya, harina kumanya lwaku kuliva ma, ani mabagare turdiya keisi lani kukungi. Aba mena utara kwakutini ya higibu kien luma subituruni lwaku kuhi lanumutini ya banya, isi ya tiendo. Aida kumali nungumati lunga gura suhuma, Iganarei tu patu lubei, lue litani ocho wagune le lube liabi lua musu upou, lo ocho wagune wansoha upou wagubani. Matisa beini abi, agda hagumi le humabei, walamu ga abairu tihiridi huwei. Agani lutinya, nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyidi, abe manaburu duni lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri nili hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Babur haluanghe li letita abai ligilis to laodi isea bon. Baringa game hon, itra liya nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hubai. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gubai, madilitun, masu huguya, nevera habaduni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihitu, surusu huguye. Ize nichi gubai dimuri hon lunga gai ha golu le afun hovali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi ha gai ha dogu harutu numa, lunga dore gun lagu hasurusu ha. Luma aya ni luhichi uni lido hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate hahubie me. Ana habena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelo rubalumo, aba menegi luma, haulige me numa. Aganyi lutinya, nichi kububara hon numa guwa luago lala na naruiha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nubuji luago lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
2: Larinha sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala lile itere baikei tumala lifidu, lebuga adimu le haba inu, aba larinha gunu.
3: Wariba nyahu, nanahu dalikate lebu rilubi la susre don, lari ginye buri lebo.
2: Lida ora ligia, abandarihi lulabu gelubafu sifiri sandu. Abanarihi yaba lala narui hani siyelu anianiha somu grigi anyu luago. Italinya kamaba dubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenya nuwei gadri wei yamutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urui ligia. Afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungu ungati. Lamida wa, giegwa lau lala narui hani. Nyenye unugadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itaralie kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba baga suuguri. Leheruwa, itaralia ligibu kei hakibu kirigi. Lehe gadiru, itaralia kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguwa raha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage furubi metidana. Vima ligia kweto anile lupe liabi.
2: Sagita hichu kukata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengiruni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagaribu ilusunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagaribu ilusunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lupei sunle anihi bai.
4: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Aburha watu libru tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu wa gugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi yaba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakati na boilu ladar nu libro luma lun laheri tu ni tiseyo.
2: Uat niaba garichati lun ladar nu libro tuge. Ni ibini lun lani hin tuago. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mu. Aba na yahu sarago. Ladika wala niaba. Gaduna ti lun ladar nu libro tuge. Ni lun lalianu. Aba tlariye gua bahada ge wenya yamutunu.
8: Hebe ba yahu. Ladika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: La mida guati lala narui heni, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi u sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu no libru tugu ya luha burugungye, le nyumbu iluagu lala narui heni. Tale lari kutuba no libru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
1: Garisha tibulu banugu no libru, lupa hari duniti senyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenye numinyu angheli gugeyegu. Hani ya galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma taibu ni lumu mule hafa rube.
2: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate le ladugu bai bungi usiela. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
9: Rua la taibu ni inebese ni mwene wene luma ubafu yule yu bai na ulala na wene ni luma lumu dumu usula.
2: Aba hari yang gugadri kata yang gabagri tiya hagia.
10: Itara lah.
2: Aba hahu duragu wen gadri wen yang mutu hagia. Aba hicu wen digu nilu.
4: Apokalipsis, capítulo 6.
2: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata yang gabagri tiya hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
2: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lumu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igaba.
2: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubogu gugu. Luma lumu lafara guagu dunia uguri ya hama guahilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
2: Da laheri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai lewa rinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari mete hau bogo gumaya. Da laheri dumba li mudu, tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma lwagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lau mala liheriti.
11: Waguli mesuntiga bafa. Darisa idame baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni okoi hagi. Nidale narihi bai, aba laheri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba rei go dorugo ma hasielo bo mo rugo kai tabur ha igo toige tidi bu dan lahi gishu no garabali. Aba la kumu chagu sielo kai aba gara da dale tubura wo. Aba la dino go sungu bu lumo bo hulida ge lubar. Aba haramo do guluru ite go bo lida huyu lumo bo lilabat na go dubu le luago bo wudu. Uara hama go madi mati. Habu di gusuda rago risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni. Hariya gati no wubu lumo no dubu.
12: Hei mo mama wabu, aramu da mama wabu lari gile mubu iwa mulala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Na deko chizuhe ni mweni nuwe yuri aganyi, kaba tiganyana la manduni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heri du malimudun li sedu seyo le toako bay liburu, abanyi la manigu o sielu, kei buri luagu di miyor. Abandarine sedu angeligu, harara bay aligib gebungiyo. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larana muligibu gen lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lon, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba la buincha gudu ni lao lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiro. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubo. Luma liru wa munusu lida giburi tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lida gibarana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bilu hita ime. Giringu watugie sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu kirigia la daga li gifi duna ligia. Aba limi nunu li hagadiri anhe li lifidu. Aba la gini chagu luruwa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agini chagu bayi hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Hariya gane ligia lau umala li heredi.
13: Fungi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba liviru nuha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyengi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige nu hasha ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasha kai hasha agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Busea haki yepe howegu gamalu mo la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba aguriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon grigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo. Lida griego Apollyon o Agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biam, aba lingri no hasisi angel lifidu, aba nagabu abang mala li lidage, gadri la riga letar golu le ligibu ge bay bungi, aba la riga gumala li ligia lu, hasisi angel li le, taubi fidu.
7: Fararabanya gadri angel ba girayumanya, laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba faragaduni o gadri angel guhagi alu, hafaragu, aba hadange kada uro griga hilagube. Ladega araseru yeluba ora ligia we yuligia hat ligia luma irumu ligia abana gambuni atri enula hasudarani guha hawagutia gabayo biya sanya numiyun itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wani bay hawagu no nyeye aba gatai hanigu wagufunati likolo dinguti luma amariyu itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afriyeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafara kunia uru wariba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kikala uru wagrige hilagubu uru wariba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani hahibiri grige haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
4: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le, Amisura gule, abalariye gubungi yunu.
11: Seraba amisura mundi templo gubungi yunu, luma latara. Abau dabanyame, atri yanu la, ahuduro gudu yunu. Gamalumu, mamisura abai gurudu le bongu diboyi, tibiti templo, ladega derege wali hongibe tukungi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanaboyi, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapulichi yanihu ganu luma gebungi yunu. Lagu midu biya sa uru wavembe biya gefeti ya haguya hagega yawa wali biya tidu wewe to olivu luma biya lebu sanude lule ligivu gebe ipungi lela bule mesumu bo ahi hii abuse luti la tidu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge abame hagu dunia haga niyo sunsuina buboi itara tilove wafurumi guwari lebu seti la tidu uriba tihon Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadolo nisiele, lumamu yu la huya, sunda anihana bungi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogo ni duna hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Damele kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri duboilida gefusu, lemebe wabuihama, abame hefere denu muribu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherete ruruwagu, dita lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lumo ilada na watuwa Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru oveyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ovegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, Ladega sufuri guda hamutia meha biya profeta guhagui.
2: Gamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasaru. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
7: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna titange sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuengi uluma kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
2: Abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na ruwe hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinya gaina.
6: Tenki wanya bu wabure me bungiu. Bugu yale sunti ga bafu. Bugu yale wima beluma ge lubara ge frumia tida. Wima bugu ya gueto. Tenki wamuti bu la dunga radu balila onwe bubu bafu. Ani gumese de bu arueha. Gani briha neshane. Chiluha we yulum babeha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwai. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derenga guanya banyahon guwabu. Hama sun ha uyeri gugrige ha ichi gubanya inebe se ilum biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaharun li tempu lubong yuto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubong yu hama lumutu nyanyi tida li tempu lu. Aba nyela labiri hanigu. Are you chuni? Why huru? Aba hara baganali. Luma labur ha lubara huya derego dile wainamut.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba de la sali reguaba ome busei ni cielo. Aba uri, darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu ge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya da gainayo. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni la duga sufri tuluba tagura aba ela sali regu aba sei ni cielo aba ome bu dragon funati se duye lichug dis ligancho lumaba ridi luago kada lichug aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada uru warugu malau lili aba la huru ni amu warugu aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura Lu leki ni tira da mele tagura. Aba tagura wuri tuguya, aba wuguri rahu le lubi, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runi wa tira tuwe, aba la nuguni wa lubungi uluagun lala. Aba tanura ha wuri tuguya lidun fulasu makairo di le nyei lubi, arase li la bungi ubara ituba. Lu tonu giruni wa nyei luagun mi lubia sa uru awei wei. Lari gye, Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubeti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanasi. Le yeha bali sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Abati na gabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
7: Shibilha li asal baruni hon grige gubo wago. Jilha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gubi haduru umadunga nyure ichi ganyi hape haduru weyo ugu ari ya buligibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Numa lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi ti sielu. Wunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu ya mafia humo ula omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti ula kukurusu rugali lani dani.
2: Dati larihi bai dragon ula kufi wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunutu. Nuyebe la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugue ya, aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tugue ya, aba lidi agenda guahama tirahan ya ha nyudume lau lea lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichig dis ligancho nyenye ridi lau ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lau kana lichig monstru ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi os Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma di. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareitagu liwungu. Wairi te hanegi songari ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, lagu lichu gu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniego.
14: Uwa te ni aba kei monstru le, kaba gayara lafaru ni.
2: Igiru wa tigia monstru ligi ya, lu la dimone ha dimone buiti luo gua luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha, lagu biyame biya hati. Aba la digun itara. Adimone ha tiguribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduario hamaha sieluma. Igiru watigi elu la gen dagu hama lani gubungio dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yun luma gen lubara gen la digun ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owebe.
13: Lega riga iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gye. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba la digu, lu hau dragon sungerige hau boa gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni hau boa gubaya lauburi milagu le ubai, lichugua ubafu lu, lu la digu ni linyuwari furume guargu monstru. Aba la diga gudu, aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu, lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu. Tadimune ha, lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la, ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugu rigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe sayinu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luwiri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la huingi umu, rugu huye mewele mu ilu, chinduza tanu la musra zimu. Utugo huma anule atiku palisielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
2: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili tosenu.
2: Aba liabi aba ya haruwa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti.
6: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu, Lato bai divin le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidon likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasandibai. lawari ruba lugumule nyuwakule asufule ludubalia lusundana uwa bwe emera guni nivei wogu niyayegu honha awudurububa ya lumosdu lumatuliawa ni honha kawagubali liri
2: nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudubaya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulania guaba umalali nyubi tisielu geno.
3: Abur habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itara lia lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, lia sifi isana.
2: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li here tilu le nyeibe li jibo guduwe, laniye galo.
16: Dabu mba luba gule, ladiga chiliha da anuwa luba hani, ladiga funali nadi.
2: Aba lasiku ragudu no le nyeibe luagu duwe ri la luba gile muwa ragugi, aba la luba ha. Aba yeti lafri duaba ya angeli tidage li tempulu bungiyo to sielu montau gie la luba gile hamanatu. Aba ya lafri duaba ya angeli lidage latari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le taubai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
13: Dabu mba luba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon ladiga funa.
2: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya ome busaini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige. Ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kama hamuga aba barana le bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligie tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
6: Weriti ani buiti sule adiga balibe wakure mebungi sunti gabafa suruyu liya sule batudube uwara uwa bukuye leye luwe te sule asha kaba sama nufu de buwe kwa mungu kaba sama dimure hapuiti buwaba bukuye lebuye ni usana hayabi ba lila na sumfulasu haba mehahu dora ugu ladiga ariwa liwa mkuitu la sule batudube.
2: Lari gea tisun kata ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabai tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nyei lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kata yega bakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu. Lu kada aba hada ge sedu angeli gwa gie. Bui liye kada kopu lau luweni ligayi bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le. Nyubi bai lida ge luweni ligo bungi luma lubafu. Siyati lebelu nu niya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli gwa gie.
4: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia tida ge templo.
13: Heiba atu ni sed kopu le lauba ilanari me ligani bungi ubo wago.
2: Aba lidi frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wago. Aba lasali ligo gumei gari ti hawagu sunha ga wago baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ligo barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya ha ga bagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lisense duna. Aba lasali ragu hita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bai luagu duna.
7: Uwa ragu ati gu lau baguse ragu duna hita. Buingi usandu ti. bubuya le mimo abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mimo abubuya guento. La diga hagia, viyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasanduwe. Guento ati, kurabu da adibu hito nhon, eresi birunye le hadina bu.
2: Agamba nagia lania wago loige, latari.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agu sere gudadi blow isuru ni, luma richagwe.
2: Aba latru ni, hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu la chura nunia, grigye lau lis. Aba hachura nusungu weyu. Lausun lira, masakri hatia, michi guhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi le, gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi anghe lilikopu luangu lala mongu. Aba lelete nunu weyri gu, labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara, Masa siragut hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigba. Anaba gorug hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli ni kopu luagu onwe budu na yofretes. Aba lamaba idu lu nyei la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tnarihi hafridu iwa sifiri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifirigu uribati hagiya kai uwa. Sifirigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le suntika bafu.
3: Goni gu humatia, ladiga sonyu bay niyabi kai liabi hiwerti aryo. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu luilarihun libusi gay.
2: Aba ti hondara guniya uruwe igu lida flasu le giribay Arum hedon lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
6: Adeguwal.
2: Aba yilaba lapiri haniga. Arenichu ni lumu wayuhuru. Aba lahigi chumuwa lau aba haraba kanali heret sigi lau sun haraba kanali le dagali bay lumu genyin ama grike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gu le ubowo gubay. Aba larita gubungi luagu uburu gu wairi ti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubowo luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gen hawagu gringi. Huru buriti chili lumu sa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimit.
4: Apocalipsis, capítulo 17.
2: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau maya sedu kopu, aba laniye guno.
16: Higabu narufu dalita abai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabonu. Agana manye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sanga. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
6: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru luma sunu weye liye mbogo.
2: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luige hadimu na luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
16: Kawagu taweiri da banigi, nasubu diregidali mini tawuri tobun. Lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostu ule barihu bai gabagari timeha, gamalumu uento uwali. Lausun lira, lamude irubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu hulume. Agano banyo buwa guha uo pehiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagari luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni mustu ule meha gabagari be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufaranda. sede in cicli chi amini la sede ubule uagu pe in un tamuri tuguia. Sede meme in cicli chi amini la ghi in sede urubico. Sengu hada ghi urubico a ghia, gumuha li haruina, aba hada ghi la ruine, uento, le aba miabi ghili, la meliabi hagumu hon la ruine ha balabu murusu rubidan. Le monstru le meha gabagri be ani ua li guento, li ghi havidi be urubico la usun li ghi la aba hada ghi sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu ina gubai. Disi gancho le barihu bai, disi uruwe guha ma.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Abihi bahabafu uruwe.

0: Nyunu aba angeli gabafuti aba dubule itarabike aba amuligle aba laguruni barana ho aba laniego
1: itaraluba la radi de gudniwa babiloni uburu gule weyibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie na daki metie bida nika uyeri Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari walihata profeta gu hamaha lani gubungiu. Luma hata suha akwara waguba ya ubowo. Dariwa li hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
3: Aleluya, lani wa mungi ya salvaru ni, weli gulume ubafu. Kadega abusira bidaki lani warini luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoruto agadi ribali nubo lau kusalukuri. Hagu ya kudalali hapara wagu lani kutuamu.
0: Abaya haguwa na ha.
4: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chili muorugu. Hudugu wa telo bungiyo le nyubo iluwaku lala. Aba hari nyavu.
5: Itarala. Aleluya.
0: Aba tilagabu. Lariye kwa umala li yarafa luige lala bungiyo.
6: Gukuma uwehi kunilu bungiyo. Sungu huja le esedi dubali. Ani inebe la kum. Weyanya nimbrigini.
0: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agora.
5: Aleluia. O mestre do abu de me punho o lesunti para acabar a sua rua. Gunda com o mar. Fui o malau gunda. Rua que me foi de me lu. La tuga chiri halidani la maria do mundo. Arança o ladai. Tauta daura com lino to fino. Haruma animiri tu buia. Minita lino fino. E pagare lesunti. Le rapagare lani o bunho.
0: Abad lariya guang helinu.
7: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lariya gunu.
7: Dimuri buri inaru niti le lariya gubungi ule.
0: Abad nahu duragun ligib guang heliligia. Abad lariya gunu.
7: Madaga baile. Lubu embungi au ke bubuya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nugube Jesusu, lida u larubunga, ligie uganu lelichukwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligie liribay. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba airi buruwa yuluagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinu hagia hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afri ya tuliumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha ni kutao. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beriwa yule iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
8: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
0: Apa narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragu bai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu. Lariyega.
9: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagiru uru igu, kumati matinya ama mbunya kanyitinya. Hagiru gabayu hausun haa awari habalini. hagre ke sun hawuye ko gridia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni gridinya kai waina mu
0: abad nari ni mosturu ama lului te gubo hau hanigu ondara gwenlu agenda go lomale wari be lo gabayo haruti hamalani aba la de ru mosturu uare lo profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibu ge mostu dauburi milagro ligia eye dalaye me profeta ligia ha igere kwagi dabai ho golu labur de lili monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gien le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
2: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligelen fusu le mebebe. Luma aba onwebu grigri luhabru. Aba larigeduni angeli ligia dragon le binad heve le mafia baile satanasi. Aba lagiraguni luagu milu irum. Aba laguruni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigo aba sei luago bena lumeye dudige la yala nechanigo dari las gun miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligira gdu aba luago murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusere gdu nyu haya luago. Ariye numutugi ye hawa ni ha meha adiriruba ye chigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimu ni ha luago Jesu Kristu. Ha mahudu ragumaya lu monstru ni tun liawa migi no hagia lo lichugo liri hereberugu o luagula harun aba nani hasaru lida ge owe ni lu ya habagarido aba haru ha ora luma kristu luagu milu irum aeti ha hibri hila guanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeza ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe baya kei lisako nte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye da guni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailo, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ebubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugu bai segu leburu wanyu bai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wako bai lida. Deregele ya gie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu, luma furumi eti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburugu sandu tile iseri Jerusalem la radio no cielo que no me quepungi. Ahora se línea que ya va a dar de guño lo va a dar. Aba nagabu la ni guaba umala lihere de cielo que.
8: Arihaba, agana o te bungi o hada grigue gueto. Lagana o Bahama, ani hagia balumutinia. Bungi o meme Bahama, lo ligia la habungite. La raga haba isun haguira. U alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, la dega siga furumi ati burikate.
0: Abati larinya go bungiyo.
7: Arihaba, adega dumuti sunkate iserile.
0: Arinya gatigiye.
7: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, aniganyara ati lafiye nunu waluwa.
0: Larigye, aba larinya go nu.
7: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe. Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichugubalun, lulatu lida genise seduna le ichugubo ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sune lubo ihabihini, keihalagate, kinirahi. Au mehabungi ute, hagie minirahi. Aha yetiha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
4: Higab narufu daru adari ibu tolani mudum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba larufu dini onwe buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungongati kai bidri. Nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadri meturu, luweini segun ha misura gile grigia, le la yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la digu wa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebu bariyeru ligia, la usun luweiri dubu buidubiriti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gie weyu ni luma gie hati. La dega le guanarg luweni gubungiyo, ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligie. Heibu guba sung necha nigu hasal bawanya banya lida lilampu buru guligi aba me hanig ni luwei te gubo haweri gunyehi lulichu guni lubungi madora wagu bai lubena riweyo uo bai gie ari bunye la nguba haweri gunecha ni gunyehi la usun harisi mebelo bai nikata vieti nyehi nile adigu dikate le uribati o geye ragwaditi hari guba ya buru wa yibayiri tida liburu to lana ibagari to luma bo mudu hagie riguba ya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do angel iligia abadun harumatinu, leishi kubai ibagari. Harubo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia, lamida go lemeri uburu guligia. Ani luago bia lo baduna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari. Le agi dubai dus weyasu, lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, serimi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenye na kubungi. Nyeibi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, ahudurogo lani gulu. Agagi budaguba, luma bungi. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ya nyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga daga duba, wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligia nu.
10: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichi gubei dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere duhon lani gumadise.
11: Ariha huma, anate matisa. Folese watile dugu baikasu laulugano te bungiu, le buru yu baitida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angeli le, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
12: Matika paile, lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha duke banya gasu la ule bolimu nyi baiti da liburu to. Lun la bungi bahu duragua.
0: Aniya katigi enu.
12: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyi baiti da liburu to la duga gara fali da lun la gufliru. Igira banya ha vuriba banya lun ha sigiru adago vuribani. Havie banya lun ha sigiru lida havie. Anha ya te ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
11: Aha. Madisa liniabi, anibarulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
13: Fulisi watia ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lida ye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
11: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
14: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
14: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi kubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu baniburi kate ile, aninyagati,
11: Aha, Madiseli niabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sung huguya, itarala.
8: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladiguagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrini Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Otoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbaragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunun, Aba tadari ragotungu lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo aheli lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
7: Jose la guga wagunga viti. Manufu de Dabalu beresi virunu Maria kesi umani. Adiga irahu le lubu itagara juni. Lumo ni asifi risangu liabi. Tagari di baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
8: La susa re dubai sun kate le. Lo lagunfu li ridumure le la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
7: Babagi na tupa aba niburu itu toga nindiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labau cha weyo, aba haliga daha hariyaga.
15: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei, ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubei labau cha weyo, wayabi ya luwahu drogulu.
8: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hawa Kristo. Aba harinya gulun,
0: Belen, lelumu aruguba yhudea, ladiga italania laburidu ni profeta. Buguya Belen, lumu aruguna hudea, buguya abalida geoburu guweri gutimati lida amuale, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
8: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarege. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungwa hon. Aba ti lona hania Belen, larinya ga hon.
16: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyendu namu aginye ahudura gualu.
8: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labau cha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu, wugiri ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anhele lungu lungu Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
17: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
8: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu aria buligia, Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le laringu bai bungyu liumu luguge profeta.
17: Sagana mutimiru Egipto gi.
8: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyedu, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha agano bai Belen luma sun fulasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
17: agambu ki lagura ha aba umala li rama la owe bu igari umala li ligia umala li rakele to yamu bu harigi tirahe Obu serun tulu tamai kong, ladiga hilagwa haman.
8: Lari ye lon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
17: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abu serube ameha afarni iragu le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu arugu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, du lagun fuliru le harinya gubai profeta guluago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuriti lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinya go lida lapuriti ha.
18: Asakri ha huma. Laduga yarafa li larui ha buingi.
8: Huang le ligia le wago be meha laburi ha profeta Isaías itere.
17: Agam huwati lumala li aba kirigia agura ha lida fulaso magaira wati itere. Arasa kuma uma lubaba buleme. Karakuma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladera kuhuang, liabi lagriga lirana kwa guweru. Chagagaru leigi banyaluma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha leha gufestaruni hafigon, Aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Danle larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida gieti hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubu iti alu habadi seirun. Aba larinya guhon.
18: Arasan hewe huguyele. Kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihua la mga furangu logu asakri hadu la. Masami na radigu huma idagwa ladigu wagun Abraham wagi ladigu nariye he hun logayara la ladigu buingu ladigu wagun Abraham lida ge dibule aranse harawa lo lachon hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi labati seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti Gabafu tinoi dari lung madina na ni luna nugunu ligei ni lao. Anui haru lichoku lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida ge sagadi mabuihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba larinya gu Jesusu.
18: Au lungu boi babadi seirunenu, bugu ya lubo inyungu inu lungu na badi seiruni.
8: Aba larinya gu Jesusu lungu.
11: Itara luba kwento, laduga lungu ti wadugu nile lubai bai bungi.
8: Aba labadi seiragduni huang Jesusu, lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahure chagusielu, aba larihi ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
5: Ani halere lehinsi ebuinu, le awe ome gulanugunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
19: Ahen lirubu bai bundiu. Saligu agitabai dibu le feime.
8: Aba lona bu Jesusu.
11: Tarihare leneru bungiu. Mamar gubai tau feinha bagri de grigia. Abagre tu baginha lá o seu tumor ele larinha com o bungio.
8: Aba ti laniga ni mafia Jesusu Jerusalém, o buru gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu templo, aba larinha gulun.
19: Ahem virubu bai bungio, chuba bai aga luhana bo. Ladega tarinha lereru bungio, larinha com o bungio hon lani angeli gulun honigiru nivo. Hanega bati bu haha buru. Luma chogera bulna bugudi luagu dugu.
8: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
11: Anenga tugien lenero bungiu, mocha goboi babure me bungiu.
8: Aba laniga ni mafe Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
19: Nichi goboi sun lebon ahabu ahudura huanu.
8: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
11: Disse ba noi mafia, la de gatarinha relerenu bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinha beservida.
8: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bei Jesusu lo aguanihe la huang frisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laruba iduna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Afetali. La susere duba isun le, lu lagunfule ru le la buriha baimehe Isaiasi, lemehe profeta le ariangu bai.
17: La keira Zabulon luma na Afetali, lida luma lupagi barana, luegi ulgo le nyengi lubei la bocha veyu libiti Jordana, Galilea, le nyengi lubei agana baka mama banya kurini. Kui hameha lida bibuliga, ariha di aba ome bularubu. Kui ale meha lida bai la munyonga, lani na obene, arugonga lida bali hau.
8: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apurichi hanyen, larinya ga?
20: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larue hapongiu.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Eseni ya ni habagari bei haguri yeti. Aba larengu Jesusu hon.
20: Falahumana, aba memeseni hatu la udra. Anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
8: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huan lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guaga danya. Saragu hanya grigia afalaru ti Galilea gya. Lida geburi fulasu di Kopulina, Jerusalengia, loubu agogea hudia luma loege obo ile nyenge lubo ila bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ronyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume saru arufu da hon itara.
20: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gobei hon lunhebelurun lidon laruin habungi yusielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gobabungi yukurasu hon. Ulese watia ha una bugubanya ani mabafu hagia. Ladiga heresi virubei muwa keisi alaga. Ulese watia ha lamabanya ani magrabu hagia lunhadigini lugunda habungi. Ladega lider gubanya bungi lu hadugani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. Ladega gudeme ha bubay bungi yohon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. Ladega harihi bay bungi. Fulese watinya ha watik maridubanya luago darangi lag. Ladega laguwa rubanya bungi yu kaisi ilirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadugani lugunda bungi. Ladega hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamau arinya kagia sun luweyari yeni huwago, luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye itisielu, italalinya mehaginye haiba honi wa profeta guha nyubi banya hubaraginye.
8: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
20: Italahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa, Kabaki ya un hula, uwalime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigira gu ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburu gu le luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba agafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durung wagu ta humai hi la pohata gurigi. Londa mela harihi ni buiti leha dugubai. Aba megi ha dimure ha buiti loagu wagu chi bungi le si yelubai. Marita kwa humati loagu ni abia la agidere li lurudu Moisesi. Ni le harufu dubai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agunvlire. Ninara lubaiti hao loagu anihi warga liligia la si yelo lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li lurudu Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia le lubai ishiku ti me berese ni, luagu furume warga kumadi lida gien lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hongguri gien lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gumadi lida luarago itaragin ya larufu daha wairi bai lanugun wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahin la mabuidu ligabri houseron sarago wai yaso hawe ya rufu daha tinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yu sielu. Agamba humali luago rinyo waguwa li lameha hon hagushiko lu mafarha huma. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narinhare hon luago furume warg lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lumo mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latare, ba unyen, ababarita guni luago anihi lan kate lida furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nye ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigi eme ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahi abunsera aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusera guduti. Lederegera bu me agusera guduti lun sudara, aba me badawirun. Ninaro bau, Mafri dupa di bulan nyingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago warinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumi ya warga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha lituma didas laniki. Abun lubaiti lafigo gita bagu lebonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume warga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na uguri igre tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamare don ligi buogon. Aba tagano luma amu uguri. Adiga da lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha gulun hagun fliron lau lel hariya gubai lau afinyon ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luagu mulu muti la hafinyon ni kao wagu. Ni luagu sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luagu muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luagu Jerusalem ladiga ligia luburu gute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hishigo ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furumi gwarigo amu kate hariya gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logwa higibu. Ruya humile aba obo ulu. Le alugu ti lanugunu ligibu gen lurudu tuwege ya hisimisi. Igre humile lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba giri gelu hanuga aba nuguni luago aba maile. Baru mi luago bia maile. Furumi aguar gale amuri ati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michi ka huma igiye hanaga luago le afure dehate huma. Agam batun kiye luago ariya wagu alame ha. Hinsi labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia me lu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai au seruno. Itara luba li rahan inya huma hugu chin bungi yo le siyelo bai. Le una ha bali weyu hon buiti ya ama uriba ti. Una ha lei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti gin ya salufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gin lubei hamada gu ha busar gua. Kabui ti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adaga hamuti gin ya. Uwara gua huma lubei ti keisi uwara gua la hagu si bungi yo lesi ya lubei.
2: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
20: Goni ga huma loi hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hum. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sum ubau keise hadiga ha biangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hageya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafaye ruaha. Tagiye le hafuri dun lubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lun hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lun harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruaha. Tale hafuri dun lubungi yo. Belogo mahirumu rugun, daruhu mui me hubenari aba me hafuri dun lun hagushi bungi yo le labu go bai huma nye. Aguchi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafaye ruaha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habu banya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idun lu bungi yo subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu. Wawuchi bungi ulesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu weyu wong ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati wong. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wagunye. Dise gudari gu bawa loi. Laduga buguya le aruwa ha bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gu bai lun sunda. Itara la. Itara linya lu bai ti. Ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le aduga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chi bungi le siyalu bai. Ahan uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigon.
8: Aba larinya gu Jesusu.
20: Uguya, tame leha yunaro. Moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruaha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu me higibu. Aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaye ruaha. Mondara kwa huma irisi ni jawo buwa gulenye lupi gayara la hahi ching hamutiri ani gagahi dadiligi ya kate. Legi nyehi lupi gayara la he belurun hiveru tenlu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lupi sinya la hahi ching hamutiri magahi dadiligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tenya hiveru ha nyehi. Ladega lenye lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Ago le lampo bay ugobo. Ani lubay ti buidu lubay bago. Haru ko ga bay ginya lao sun bugobo. Kamalumo ahi sandi lubay bago. Lida bay luburi ga sun bugobo. Ani lubay ti luburi ga lubay lampo le bita bay. Ida ti malubati luburi ga. Uga ti niya ba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun. Liyere go dame le aba lun. Uwara kwa beluma aba hata gie, lisi ke memebere se ni luago le aba, sinyate le seri idu nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagaridu, ni tuago dawgo to lumbo hadoro no. Mafuna ke kebegi timati bagari sigo lao egini, kebegi ugubu sigo tau dawgo. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nime huruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la daura gon keifulore. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yaringa, kabasna wega o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shibungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidiru guti, lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
2: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
20: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo gaginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Itala roba ginha lixigo no hiduro. E auba iha misraha, lauba ginha la misraha un bungio. Kawago haria go ilirara ife ile lida belago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lu hibiri, sagane li rara ife le baguru gu bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harinhi buidu lu hasagaru ni li rara ife le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri ya hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida nye leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri ya hafin luma. O lishi gu aba onheve lun dale lamuri ya hudere luma. Ahi lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lishi ga hugu chi bungi le selu bai kate buiti hon ha amuri hatinya luma. Son ada lubai ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go bai liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Pelu huma lidagi ya bena le burura bai, ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu, tu leburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluruti ya lidagi. ahin ti ben na luma uma le nugu bai kuriga lido I bagari le magumu cha diti, burira ulinya, murugua, mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawa I profeta gu jia tiya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna dagien itra hanya keya ni mali gu ganyi tiya. Uguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha dugu bai, maluba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu titi angi.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lũng nabu ni hesu su lariya ga lũng.
1: Dari tiya ga siga mu hu yu lũng haga na unyi. Gadi bu tiya ginya dunuru. Ahin ti awle wuguri ga rau wargu ti. Ma dari tina ni halia bala na bala sha gu dey ni chuga.
0: Lariya ga aba hada ge lani disipulu gu lũng.
2: Nabu reme, bu sed na nafalang ni. Lari geme lũng enu guchi, bu na neime, aba me nafalang ni.
0: Aba lũng nabu ni hesu su lariya ga lũng.
1: Falaba na gueto. Igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodi ni aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
2: Wubure me, sefubawa wadibira gua.
0: Aba lona guni larinya gahon,
1: Kasa wa uhanu hudeta. Logo tafinya hugi ele.
0: Aba lasaru, aba leden halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
3: Kata isa wugirile, agamba lubalen garaba li luma barana?
0: Dale la chiliru bay Jesus lo bafuru gu duna, hagiru gadarana, aba hafri du biyama wugiri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yenu sifiri guguribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
4: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ugungiu. Biade sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
0: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiri guguribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lun.
5: Awa basagara, ikira balu wa beluru hadu mwiru ha.
6: Awa bure me fulesei bawa.
0: Aba ti lariya gu Jesusu hon.
1: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadu mwiru. Aba hagura gu mwiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru bali ya mwiru. Aba hei bagun. Dale ha chiliru udubu, aba habahe da guni le asustare dubayin hon buiru hu luma hon wugiri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
7: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, Aba lahin rogun loubafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
1: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
8: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
1: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na, haule uguri karau warguti lun ferudu na nafigo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
1: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luagu lichu guni ubafu le hongu gurian. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubrahani weyu ligia, Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
1: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yulia Jesusu eiga. Saragu haya gieti ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulu gu.
9: E da linha essa alegre bem com o maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
0: aba lagambo ni Jesus aba larinya guhon
1: amagadi banya memege ruti surusia asandi banya agia mege rubanya surusia urende humei kala la nichi go bele wagu belarinya go bungi yo te dan lerero usent ne lugu de meha buhuma mama lu hadagara go dun ani malugunu mama ni abi alu haya harisha go banya legibu go bungi ni abi alu haya gafigo te lu hasan sironi helicopter houseron
0: Abati hayabi halani huang le abadi sei hebei disipulu go aba harinya go lu Jesusu
9: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
1: Kayera tifunagi ya hiru ya hama misur hoa tialido aba maria ya dalea ni hala adari ya hama nyi. La chilo ruba weyo lon luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati ginyan te seruno diwen to iseri giru li don uweru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubay te seruno diwen iseri li don uweru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
0: Da nyenyen lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugyan, aba larinya gulun.
10: Sun le tome ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, nyenyen ti aba uri ima da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fado lu Jesusu lanaga gen. Aba taguro lo agu taru la deurago. Darinya gatungu warigo.
11: Lahuru gu laguhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihino. Aba larinya gutun.
1: Raguba gurasu nirago. Arita guadibu laduga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareidago. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinya guhon.
1: Uih mayagi mou egiru irahu to tarumu guin.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubay lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubay Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugiria, marihi tiyan larigi agura heina itara.
12: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudaviri.
0: Dan lebele rubay Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tiyan hagia lumon, aba larinya guhon,
1: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
0: Aba harinha gun.
9: Aha, afinha tua, wabureme.
5: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
1: Itara lá kei ligaburi, afinha.
0: Aba lefegechu hago, aba lere do Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni abayhon. Kei hafuri dunyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun,
13: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nyagrigia. Aba hagudeme dagulun, ladiga nidihe rihama, magura su hagia kama mudun hamoniriti aba larinya gu hon lani discipulo habugri grige hagia
1: sarago hanya grige ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni lelinar katei gibeti lunti lalu bahon ani logu tia nadag miti lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag miti ya lon halubaha
7: San Mateo, capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibugo inele Jesus o hamalani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go katele, aba harinha go lu Jesus o.
14: Anya hati abani discípulo go adiga wadagman le mon lumuti la digan lida luwe yule mera guni.
0: Aba larinha go hon,
1: Mali hagidun san lagu leme haladube David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banyaluma. Aba le belu notidan luba bungiyo, aba leigin tida ge finto sa greubon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya, ni ha uwar banyaluma, fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladube David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narihane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwagili gufuran da humani le larinya gu bai bungi yu tidan lerenu. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafuti nagin yaule wugiri gare uwar gutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesus unyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
8: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyule emera guagulei?
0: Aba larinha gu Jesus o hon.
1: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigua do lido aba fuso lida luwe remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lida luwe remera guni.
0: Aba larinha gu lu uguri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu goi. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagunfuliru leme halarinha gubay profeta Isaías.
15: Aliha, mi buen lena duwa di rubay. Lula seri bidu nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungi. Michi gu bainari sifin lua. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibugi. Magain da gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ha bubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le baru wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uora guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
0: Aba tila nigini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
2: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
1: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagun chegoba ah ya din ya fani rago walila na aba uburgo o aba lai duhenyu no laduga uribo sin aba ihadura no itra linha guinete a la sagara mafia liledi ligia ku anarga fani ragobei anida lubati ladura no lubafu itra uguya aringa to luago laula lubafu belu sevu mafia na saga hasifir guribati a itra linha lubei kati ichu bei ubafu honha hani gulu hasaga hani mafia odibungi agia ku anar aruhu tahamuti luago bulei guhuma au Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurige lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lillago. Le mama bai numa gine naga ni. Le mondara guagudu bai numa chagagu guagudati. Kuguya. Aria gotun luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga naria gubai hun luago gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le haria gubai gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luago sifiri sando. Sin abi ferud na wala figo ligi. Furume guarga gin le haria guti furume guarga kati uribati nuago aule ugiri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferud na wala ni lida ubo le ni lida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati adumre ha kati buiti uribati nga, kati le buibai tida anigi ligia le niye gubai iyumau. Grigele buidubai kate buitele ringu bai ladega tida in la nige u buiduni. Grigele uribabai kate uribatele ringu bai ladega tida in la nige uribani. Nari hane hon, luago dame la la chileron luweyo aguseruni. Son grigege febanya luago son timuri malatele haringu bai. Ladega luago bale baringu bai bagusera gudua. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ban.
0: Aba haringu hada ge fariseo guhama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
14: Maestro, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu dei luago lumagi la bungi ubiabi.
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini gama lumu michi gubayamu seini hon luidige lea suserdubi lumu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu aule uguri garawarguti lida anumuwa ha uruwa weyu uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saroba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini vena, dalela purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba metichi gun haduru. Ladega nyubu ito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafrido aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibuga nyaha laf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datida nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu don, Abaladari ro ni gurige bugaligi ya kesi aba muna to malato. Abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifir guribati nisigur lao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti, legada aba li sigur lao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati ya halani na danle.
0: Yengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, Ligia te abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
13: Anuha buguchu, hama bamule no ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
1: Kanuguchu bon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anyaha nuguchu banya. Hagia ginya namunle nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nuguchi le sielu bay. Ligia namunle bay nitu nuguchu.
7: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o mundo de guia, aba lanyuro laro duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuro, aba herederu sungriga laro duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba lariago,
1: nyanya aba abunago te ila, aba lafri do abunago, lida afro reina lani lila nade, aba labrhan lida gen luago uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nago dugu lenyi lumuti uwa lan sarago mo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
2: Kasa wago badimune ha, hong grigye lau hempu?
0: Aba lariyangu hong.
1: Huguya, subuti gudalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk di ragu dan lumuti. Lega mati, licu balaun dari melagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daru baloi. Lega nadi me habai hong lau hempulo. Laduka ari haman ile nadi bay. Aba heret daru kama mari hiti. Agam pa hamai le nari aku bay. Aba heret daru oga ga kufaran dah hama kama hamu ga magam bunti. Awagul lagu flira le me halari aku bay profeta Isaia si dale lari aku bay. Ugu ya. Agambuba kama lumo ubo ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bai hong kala lila bai le harihubai. Laduga dele ruhanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahi tihugia le nani gubai. Ulaisi watu ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harigirigo. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, Itrahanya kei lila nadule abru habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abru habu lidon dubu, itrahanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biruni lau ugundani, gamalumun kei malag lela madura tihadan. Dante lela chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, abahachugaragu. Ila le abru habu lidon hiyo, Itra linha kai grigi ha gambu balin ugano, gamalumun, weri tomati ha fudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini, sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi, migiru titi lun laluba hon hata grigi hagi, gamalumun, ilo le abru ha bailidun mua buiti, itra linha kai grigi ha gambu balin ugano, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya ke ilo le ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wen, hibiri ke le ichi gube darani.
0: Aba ya lichi guni Jesusu hempulu le hon, larinyaga.
1: Itara linya ruweha ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gube ilo ubuiti lishari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na waturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubi turigo aba legele beha. Aba ginye lachula agon hiduru uribati. Aba haudin muso. Aba hainye gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliye ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinye guyubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainye gul muso lon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lene gul hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger kubayi humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Aba me na ringa guho na dagi me tinha lo hafu la hani I duruguri bati furumi. Aba me hagura guni lo lagu duniwa lari gie me aba me harei duni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la ringa ga.
1: Itara linha arui hani lani na sielu kei aba ti la mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyuro ti mabu ilidan sun ilo. Gamalumo da la bochun ligia weri ti mabu ilidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linha arui hani le lani na sielu kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinha gai Jesus sun kate le hon gridia, marinha guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagun fuliru le larinha gupe meha bungi li umulu ge profeta.
15: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate le buri meha aramuta guaba in kum.
0: Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
14: Furango agu dabai hempulu le luago tihiduru uribati won.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
1: Aule uguri garo urgote. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalagurum watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keiweyu lidan laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganha ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agruu bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hatinya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubawa. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hada runia hauriba banya lidon watu ge meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lali ge dunia Jesusu larinya ga hon.
1: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
0: Aba harinya go.
5: Aha uabure me.
0: Aba ti larinya ga hon.
1: Danila aba ruhu dati li lulu do Moisese lu kufuran talani lu wago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri ilu makate ibinado.
0: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia. Aba la weri du hanigi grigia aba harinya gu.
9: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
11: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shugon. Libu kinya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Unda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenyi habai otila na lahaba.
0: Madugu ti sarago milagro nyei la diga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba laringo honha luma baya.
17: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
0: Lem Jesusere libei, deulu muti mehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali mehe huan lu erodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodesi gasi lau. Businya ti ebeti erodes lafore ni huan hilagube. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te luago profeta lan huan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lo finhu, luago lichigu baila frume guarig kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gutugu chutun, lu tamure hani labu lugu huan le abadisei habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
5: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei aringa lali la lo fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate le, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigi, aba hafuridu lida geburi eudu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi ba yahada, keiti agui endei na lelube, aba haria gulani Jesusu discípulo gulon.
2: Dar galitia, aniwa te grigi agano te lida flasule, ona baia grigi ha, nidu hamam galido bulirahi flasu yarafa agaiha, eigi ni nu heigi.
0: Aba larei gu Jesusu hon,
18: midi banya, ruhuma eigi ni hon.
0: Aba haria gulon,
14: sengiri vinyon fei wama ya, ama bia udiro
0: aba larinha go Jesus hon
18: barum mununya hon
0: aba larinha go hongridia lo hanyuro lo ago hidro aba lanego no sangue fein ama bia ma udiro hage luha burugo aba larinha cielo aba latengiro ni bungu to ago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no hon lani discípulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia houte kimule larinha Aba habuncha gado du sufania tau to igragut. Sengi yanu milu wugurya egitya, bogu di hawe wuriya ama irahany. Aba launahan ya Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahinyu rogun lobafu rogun sun aniha la onahan ya grigya agoya. Lasuru launahan ya, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubay, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anugurata ugune lamida dun. Aba lafara halugudi barana tuago ugune, ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
2: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinha gu hon.
18: Gabura sumae! Aule, manu de doma oi.
0: Aba larinha go Pedro lu.
2: Abure me. Ai mbugu ye lubai. Ei buga da bana ginha ligi bu go duna chilila ni bu bai.
0: Aba larinha go Jesus lu.
18: Igabuti.
0: Aba larai ru Pedro ti da gune. Aba lagume seru ei buga le ye lubai Jesus ligi bu go duna. Dan le la sandi ru bali le re garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba lagu aragu larinha ga
3: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhobu, aba larinha golun.
1: Logo tiguinha bafinha. Kawa ula logo dumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hati bugotida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
14: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichigu bailila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguago de ni lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni sun sandi tele nyehin lube, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladurugu, sunha aguru barun, are dagwatiya.
7: San Mateo, capítulo 16.
0: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do habre gudune tido sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo guetihon, afim e ramamo galo aguluma gela bungu leabi. Aba larinha guhon, rombo weio arinha gatun.
1: Buido peidan la duga funati cielo. Bina afim arinha gatun. Ulibo peidan ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le. Subudi te luago ligabri dan hon, ani bidye tin hon luago chuluha lilan li dan ya salbaroni. Gurigi uriba tiyan, muara tiyan ha, amuri ha tiyan say ni lunha fiyan luago awla anugubi ya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu say ni hon luay li say ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubay disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon,
1: Goningu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
2: Ladete manuga umafen, larinyagu baitara.
0: Aba la subudiru ni Jesusu haritago, aba larinyagu hon.
1: Kau wago hadihari da luago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye, uwaga ligufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia. Luma atri nye la faninya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia. Luma atri nye la faninya tau igra gutu. Idelinyaga mefen hubei luago mamba la tuago feina dumre ha. Dale nyanyi hubei hon, luma hauni gregu hongo loi halebi ni fari sego hama sau sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinya gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
1: Kata na salida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
14: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
10: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo bibun. Narinya hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, la faraga duba cielo.
0: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lun tilan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ragaduba ilan wugurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinya gu lun tosun lanigi.
10: Mambu sera lei bungi ulira, nabure me, siyati la suser dukati lei bu.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
1: Dise ba noi mafia, babu serun ya beredaru ni ladaguni wa lugunda bungi masam naritu bukei bungi basami narukei wugur
0: abati lerien gu Jesus hon lani disipulu gu
1: le busneti la falarunina bule le katinyela awanda le sun luwu yere sufriruni le nubi liabi lu nuegien keisi lanuguni aba wuguri luguruwa falalan Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri ya ubogu nuegi li bihu bi ibagri le magumu chediki sielu. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lanina ubo le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lanina ubo le auti kayaran la la ganyi ha gurigye li bagri. Nagiru gu duba au le uguri garu warigati uwara hamanani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigutu.
7: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia. Aba la nugu ni Jesusu Fedru, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, Aba lidi hou luago aba ubu inyoti. Hagi ya riginye nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu ginyo. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodi ni, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedru lu Jesusu.
3: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu se, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
19: Aniha nirele hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulugu, Aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba larinya guhon.
1: Sarahuma, manufude dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati li dange owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu.
14: Gwento subudi wa maali luagu bugia lan Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusi anube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi seihe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay ladimure Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahu durogu ligibugi. Aba larinya gulu.
5: Mbure me. Gudeme la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda heigo ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hombani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
1: Ligia mafinye ti. Gurigia uriba ti. Atribaisa adalu nareda roguma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
2: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagar.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu hafinye. Ninaru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura ru la kei aba tagu mausutasa. Aniyo gubalu wubu le, gidaba yagi eh, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwaba ini kata hasi ron ahin ibiha hubaya fieni le timati. Ahin tihibe sifiri guha, Lauri gunyeng afuri eduni loma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roniwa.
20: Dale eibugu ina habai uwara lobo wa gugaliliha. Aba lariyengu Hesusu hon luwa gu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma un lasa ruwa lan lida ge onwe ni luwa gu liru wa weyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bayi Hesusu kafere na umu. Hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
21: Ma foi hati sa humoistru tisensu na tempulu?
20: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalga duni Jesusu Fedro. Lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata iha gubri ha banyo urua igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
20: Aba larinha gu Fedro lun.
22: Haterencha.
20: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nu burungu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi yati udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidiru gu bai lumba faye ha wa wogwa, barubai aba me bafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
20: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galu.
21: Kata isa wairi gu timabai lida larue habungi,
20: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
1: Inari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi yi, mebelba don lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahe, ligia wiri ti mabai lidan arui hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati amuga lun lagurunu barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bo aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigia soma da nyebe ilag. Gamalumu mfugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belunu sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belunu sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago hariya gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feridi halibu iniabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahiyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada gie. Maligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tausigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabusa ruti hugu shibungi le selu belu le feridiru ni aba hada agi aguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lun sunla learinya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishiku bai hon. La diga lenye hamuti biyama uruo ondo nyo lida niri anahi nye hamidango.
20: Aba layara fado Fedro lu Jesuso, aba larinya gulun.
3: Nabure me, atribo isa woye sola digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
20: Aba larinya gu Jesuso lun.
1: Manya gu tina bun darila sedu woye asu lun ti ferudu na bani, dari uruo wen disi woye asu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai kiaba uruwi le nyubi beiluwa laransa ya luago senso hama lumusu niya. Da lagome sarombe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya sarago minyo nufiyadu. Ke masenso lubai itun lafaye ha, abaladinya guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, lumason le lumabe lulafayeru ni la duwe ha. Abalahu durago musu ligia ligibuge uruwi, abala yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba na fire be sun le na doiru be bon aba lagute me dagun lu ruwe aba ferud na lani la doiru ni aba ligre gaduni ke lafri do musu ligi a nyingi etera la dona gulu ma aba musu lile di le doiru bali atri fiader aba largo de ni loe gen ligi na aba lagume sero a chokre aba la nyego lu faye be le ba doiru bali na aba te lahu dro gun ligi bugen aba la yumro gulu la ringa lu gagura su banu ba na fire ba di bo Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayeru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba hapahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduenha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngudumuri lun ha sufri rikuduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
20: Aba lasuru Jesus oriengen na.
1: Itar lubagin la duga nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
20: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le loege obo le nyenge lobo labou teweyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga du nye sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gudun ni tido sadara. Aba hali gudun ni harinya galun.
4: Segun barita gu, kayara tisan ligiru nu grige lumari loege furume guari gu kate.
20: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
1: Mali ha gindu santi dan lere ro bungio, luago luma gen la furumia ti dan le la dugu bali ya bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Ariya ga tiginye, ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke aba rigu gurigia. Mama nya lubai ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubai la fani ragoni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
20: Aba ti hali guduni, ariya ga lun,
4: Kati wagu larenga liluru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
20: Aba larenga gu Jesusu hon.
1: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
20: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
3: Ahi itara linya lubi luagu tibugiri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duhama girigia.
20: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyelichi kabungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari duhama ugunia. Anyahi itara gubanya nu luma gehagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
20: Aba hanuguni wa iranhin lo Jesusu lo lichiguni lo habu hawago. Luma lo la furi edu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hongha anaha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
1: Igre huma lo hayabi iranhin yano. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nile siya lubwe.
20: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, larigia aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba ugri nibure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
6: Maestro buit, kasa kate buit lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chadit.
20: Aba larinha gu Jesusu lun.
8: Kawagu banega nu buit, aba riginha buit, bungio. Ahe busen bubai bibihini ibagari magumu chadit, gunfli balu magumadi.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Cateiburi.

0: afarahamana me aba me hadar gunina luago gurua gamalumo nasarubalidange oveni luago lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang ha lisanigu zebedeo lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun
0: kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun
2: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara tesa hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni. Uwa rohugia me numa lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin du hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinyaga.
4: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadenha grigia hon luhamanisho. Ligia tima haguara gu.
4: Wabureme. Ladiga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabuse robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
5: Wapureme, buseti wa warihi.
6: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumura ti hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus, gamalumu lagu yuguduba nya la.
1: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme halarinya gubai profeta dale laburi habai itara.
8: Ariega fuma lung kuburu gusion, anite buru itabu lau una bukuni, wariyu lanaga wagu aba hurigi, wariyu luagu aba lirida burigi, animalu anahati ilan.
1: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
4: Uweri guni.
9: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
4: Uweri guni lupungi.
9: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
3: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
3: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugur hetinya hama gain hetinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabula burile ha dabula ha asansi hebanya sen sunyay. Luma hala ha alugur hebanya unhu. Aba larinya guhon.
10: Larinya harebung yuti dalerero. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fio marii tiyan hama danima te lumo hiasusu nyen tempulurugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habuti ki fadirugo hama rufu da tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugo.
11: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gu lu hiasusu.
12: Agamba bumutsa le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu hiasusu hon.
0: Aha, agamba numut. Malinha humagi lisanti da lereno bungi o lenye lubei halarinha wagua lo bungi yo. Chiluti buweiri kujagona umeme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ari ebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu. Aba lalama chun. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larini gutu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba harini gulu Jesusu.
13: Ida liasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larini gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gun luwubu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungi yo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
12: Arinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kata ile. Kay ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gun hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Ka un habalin huang abati se, bungiyo o di uugurinya.
1: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gun.
12: Ah, warinya ga, logu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, hausari gubadi wagirige wulibala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
12: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba kate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lu mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi ugu chile arihi le aba. Arinya ga ina le ile meme larinya gu baibuga lu le furumi ati lu. Aba luna bun le larinya ga. Aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
1: Aba hariye go
13: le frumiet.
1: Aba tilariye go Jesusu hon.
0: Ni naru hau lo agu shorti malahe belo no agu ber hatia lisenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La duga nyumbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari ton. Mafia no ton lo. Ahanya ti ha guber habanya lisenso na gomati hama horu. Afinya ti lo, huya lausung ariga humani sun lira, masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humaye aba ya hemplu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu, aba ladiga bariye ro lao, adiga ligia aba age lo labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Dale la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. abarga har gudani na dag miti ya musu hagiya ulese heme aba afar homei aba hilagu bay chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gi betimati ya sigo hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dag miti ya hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungu rugu inebe benira hon dale harinyi balina dag miti ya lira aba harinya guhama guwa ani ha bale resi bire alaga wafara li hilagu bay rede wa mamu galau alaga aba te harigu duni aba hasagaru ni lida gi chari aba hafaru ni hilagu bay
1: aba lalag daha hesu so larinya ga
0: dame ti liabi labure me chari kaba gela daga hau na dag miti hage
1: aba harinya golu
14: lafara gu bay salufri te hage hilagu bay magude me habu bay ho aba me laha yani ichari ho amu na dag miti ya halutia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da
1: aba tilarinya gu hesusu ho
0: maliha hanya hamagi rusa leren ubungi tarinya hare nuago dubu leme ha aubi me beresen hama abu na gutinya ligi ale dubu le tima tima te abure me adugu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau ega nene gu be hon luago lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gu be lida hafie hurio aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi ahi ti au le dubu ligia furumi wargle eigwa tuti nuago la nyora duguba le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no
1: dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseugu hempulu burile lichigu bai hesusu aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha aba ti habu seru ya behari gudani gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia ladiga afinya hama grigia luwagu profeta la
7: San Mateo capítulo 22
1: aba ya lagume seru hesusu adimreha hon lo hempulu aba larinya guhon
0: ani haya aba hemplu luago ti aruwi hani lelani na sielo nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia mahati amisra hotia hayabi aba ya lona haamu musu aba larinya guhon aninya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidi aba hadaginye li chari irugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba housaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo bay ti luago burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu no uruway ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba wuguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
15: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariya kabala gayara la hadiga, lo haniya ga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwara hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu hesusu.
16: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia hesusu lu luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kau hicha hasadara no ba. aruta hama isenso leo be lafa Yehova lisenso na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kaya wale lao be isenso le, lumaire le buruwa nyumbe iluago.
1: Aba harinya gulu,
7: liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
17: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
1: Aba larinyegu Jesusu hon.
0: Vulei guatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamanyame hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sale larinya gubi bungi yu wanari go hon. Larinya hare. Au lubungi yu te bwe Avramo. Lubungi yu te Isaac. Lubungi yu te Jacobo. Ite la linya lubai te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagiya lun sonda. Marinya guti hamuga bungi luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigye kate ile, aba taweri duhanigi low le larufu dahabay. Da le hasugu diruba le fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lochago ni Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi la babure mele bubungi te bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumye tiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Insi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungu wa. Biango madi le, lige ebu beilun son lilurudu Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
7: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linya ti lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
7: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilariyegu Jesusu haulani disipulu guhama hibiri grige hanyayibaya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le harinha gupen hon, gama lumo mafala ra humai le hadugbe, ladiga harinha gatinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ain hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera guninha gurigia, luago buri anuguni lani na luru do le hichi gubei hawago. Hadiga ni son kate lon harihi ni gurigia. Hinse ti hon lon hichi gon tiranha ni gafu lao lereru bungi hereberu go, luma luago buri haruna. Luma lon hadagra gon tau o to dururutu. Pusente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halule hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusente lunha busura gongurigi hong lau sarago inebese umada. Lungi lagu waruni wa hong maisturugo. Ain huguya, migra humalu lania wagunu wa hong maisturugo. Ladiga sun huguya abahabu, ani abargi ngine ha maisturon, au le kristubai. Maniega humagin eluni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melun larinya wagunu wa hon abuti ladiga kristur gunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron hapu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilan ya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lugungi. Ligia weiri ti mabai lubai hasufri non luaigin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigi elu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutiti umurei, ahin afino tuagu templu malana lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templu, Anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai. Golu o di templu todugu bon lun sagrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya di umuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Kama lumu ahen la afiron lagu kate le adagara guduo bai luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai. Kaite le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai linkate iligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyin luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyin luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyin afinu bai tuagu templu, mamaru ginyin ginyin tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyin luagu bungyo le agano bai tida. Le ginyin afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyin luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li luru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arufu tani le weiri guti mabe li dan li luru do bungiyo. Keiburi, richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihiti ya hugi ele, Asi hetun apa minimini ani hulutun apa kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigi luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dule hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagin hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igadu gu fariseo gu marihi tiyan. Haruma gu da humi uweru luma siya dule ragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digen libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu tatinya li liru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digen libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya. Bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna digen hibiti buin hiya lau marasu walugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humi hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani waguche gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe gu huguya le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama ha chubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, Afara gubanya hadanye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau berekia si, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagun gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguya dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalu go nondaro no keitondaro ni agayu tiranji labu gintaruna. Mahatan, wetoti terederan huba malo. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
7: San Mateo Capítulo 25.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Itara lubati arui hanile lani na sielo kei disi ni buri ingini ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu luha dunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumu gong. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sung urinya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aran se hai halampu. Aba haninya guha maran seru banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi wong, Laduga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haran se banya hon. Sinyati. Laduga logo bai won, logo ame hon. Hei bagu bai lenya lu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maran se rubanya agayin ha gasi. Lige liabin adari. Hati aran se banya. Aba hebelu ru luma lidon mariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien. Lige hachilu nu hibiri uriya ni buri ingiya hagiya. Aba harinya gu. Wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
15: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumusu niya, aba lishigu ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bia milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon keiha bafu lun hawadiga mariduni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga mariduni. Aba laganyeruni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bia milu. Ganyinti bia milu laun. Ahin te le resi birubay milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibu agon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengu nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibu agon. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusu nruguti nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan nye milu fiadru bichu guno aniha biyan milu naganyiru ligibu agon. Aba larinya gun liyubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liyabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun liyubu diri, niyubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguye lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu daibisensu labu ginyamua. Anihan lubayti le bani. abalarinya gun iyu gudiri lo musu salo furite mauniti subudi gubai biyali lo agwa lo bahana lenye lo muti mabuna guna abota ha o lenye lo bai mashaga hana ni kata ligi alunti lo bai yebe hamuga bichi guni ni sensu mbanku rugun lo dala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinya gun honha nyembanya gita hume sensu le loma bai lue ruhu me lun le lau bai disi milu ladiga ladiga wi buiti lau le loma bai lichugo ba lau lun aba me ligira gun lun angile madiga bai buiti lau murusun le loma bai lagi daruwa ba lue musu ti mouni ti le fui hume lidun luburi gale le bogi di bai le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari dame nagiri budun au le uguri garo urgati ubo wagun ni abi ba kai uruwa ige yegu angile gunau aba mena nyuno lwago nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sun fulaso nigibugi aba mena fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudun mudun hata gi e kabara aba me nichi guni hari chagwa me ligibuge bungi loege nowere hauri ba me ligibuge bungi loege banya nubona nani anga me hon haluege banya nowere igogo uge le binila lebe nugushi Resibi humai aruwi ha nilearan se lalubi huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama shubai, rutu eigi ni no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugu ti, rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadaru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagia no. Wabure me, Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngoduna bu. Ida bugagia wariha bu kaichi ludugati aba wichi ngomuna bu. O madora kunga aba wichi ngodago bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba odin riha bu. Aba meti nariya gohon ni naru hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka la luna bu bay no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbe ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Lidiga nale nalama shube, michu tun egi ni no. Nale namagra gu nube, michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michu gu tun muna no. Mege tina dawgu michu tun no. Sandi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba meharinya kuburiba tinhagia no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilauma o magrabu keichiludu gati o madoira gunga o low sandi o furisi rugun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, lagu furumi warig na kate ile madunga hubei hongurigia, ka la luna bubei, madunga humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati lunha sufiru nye lun sundan. Ha meti rishagwa banyeligibuge bungiyo, Aba me houdi sielu lun hagundaru nye lun sunda.
7: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugri ya wairi gutia aba la rihi gu hon
18: afigo hadin lau nedere gu aba gugri madunu ti lulonwe
1: aba haria gu lon
19: kamia gele wama bugelu barihi lau lira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
19: Siente vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawaradu, lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula su hita lubai liri fulaso ligia chile lumo dan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
20: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi le hichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai hani lufula sun aba budirle adagu bitati lau timu alau. Inariya kuni nabuhe menuni.
1: Bari wati, Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alig da gubali. Larinya gahon.
16: Bugunya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya go Jesusu lun.
10: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya weri gu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya go pilato lun.
16: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Abati taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guari gadangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba laliga dunia pilato larinya gahon.
16: Kahabusa rube nigra gudun hi. Barabasi o de Jesus o leão bailaria em agua Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la loago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato loago la la le lani na gusteruni abatona ha lumari arinha galun.
2: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama uguri ya weri gutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi matihon su grigia hagia. Aba larinya guhon.
16: Kahata gebiangu be hapusara gulo nigira gudunhu.
1: Aba harinya guhon.
21: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya go pilato hon.
16: Kabati na duga lao Jesus leon be larinya wa guwa Kristo.
1: Aba hon na busungu be, aba harinya go.
22: Dago be lua guguruwa.
23: Aha, dago be. Dago be lua guguruwa. Dago be.
1: Aba larinya go pilato hon.
16: Kati uribati na duga be.
1: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
22: Dago be lua guguruwa.
23: Aha, dago be la. Dago be la lua guguruwa.
1: Dale larihi bali pilato luago sian la ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge grigia aria gena
16: mama ulube narihi lao lowe ugiri maduro tile huku ya lu harihi lao
1: aba haria gusun grigia
24: wagi hama warahi wanegubo frumi erugwari guduru wago ugu luago longwe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibu ge, aba hehera halau, aba haria gulu.
18: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ereguni, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru nilu hanigo niluguru wa Jesusu. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itara liya la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
20: Agure da tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubei lariye ga kala li durubei. Itara liya aburihoni ligia.
4: Jesus le haru te guriyo.
1: Da wagua te ginye biama hiwari te luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariya gina.
4: Dugie le ganyara bi bagulumu tempu, aba ye barara magudumu li da uruwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba luwege guruwa.
1: Itera linha guia rehera ha habuti go fadiro go hama rufu de tele duro do Moisés fariseu go hama o gurinha weiro go telau aba ha harinha go hama go
17: salva ti am ahen lungua siati la salva ragu ahen ligia lubei haru e tebe israelina rarila lo ye gurua afinho mamamo galuago rula la fine lago bungi salva leiti bungi gueto ahen nani lubei lago hisi lalu kei aninha galali lubei won lago lira la bungi
1: Ana bahamuti gien hiwari te ha dagua banya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye no hada ge ha nyubu ibe agambu ti, aba hariyago.
24: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goyna aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu no lun lu lato, gama lumon, aba hariyago ha hibiri,
5: Ingira bay, wariha le ahe nyumbi Elias salbare.
6: Wariha ahe nyumbi.
1: Aba ya ladigi Jesusu aba agua raguni herete, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyamurusu, inyugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labau handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
12: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti hose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti lariyango Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni hose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douro ni umuho, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuho. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lun.
12: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga lameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu lurwa veyu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime lurwa veyu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Weri timaha limeti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
8: Baruhuma fiu sudara, heba choro humai umuohu le lubui duaga ihuaratsi.
1: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luago bai umuha, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
7: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyo remera agoni, ani aruga de inelinha weyo de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuho. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti o religia, lo lareiro aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luago umuho. Aba lagidaru ni dubule obe la dourua. Aba lanyuro luago. Miriti angeli ligia kei aba la biriheniga. Tiabi la deregon, ma la nari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
20: Manufude da buma. Se você tiver um lugar alto e não quer se sulegue, abra o grupo e logo dura. O outro dia, será ali que ele iria dormir. E dou o marido em flasso negrini, no bem lítio do. Aba me grita em fureza. Aba me maria do rolando de si fluvo. Logo será ali lá. Logo a mim irá lá no banco lá, Galileu. Ninguém vai tarifa. Aninhava do gado lá no bem lítio do lítio.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariagain hau disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun. Aba hauguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
0: Manufu de dehuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyemba la harihana.
1: Dale houdia lubei urinha, ligia houdi hadagia sudara ha onigrubalinha, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubei hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu te lida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha guhon.
24: Harinha game logo dan la leunha la arumugariabu. Abala haya bilani Jesus discípulo, aba hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, lougwati hafinye luwago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinye guhon.
0: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
19: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
14: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, gruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
20: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago umala lilinda fulasu magenda bati, larinya ga. Aran se guma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
14: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakuri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan lida duna le giribu ihordan. Lauti meha lura kameju la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan la purichi.
12: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dinana ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi.
8: au lau duna nabad saran ahin ligia labad sarbad lau sefri sand
3: lidon bugati dan ligia aban lidi jesusu nasaret gie fula sule lidan bilimu ha galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aba larihi larei un sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu aba lagan bunua larinya gun aba umalali sielugi
6: ugi hiru le kisi bini le aube ome bulanu bunda
3: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wati aba lerederun esusu bia mii ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti louchaguni mafu ya nye lari yin aba hayabu yangeli gulu heseri vidu lu lari yin la deru nu ahua aba lidi hesusu galilea apuri chi hauga nu buiti luma ge bungi aba lari yangu
0: siluha lida jarafa li larui ha bungi asakri ga huma afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
3: Logo aban weju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
0: Igogo, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
3: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariñang.
9: Kome sabe mestero wamo? Jesusu Nazaret bia bia san lu bagri shuguniwa. Subudi numuti katabula luagu buguya la lira pungyu le sandubay.
3: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia lariñaga lun.
0: Maniba, furibali dagiya gurigiya le.
3: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
17: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
3: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya, aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiyante limie di Simon, tabiru hany. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi yung lan. Aba ti lidin tuagun, aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun, aba tateni run hon. Dan le lalu dun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halau tinya amunye guenarigu luuyari sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure hasifri guagia. La diga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugudin loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
2: Anya hinta saragu girigi alwa habu.
3: Aba larinyegu hon.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Apurche

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ido gozando ti, ligi. Abati launahani Jesús uñingi, lari guiñegua, ariñe gaina lu.
2: Mabajo de guabaiti ni kaun, nyudurgo baruvo de guabungua lu hafadri hurio. Aba me bichi guni badagara gudun luago baruma don keisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi ni gurigia luago ari da guati bula.
1: Aba regli di, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hong sun grigi. Ligi ya lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
1: Atiribeyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu, kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loigen tablugumuna, louginye le nyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larihin gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
1: Nyenye nu hadagin arufud hatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
4: Kasa wagu la dimure heitara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hon.
2: Kasa wagu hasaminaru heitara, kate ti masa mene gubi larinya wagunwa lu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lagu gabafu na awle wuguri garewarigoti luferut na nafigo.
1: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyo.
1: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
5: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
1: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayarafa dumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
2: Falabana.
1: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
6: Idalinya san legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
1: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun, luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia,

0: alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba, launa bunia, Jesus.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti lidon aba mariye, dalea nihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigin. Lechilu rubada lula nugunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada houtu daugou binadu haru tau gamisa iseri. La duga lemme metife gamisa toi seri girubon, ta heri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati maba heirit. Meserunga tuginye diwen toi seri girulidon aba aga iweru le binadu hali, la duga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gu fariseugu lun Jesusu.
3: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
0: Aba larinya gu hon.
2: Malay hagidun luagu leme haladugubi David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya hau son libi yugo, abalebelu no lubi umbungi yu dale aviatare la fadir wile inyu timabay, abalegi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
0: Abaginye larinya gun Jesusu hon.
2: Lungu guri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bay lungweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwaruguti luagu luweyuri emera guni.
4: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba uguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emera aguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya ahibiri lariengu on.
2: Kalumbi ladugun walidan lueyuri emera aguni. Guiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu, lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale larini harihini, Aga wagu banyan sifiri guguri batinya, aba hahudu ragun ligibu ginye, aba hagua ragun sifiri guhada ginye harinyang.
5: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyi lubaye, Lagua rahon ha umbanya labusen. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banyalan sun andan luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da gwagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugiri hagi simon leun be lagua ha jesus u fedru santiago lao juan le lamule ha leranhun sebedeu ha un baña lagua jesus u boner hesi minilan lira liranhun wayuhuru andres felipe bartolome mateo tomasi santiago le liro alifeu tadeu simon aba meha wugiri le afaguati lun hawanse ruhuriyo luma judas iscariote le aluguru balin jesus lari ge aba hagiri budu hari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu giri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasubu diru bali lidu nyu jesus kala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hari ge giri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do moises ha achilur banya jerusalem ge aba hariyangu
1: Wuguri le, anie Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba te lagua run Jesusu hon, lun hayara fadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu. Fulmi aguar garubi hanile afani ragute lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya begin hadun ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela durano lagu mucha kwa gule rugu be lira uwa ti niya balule beluru lubi apa uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gun la uguri le herete ligia furumi itra rugu yinga yara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
0: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li damboy. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye luboy Jesus. Aba herede rumba ugudi. Aba hona gudun luago. Hati nyu banyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulun.
5: Anuha tia bugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyu banyege yegu lao, aba larinya gun.
2: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yo. Agia namule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
4: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba latinu Jesusu tidun aba ugune, to nyin bu, dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulu larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labochun furese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Ani hinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidu aluba houti lita agien. Ani hinti lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uruwa wen, libri, san.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinye gun hon.
2: Huguya, Subudigu de lali bungi yukati yaramdo wati le lani na laru ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la niya wagu wakati iluagu ti laru ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupu ikati ile harihubay. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagirbu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba la niya gun hon.
2: Uwa tisa kufuna da humana ile? Idalbati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Aya ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lidu uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nube lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, aba heresi biruni lau ukundani, kama lumong kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu ala luegi le neru bungio, aba heferi diruni hafie, hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambuni le neru bungio, kama lumong, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini, aba habuse anu gama hamani sun kate, Sun le aba lafaro ni lerenu bungi yu tida ge hanigi. Migno titi lun la luba hon ha da gurigi hagiye. Gama lumon, anyahe gie gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ili da mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba heresi biru ni, aluba ho tikate buiti ha da gie, kaili le nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun larugu nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu. Lau bagiye hamisro hawa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itarali ya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba lwai.
0: Ariya katiginye Jesus.
2: Itarali ya lalui habungiyo, ke le susar dube lun aba uugiri le abu nube lila nadu lida muwa. Ligiye me me lun aruma gu nyula, o agagu duwa nyula, ariya bulayebe, o weywe gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua guwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legeleweha, nyingi aba labuncho ilawe lau ilaw, dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, O kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogu. Gama lumon, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara linya ha, Larufu dhan Jesus logo laruin hampungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyin lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruin hampungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafra gung aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunya ti Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
6: Maestro! Me perece gusto pusar la agua ti pero guala.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la den halun garabali, aba larinya gun lun lagun
2: manib dereg de guaba
0: aba lagalu madungara bali aba darangi lala sunkate aba tilarinya gun hon lani disciple
2: kasa wagu loeri bai hanufud kasa wagu mafinye hubai
0: aba herederu lao onwe bu anufude aba halug dagun hamagu
7: kata ifunasa le ibin rubai garabali luma barana adiga hamutu le lubai bai
4: San Marcos capítulo 5
0: aba hachilir lo ba furugun lagunu lido flasu legiri bai gadara lari ginyarug lafridu Jesus uti dange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun grigia ligia kapu santu ge lafrid Ladiga ni la laganoa, ani uoti ni abangayarati, lagiragumi, ni lau gringri, lau sun, gragua nya hamali la lugudi, luma luhabu, lau gringri, suanda, latumuraguni, uoti ni abangayarati, lagalo maruni, suanda ha leibugu ariabu, vejuabu, aguara he na logu buri, wibu, luma buri gabu sandu, ibagwe na ligia lungua, lau dibu. Dale larihin balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
8: kasa wagu bemetera wamo Jesusu lirau bungyu lenyu timabe
0: ayumra guati nabun luagu liri bungyu lun masufure gudun banin larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
2: sifri uribat igre bay grigia le
0: Aba lalig dini Jesus.
2: Kabir.
0: Aba lona bun lariñaga.
8: Lehio niña. Diga kibetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bogu din lua iflasu ligi. Kaitinyei nyenu lubo isaragu buiruhu. Eiga nyei logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lun. Hariñaga lun.
8: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hado.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebeluru hado mbuiru. Yeye nuhawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aloe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba tihanufu de dagun ha aunigiru bali ya mbuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere duboy. Dale hachiliru mboy le nyi luboy Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arihi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere duboy lun grigia le buga gawagu boy sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinyaga raguti lun.
2: Bai babubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habubun.
0: Aba lidi. Aba lagume serun abahu dagu isunle ladigu be Jesusu logu lida sun fulasu Decapolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa grubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail Dale larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun lariyaga
9: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao Lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. aba tagambo la dumure hon logo Jesus aba tiabwe la naga age hada sarago grigi aba tagunru no ladarego la diga tarinha gutungo rego
10: la urugo mena guru no ladarego nareita guba
0: lida ora ligia aba lerede no lesen ahito tuoi aba tasandira gutungo logo areido guaula aba ti la sandiru Jesus logo arei da guagu da lila angrigi lau lubafu aba lagara ragun hawagu angrigi ha la naga gien banya aba laligu da ha larinha
2: kaguru bito agu na daura gong
0: aba harinha gong lani disipulu gulun
7: haria gupinha te luki be grigi ya alwagu muru guhanya la algu da hagi di kala aguru bipa
0: aba larinha gong Jesus geyegu lau alu akala aguru bilwagu aba ya bi wuri tuguya adada garena lau anufudi subudinyu te ile ya susere dubaitu aba tahu durogun ligi bugi aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
2: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau darangilo arida gunyulida ge bisandi
0: nyengil Jesus adimureha ligi hayabu inlubi egen wugiri le buga nyumbu iboi augai logo tisandi lira aba harian gulun tuguji irahu tuguya
6: hilate bira igere gube be maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus sule harian gube aba larian gulun wugiri ligi
2: manufu de daba afin yeruguba
0: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chilurin boy lubion wugiri ligia aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu manya aguara aba lebeluru aba lariengu on
2: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere halao aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boe nyengi aba lanugu ni tuguchi irahuto matuguchu hama ha nyundu banya luma aba lebeluru le nyenhi tuboi irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba anlarinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uhuru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grige hanyinbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragun hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
5: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri lichua ule luagubay? Ida liya sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabaduni luago. Aba larinyo gu Jesus u hon.
2: Gunta tiya sun grigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanubay la duga amu milagro nyei. Loidiga lichugun luha bu hawago biyanaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidig la hasabadu. Lumabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hon.
2: Namelehe belu rutidun aba muna pusura. Reide humanyinti da meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui hama lida aba fulasu. Mahagie mehagambunu, uihu manyegie, aba mehafurdu ni kaliti lueigien hukudi, lisei ni memagunda ni haulilina na fulasu ligia. Igira humanya keihadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame la la chilo no lo wairu bungi lo lagu sera go dunia songo rigia ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi birun balun
0: aba ti hafridu aba hapuri chinga hongrigia logu lunti la hasan siruni ni gaburi hausero saganti yagin yen sarago sifrigu uribati ya hawai grigia hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi ama haraida guagaduni Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
11: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri ariyaga.
5: Elia silemeha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
7: Aba profeta keiha binat.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba lariyagun.
11: Wa le meha na dira gudiba I chigle sarai alida ge oveni
0: le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri huwa aba lagra guni lao gringri frisuru gun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi uirio aba lanugunu erodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lun erodesi
11: moulu muti bagamare dunu lumari bamule
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumehae erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi. Dale la gufuliru boy erodesi irumu. Aba la digun fedu hon kumadi matinya ama habuti busudaraga ama amu grigia weiri gutin ha galileba. Aba tebelu un tiro de erodesi nyihi luboy fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyibanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba la rinya gutu.
11: Amuri habai le babuse runuma nichukuku.
0: Rulu mutilereru tun logo lichu gubailan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguchu.
12: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
10: Amuri habi lichu gu huan lepati seihabe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
12: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu uru lubarage hachilu uru Jesusu haulani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita geuguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gun. Ladiga itara hanya lan kaimu gun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali aba hajabu ilani disipulu aba harinya gun gun.
7: Taru hali tia. Eni uo tinya aga nautin lida flasule. ouna habanya girigi halu pau di lido buri lirahin flasu le yarafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kini kata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
6: Bayara tifunagi wodi agai hafen hon. Use wa tehamuga lebe yudinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atrinyong e fen humo. Ei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lu.
13: Sengu fen hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudu neguriki ya sakati hu. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gu hon. Aba lanugini Jesusu sengu fen to luha burugubo. Hama bia uduro ha, aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi, aba lamuru sohnu, lu lichu gunu hon lani disipli, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larigi, aba habu incha gudun du sufaninye, la utife fein, luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugrinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon luun Ehe ha la diga abaru nyi la garabal. Duba la ruga aba lidi Jesusu awagu aibugaina ngibu agutuna. La segera ye behau. Dan le hari hiba li aibuga ngibu agutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba hagu haragu. La diga sun hagia hari hamut. Aba hanusi de dagu. Aba la dimure ahon. Aba la riyan.
2: Ganigu huma ei. Manute da huma. Aule
0: aba ladinu ibun guni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani dilau adiga uwa gilela kufuranda hamani milagro lela tigu bita ufei logo gabafula lusun kate dererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagirunu ugune larudun kele aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kubururu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuria ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladairagu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien li lurudu Moisesi a nyubu banya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu lirutia lao Echu nile lani na arumadu niligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu nile lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Aba tihali kuduni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesusu. Harinya ga lu.
13: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesusu.
2: Linaru profeta Isaiasi talen larinya gubui huwagu lagu biangu ala higibu. Larinya hare. Grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no, la diga leani gunye hakumati wuguri ya harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
2: igre homale luguma di bungio lu ha falaru ni binad ha gabri binad gariki la sibunu wa saudi ro vero lu makati libina lera maestro gogin abuiti hugue igre homoti luguma di bungio lu ha falaru ni binad ha gabri anega ti meha moisesi ineba hama ba gubri go bon le anaba gutin la gubri go hilala ai ti hugue Arinya gatun logo gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinyati neder go nibo la tiga son le numa bay arinya gatina logo lun la nichi ko ni lo pungi logo forum e guare go la le arinya go ti tara mama le la lun ti lider go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le lugu ma di bungi lo ha fala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati le bin lera
0: aba ya la gonu Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vie da guduni ligi bugia pungio. Le afri du bai titan gela niga gurigia ligi avie da gudubali ligi bugia pungio.
0: Dan le ligi runi Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun, aba hali guduni lani disiplu gulogu himplu le, aba larinya gun hon.
2: Uwa ti sa kufuna ta huma, Uwa ti sangufona da humani luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige. Luraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafridon lidan gien.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungio. Arinya gati ginye.
2: Anati le afridu be lida gurigia via da guda lumuti ligibu gien bungio. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligieti avieta da gudubali.
0: Aban lidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedera guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba atona buni tarinyak.
10: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagu habon isani ko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimure hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
0: Tan le tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidan ge buri fulasu lani na Decapolis. Aba la chidu nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun la reida guagdu. Aba la dinyu nu Jesus nyei gien lau hawai grigi. Aba la daru bia lirahu nyu luha bu la rigeri gu. Aba la suyeru. Aba la huru duni nyei lau arure. Aba la ringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye, nuladimu rehabuidu. Aba lariyangu Jesus hulu, mabahudagu hamani nikaun. Tatuma lariyangu hulu, mabahudagu hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinyo.
5: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya
4: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go. Aba larinha gon hon.
2: Gudeme tinha gurigi hano. La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga. La daga ruba falalo hawago umada. La dega nyahi hata gien. Disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani discípulo go harinha galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulaso mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
7: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luha burugu. Aba lichugu ete ingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun ete ingiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disipulugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nihaluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuriha, lun larufutu, aba milagru hon, sieluhu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
2: Kasa wagu hamuriha gurugi elani na danle milagru. Ninaren hau, lagu marufutu baila milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun lagun. Bule hamuti disipulugu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disipulu gu, adangwa.
6: Ladete mandugu omafen, larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya galuagu manugu hama fen. Uwa galigufuna da huma, mefen huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambo tun salau harige iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fein habudon.
0: Aba harinye gu.
6: Duhus.
2: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faniye buin habudon.
0: Aba harinye gu.
13: Sedu.
0: Aba larinye gu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba lanuguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba layumarugu luun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
5: Ariha numuche ugiri, gama lumo. Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichugu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, harinyanga inalu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disipulugu, nito mbuyi, nirahi nifulasu lege yegubayi lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulugu larinya gahon.
2: Katana san harinya gugurige?
0: Aba haunabu harinya ga lu.
13: Anyahi harinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lu.
7: Buguya Kristu bai.
0: Aba telarinya ku Jesusu hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bai hichigun uguri ya wairi gutin lida hafine huri yume berese ni nao. Itara lubagiye, hauseru ni na habuti ku fadiri ku hama arufu daha tinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, Nasa arubalida gen owe ni luagu lurun aweyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. abatilanugu ni feduru Jesus nyingi abalagume serun adein halun abalagara ragun Jesus abalarin awagun lani disipulu abalebe tu ni feduru abalarin egun lun
2: disse banoi mafia buguya masami na luti bukela sami na rubungi basami na ronkei ugani
0: abatilagu aru Jesus hon lani disipulu guhama hibir grigia lu hayara fadun lun abalarin egun hon
2: le busenti la fala runina Bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. Laduga le abusen rote le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ainti le e feriti rote libagari ya uboa gunnwege luma nwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e huu lan lung kurige la ganyiru ni sungu bau le feriti rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lishigu ni kurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu ge gurigi ya muara tia aniga figo tia ha. Na nego bagi ya busiga no lao au le ugori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
4: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gati gine Jesus u hon.
2: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento. Maui banyadari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafu.
0: Sisi wei yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Feduru Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedagu larihni nyeye agibuki. Aba tamiridun la dairagun, wairi titiharun darilun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibun gamisa lun taharudun ita. Aba harihni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha com Fedro no Jesus.
7: Maestro, lhe dá da avanhala ya. Adiga uma irua de basen. Aba bu, aba lu Moisés, aba lu Elias.
0: Larinha com bali lira ladiga hanufu de discípulo. Anibidia tilu Fedro kala larinha com. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura com hao. Aba lagambu no aba umala lelida geduro iligia le arinha com. Lida ora ligia da le harihi bai geyego unye marihi hanya amu unye loe dige Jesus da le arere ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu da gun hama ni le harihi bai ni ka un dari me sara ali lida ge uweni ligia le wuguri gara wugut ligia harai dubali kata ile hadangwa Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abat halug dini Jesusu harinya galu
13: kasa wago harinya garufu da tinya liluru do Moisés logo lunti la liabi Elias e furumie lubara ge liabi le Cristo bai
0: abalona bunia larinya ga hon
2: inaru ni le harinya go belago Elias e balan nyubi furumie anelaranse robilan son kate Kagia tarinya gubilerenu bungi nuago aule uguri garo warguti. Ariya gatulago na sufri ruba la sarago ani mabahu duwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilau, kei tarinya gu nilereru bungi luago itara luba la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru do Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro, miha nero na nugu ipun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu larga de sifri uri batiligia lahu churu ni muarugu aba lafri ha hakoto limulu ugi aba lakuri ha lari la debilu diyati itara amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batile loi siya hamuti
0: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
2: gurigi mafia na ditinya atri bai sa da lu nerederu ni huma ida me lagumu cha mafia ni lehida bai baru humairahu ligia nyahu
0: Aba hanugu ni lu, dale larini bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lalugu dini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
2: atiri dan lau itere.
0: Aba larinya gun lugushi.
9: Luma genyiro gili. Gibel waya su laho churu ni sifri uripat lige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubay ti, anihe lubay ti gayara lubay batugi sumu kate. Budeme wa mabun itere go bawa.
0: Aba larinya gun Jesusu lu.
2: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
0: Aba lagua ragun lugushi irahu ligi.
9: Afinye tina. Idere go bana lut ma lagon du na finye.
0: Tale la rinyi be Jesus u logo. Fresa ti maha lila hakibe dun grigia. Aba le den halu sifri uriba ti ligia. Aba la rinyi gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon. Igre be irahu le anime belo ra digia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Sara ko hanya ri ko tin logo hilala aba lar ko duni Jesus lo igen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hal ko duni lani disciple go dan le habo goro ga nya luma aba harinya go lu
14: kasa wa go sinya wa bali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya gun on
2: lugundo libe sifri le lauro guni furi igi luma yunaro ni lubungyo ga yara la lafuri don
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yenla, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila, hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni, luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu muna da aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusen no tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songo bay, ani lunginye le servidun hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laninya gun hon.
2: Gurugia le resibiru ti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laninya gun huan lun.
13: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
2: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furume guariga na le ishi guti ama weruduna hon lida niri la diga lani guhuma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guariga le afigon guduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafio gati, nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagubu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badarun mafio gati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawein hama heweru, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hausua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dire lubaswa kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie abalidi lobo agun hudea luma logun obole nyingi lobo labo cheweju libidi duna horda aba ya honda ragugri gi lenyi lobo aba ya larufu ta hon kanya haligabri aba ti hayabu hada ge fariseugu logun hesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lobo ilu ligira gugugri tuma
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: lun dame la barueja lausun buerigun, lun bañura gudaniba aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba lania gu Jesus suhon.
2: Evite te hon kala hamuri habe. Gayara be funa ge hatuni uni en gifitere lobe natuni, o di habati se iron lau badise len lobe ni behini.
1: Aba haunabun harinyag.
0: Gayara wabai.
1: Aba larinya gun hon.
2: Lon te hatuni uni en gifitere lobe natuni, badise wahugie me lau badise len lobe ni behini. Ahen lu hanyuro aba luegen novene, aba luegen nubona, mama au lobe nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransere bongeo.
1: La lehagambo ba li hahibiri diisi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hita agi le abun serutu lun ligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warigu te, lun naseri duni wa, niabia lun naseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu ama sarago gurigi ya, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
3: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
3: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
4: Ragi bagurasu, saraba, laguan haya bu.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
2: Kaba bu saruba inadungu bu.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
3: Moisturu, agi yogwagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere aldo le wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wagu hadugi le, haria game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya umadaru guhon.
0: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba hauna bunia, kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun haudin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
6: Uweri guni lu bongiu, biniwati wugiri le nyimbibu ili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyimbibu le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba lebelurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulu gu, ladiga taru halilan. Larugan, dan le hafuri dumbu Betanie gine, aba la lama chun Jesus. Dice guiña aba harinya aba titibu igo gabanat. Aba lidin ariha ahi gin tubei. Kamalumo ubana rigunye la dari ratuago la duga mama gilila lidani tagindu. Aba tilarinya go Jesus tun titibu igo ligi.
2: Magida digi aba.
1: Aba hagabuni lani disipulu. Tambay ti hachilun ng Jerusalem, aba lebelun Jesus templo rugo. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya ni. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sinso hong grigia. Lum hala ha alugu habanya un. Migiru ti halun hasu gurun grigia templo rugo ni lao anugu. Aba lariya gun lida larufu ha hong.
2: Lariya hare bung yuti dan lenero. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu dahabay. Dan le lagunye dunbay aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasu gun Jesus hama du sulani disipulu gun, lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu titibu igu to miena gu bugunyari seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinha huma logu bungi, ninaran hau, Lago furu me guarga la le arinya gu te lun wubu le gitaba yagin da buba barana hon. Ahi uwa lube li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lago lagun fliru ba la le larinya gu bay itara loba. Ligia narinya gu bay hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bay lago resipi humali la itara loba. Tame le hafuri ye dunya la ahi anihin lube la diga aba grigi hon le misyati hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bay. Ahi uwa ferud na huma, uwe baygini ferud na lani hugu chi bungi le sielu bay hifigom.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina lubay Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gu tinya lita hafinye huriyo. Aba halgi duni arinya galung.
3: Kau bafu badagu isun le. Okai chu boy uba fubulu badagni.
1: Aba lona bunia Jesusu ariya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda gini aba kate. Aha na hona ba. Nene go be hon kala au uba fu na dugi buri kate ile. Kauna habali huang abati se. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimu reha amagu. Aba harinya gu.
7: Aha waniya ga. Lagu bungi la una habali. Larinya gubo mwaka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wuginia, kugiabu guwagi.
1: Luhamu ga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
2: Maninya gu nubai gine hon kala au gubafu na duke kata ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gume son Jesús, adimure ha hon grigi ha nye imbaña, lao jimpulo, abalariña gun hon.
2: Nye nye meja aba uguri abu na gutititi bu bebe ili chari rugo, abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon, tuma aba muna lu onigi heti. Abalaha yahani ili chari hona dagmi itinye, aba lidi gawaya son. Dale la chilu rubi dalun alubahani, abalona ha abalu musu amuri helufara hamagia na dagimitia. Abarga harigduni musu ligia, abahabula seruni, abahona hani larigon, michutia ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamura gon dubu luagu. Bogu hamei lichugu anaba hamei. Aba yelona ha laburi me ichari abaya. Aba hafaruni hilagube, larigia abalona ha saragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gun lagu inyebe beila hon ladiga lirao la. apa harinya guna dagme itinya hama kuwa, ani halain lube libi ni alaga, wafara lihilagu bay, wagi alamu ga labuni ya sunkate. Apa tiharik duni, apa hafaru ni hilagu bay, apa hasagaru ni lidag yang fulasu ligie.
1: Apa tilalik daha, Jesus.
2: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, apa me lafara guniya na dagme itinya hilagu bay, apa me lichiguni ichari hong amu. Malin ha humagilisa letarin ubileren ubungiu. Dubuleme ha auboi meberesen hama abu nagutinya legia li dubule tima timati. Abureme adegu bali katele ani weiri tu wanigilau.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu ladeg hasubudiru ni logu hawagu la la yusro hempulule. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Larigie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu lung harinya ga gudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya ga bani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya ga ba aba kate won. Buiti za lu la fae hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilumute Yesusu logo binya wala hagipa, aba larinya gunhon.
2: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni ilu, taan le larihi ni, aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gun lu.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gun on.
2: Ruhu maitilani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungyo lo bungyo.
1: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
0: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walg daha. Dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le watun ladiga libidye tauti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya mehasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagiru san liluru do Moisese luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti, larin hanre lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yeta lalinya lubaiti huguya weiri ti habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
4: Kate salida ge liluru do bugi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amu kumadi uirigu ti lue biyama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
4: Buit baninya guni, maestu, binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, ani luti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi, lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were, luginya hisi hama wabiri guwong kaisi misya guwongo. Gebegi tisun lira ligibu gebungiu segelau sung wadagara gudun lu luma sung kata ile agu dubai luagu latar.
1: Dati lagambu hesusu lona bun lau licu au aba larinya gulun.
2: Madise dibuluwe lila na ba laruwe habungiu.
1: Aba manigi henyala lu halu gudahan. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
2: Italiya saharinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme nyuruba luwege nonwere dari nichi gu niabaga ni labu gu yombugudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani Guribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu hesusu hon lida larufu dan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao saragu inebese. Alwa ha hamuti halau le hala weri gu tinya tita haligile sin huriyu loma lubuidu aga yi ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawai Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
1: Loga ba weyo, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga yi sensu, ariye gu hicha hagrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu. Ijetiabu aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwanu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
2: Ninaren hau, lagu gibe ti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu ti don gafu to. Ladiga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
0: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi logun wubu le giribu olivu le tigibu genbo i templu. Danti le nyun linya lubo i Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi Aba harinya gulun hagia guarugu.
9: Busien ti valu barinya gulun ivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli rusumbu di kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwa da gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuribu haligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida aburi haligili sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hakibu gine. Lubana gie lagomu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuni wa hon lurdu gu, magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nara gubai humai. Aniya ga humai le larinya gubai bungi hon lida aura ligie. Ladiga mama bahugu ya dumre, sifri sandu ligie badimure. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hila gubai. Derege hamanya me hagubri go hasani go, hagara ba gubai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hila gubai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa aguti dari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mou la lu nye la le alija bay kufuna dala hamet yahudea banya lunti metia hanura haluagun wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu dahama agu yuni anugun hadawragun fugia bugu me wurinya hadagina telidon wei ligia hama hagara hinyutinya hagoraginya amuri ha huma luma bungio luma malagu nuburu la susera da sunle La daga lidani bay asufri ni kele masusra dugi li lumagi la dugi ni bungi yu obow. Masusra nudu digi ya li megi ya lari gi ya. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga niyaba esefruti. Gama lumon, la dura gu bay luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha kristu bay. O aningi ta, mafinyera huma. La diga hayabi be yeha ti aniya ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanu dira lanya banya bungi yo ahi ngayara. Aran se nyuma. Aniya ga nali hon lu bara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigo duba warugu masielu gi. Aba me la tada garun sun cielo, aba meti nari hinua, aule uviri garu virguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higa yubau, luma ge lidisi age yubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba la bochi utubana, aba tihasubu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegin harini sumburi kati le, subudi humi, la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasusa du balan sun le, lubarege homi gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubow, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure le, lubi lasusa du sun kati le, ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi ruguinye le ukutile asubudirei. Lunti lubaiti aran senyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungiyu. La daga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichigu ni sun kate haa burungun lumusun niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bay bena lun louni giron. Akago duanyu huma lubaiti, la daga ibidni yeti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ariye bubala, o lubala laruga o binafila. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
5: San Marcos, capítulo 14.
1: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini, lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebini. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
7: Malik da umayli da fedu, lo ihafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luba ilogu dabula. Abati abi aba uri lao aba budeni, buin lao ibiye le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugun Jesus. Aba haganyo dun hadanyen anyen banya. Aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso. Lu hidera ogugu demetien.
1: Aba hebe chungi. Aba larinyo gun Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lu hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigubu iwuri to lu larita wagu tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugu daradu hama lu le dere geruni Jesus hon bale hagambu bali aba hagunda ragun aba hariengun lun logo hitu bala sain sulun aba lagume seru huda si aloha idalu bala le dere geruni Jesus on e frumia tuve yulida fedu le nyin lubo itego feinto magana to lebini lue yeru la faru mudun le lanina lue yeru ese frumi aba halu de ni discipulo go Jesus
9: Alia sabubusa na lubo di arensera wa barwa, luwegi ne egi ni lelani na luwei de asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburugu, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti lebelura, aba meharinya go no tabure memuna, larinya hare maestro, Agon nege rumu tolubo nyen la leigi egine lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti aranseroni egine waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyan gu Jesusu hon. Aba haranseroni egine lani na luweyure esefurni nyen. Da le lagunye du bay, Aba la chilunu Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dagwe, aba harinya gu.
9: Au funasan.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagye du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, au le uguri garo urguti, lau le teinye kubilere rubungi no au. Gama lumon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagube la.
1: Na le anyaha lubaiga, aba la nugunu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, Laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari gen aba lanuga aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bui hawago sarago. Nidaran hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba, igira humana me arye bule, ladiga tarinya hare leren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gieme nasaron lidage oveni, nidiba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
9: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, arye bumeme le, lubarage la yugur hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
9: Ni ahin lulubay no me buma, me ye dagumba di nabaw.
1: Ligye meme ginye hariyanga sungubay. Aba te hachilurun lidong aba flasu giriti, heto samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gung sarago. Sandiligia aba igarigu wairi titina lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditina aba iru ni wairi tile lani na owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogong memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri irun lani le lumboe la susere dolun lida ora ligi. Aba larinya gulida la furi yedu.
2: Bungi baba. Kayera bo muti son kate. Sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
1: Aba lidi. aba ladari no nia discípulo go arumo aba larinha go lum fedo
2: Simão barumo go nyasa se ati sabu ga beredero ni aba ora ga go duanyo aga go duanyo homa afuri de hugu ye meloi hei go don lidan ocha wagune inar ni luago aran se nia la sefer ahi ugo po debilite
1: aba ya lidin afuri de lubu ingio arinha ga ina meme lei di murele larinha go bai furumi Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagle lung. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinye gu hon.
2: Arumugu nye memesa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugil gare uwarigote, aha burugun kafigo ti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi lehesi suadi mureha, lige la chili runhuda si le aba hada agen duu su disipulu ku, li abu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hau na hahabu ti gufadri gu, arufu da hatien li lulu du monsesi, hama amu vungiri ya weidi kutia li da hafinye huriya. Arinya galiti buga huda si hon ita.
4: Le vungiri le na churu, ligia, awa mehari kuduni aba mehanidini.
1: Itara linya lubayiti dan le la chili rubayi, Aba la yara fa don kuda si lu hususu, aba la rinya gulu.
4: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu di ni hususu, aba hanigu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu kuchunu aba hadage, anyeibu elefente, aba libu ni aba la rigai lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hagi.
2: Kau wawu hiyabi tau efen, luma webe, lumu hanigu ni adoyra, kama hamuga hiwerutini. Sabe nha weyu huma na templo ruvarufu da hahon, madal hamutina, gamalumo, la suceredu beile luta gunflirun lereru bongiu.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, gamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tuinyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abailan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagun. Nagiri chagumon templu to. To hadigumon ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
3: Muna butibusa ni ikata? Ida liya sa le harinya gupe ibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni ikata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
3: Bugia sa Kristu bile lirubungi yu. Lelubu ila salbaru niya grigia lida age hafigo.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
2: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garo warugute nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humeme niabi lida duweri siyelu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragu leli ganyo, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura gualau ligibu Abule serewe Ariye kati
10: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
1: Aba buri hakayo waha Sudara ligibu wago Nyeinyi feduru bururugu Ligia tiabu ya aba Lumusu mfadiri le inyu tumabu Lale tarihi bali Abachara guwala rigurugu watu Aba tariye guni Aba tariye gulu
11: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
1: Aba leye edagun Fedro larinya.
9: ibidia tigrige ligeno ibidia ngubai tino kalawagu badimerha
1: abaladire run lida ange flasu lenyin luboye la bachara walun la yara fadulun lubenere barier abate la yuguru ha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gu on anyimba
11: abagiente hada gelani gu hesusu le
1: abaleye dogu murusu ora larige abaya hariya gu anyimba nyalun fedru
12: inarini duya bahada ge tadiga galile na buguya itra ni badimure ake hagi
1: abalagume serun fedru inyaragwa luma afinyura
9: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
1: Lida ora ligia, abali la yuguru hagayo logo libia maweyas. Abati la rita gufeduru logo le larinya gubuibuga esusu lun.
2: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beye de gubanao urwa weyaso.
9: Danti le la rita gun loagun, abala yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, abahonda lagu habu tigufadiri kuhama arufu tatia liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linywa liluru du. Ariha gabala hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lu Pilato. Aba lali kutini Pilato Jesusu larinya galu.
7: Kukuya saa harua itabai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba bure lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilatu, aba larinya kuhulu.
7: Mwona butiku sanikata. Adiha batu nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Yesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilatu laulira. Hechu ti Pilatu igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelwe yuru sefuruli. Lehamuri hagridi hada agen adawiruti. Yini tiaba adawiru tigiri tibarawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyuragu ni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu Pilatu luu ladugu kanya haladugu. Aba lali kuduni.
7: Usea tu salunigira kuduni haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali Pilatu lira ladugu subuti la ni luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kuriga da hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon Pilatu
7: pati habu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba hagua ragu
12: dago be lagu guru
13: dago be lagu guru dago be lagu guru dago be
1: aba larinya gon Pilatu hon
7: pati huri patu ladugu
1: aba ya hagua ragu Feiti businga la Pilatu le rederon puitu hama grigia aba ligira kutini barawasi lari geti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guagutini tawa aba dugu funatu Aba hadudu na bariki lao ki hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
12: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari ikinye hehera halao itara. Aba haraka chuno daigo funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lun. Kama lumu, matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
7: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ya biya hivero tiya logo guru wa uara luma, aba luige lomene, aba luige ubagni. Dan le buri tihasu gringri gya, aba hani hani hachug lao, aba anabuni hariya.
14: Bugeleriye gubu logo fui bong mela templo, aba yella me barara magdunu lida uru obeyo, sefu guba bongwa, rariba luige guru.
1: Aba ginye heher ha habu tiku fadri guhama arufu da dunde duru do moisesi. Lau, aba harinya gu, ama gu.
0: Sefu ti amu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, arue te Israelina, luegye guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, darila daru uru wa rabon weju. Ligye lagu aragu Jesusu larinya gu.
15: Eloi, Eloi. Lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya, agambuti aba harinyegu.
16: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu larinyegati.
12: Igira woman weto, waria ah nyubi Eliasi areire gudei.
1: Abatila dugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi. Abatahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rara bilijibuke Jesusu laguara gu. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
17: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Urinya ha.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi habungi utawusun lanigi. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amuri ya hilugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bae logo hila la Jesus. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubae logo hila la. Dan le larinya gubae lun logo inaruni la aba lichuguni pilatu lugubu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugubu Jesus loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichuguni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubwe labonuwa Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le lasu gribu ilueyo emera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to luguchu Santiago tuma Salome. Ibinye ilu haudi ahuru de iluago lugubu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba di harinyagu amaguwa.
11: Kaba sangidra idubu loike lubeniri umua ha.
1: Da harinyi bayi uwa lila umyebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure njili nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
7: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu guwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, luti ma feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinya guni hon.
1: Aba haudi mburinya hagia, aiba gwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye ti, ni kata ni ka un, ladiga anufu de. Lari igine lasaru Jesusu lida ge uwe ni, Dimasu binafin, aba larufu dagun lungu afurumi etun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu.

0: sifiri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, ibugubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru niha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani, mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta kwa susu lungo hon bian hada gen ha meha, ibugubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia ha hibiri gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari gie lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
1: Hei ba li dan son ubao apuriti hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finya ni tinha lagu, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tinha ha siya diruaba. Ani ha sei ni len lube harufu tini ha afinya banyan nuago. Asaka haba si firigu guriba tinha hawe gurigi li dan niri. Ha dimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai guriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bo hawagun sandi tia, aba me harai dagon.
0: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru lwe ige lonwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara walumuti ya, ani chauru gudale uganu le hapuri chihaboy, lau milaguru lebure adigubay.
2: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teófilo le wairigu bai. Giben ya garige ocho tiyan haburi ha kate lebri la digibai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihibali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga sinya la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, ania ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
3: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenju bayumarum. Tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago hama. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye buenju, matu kwa diwenyu ni bimu. Ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago hama. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ya Israelu na lukabunyu to. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri, Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana bi. Lu gini hifune delu ha mabuchi habanya lukigama dibanya la. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure me.
2: Aba larinya gu sakaria si lu angeli ligia.
4: Itara bagi na choro ni kate ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
2: Aba larinya gu angeli ligia lu.
3: Gabriele au lubuin buinyu. Ligeun habule na dimura habun lu nichibu yugano kuitilebu. Cuento que me fui a lo que fue y luego le narié el buibón. Veré de la manera que daríme el agua a su virgen. lagu fru fakate le le dale dale.
2: Sundan le, hanya hati buka giri ke bangku di agora bahisa karya si. Wiriti hani ke luago le lusan dua ribu. Dalam lafur itu boy, sinyal ladi mulai hahun. Abati hasubu diru ni luago saligu Allah somu kata lusan dua ribu. Ladi mulai hati hon lau seni, ladega Maria gadiha lila. Dalam lagu mucu boy, dalam lubai le seri bidun sakaria si templurgu. Abali di lubion. Larige kata ile abata dagenya du Isabel itu lumari. Aba mafri du la tau lubiengen luago sengu hati. Taringa ti tungu orugu.
5: La dignya ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
2: Sisi hati larigen, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
3: Flase watibu Maria, alihi abore mingungu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
3: Manufuda daba Maria, flase ladi bubunyu, pataga inada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luago. Wairi gu bai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
2: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lubai ala susara dukate le. Mama rigi dinagu?
2: Abati laria gu angeli ligia tun.
3: Ya bi pasifri santo guago, aba me lubura guni bulbafa buinyu le inyu utmabe. Ligia santo bai lubai irahle lubai pagadu dini. Dira buinyu lupa laguaro. Ya bi bidu heto Isabele, dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki, tomeha wago go haria ga luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai leituago, laduga uwa tunikata nasa rubungi.
2: Abati tarinya gu Maria,
5: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabiburi wubu Judea, abatebeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dane tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umalali hereti.
5: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abatitania gu Maria.
5: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda gwatugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungri igi lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala nyahaga bafu banya lida ge hawairigo. Abala dugu ni ha una bugu banya luwairigo hama. Habu gala ma banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abata giri budu habiyon. Abala gufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela digu boi bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariengu luguchun.
5: Uwa!
6: Ua baleri.
2: A balarinha gutum.
7: Kagi e wago. Ua tiniaba hada ge bidun hanyo giri tihuan.
2: A bahala ge dene luguchi irahu la useini. Kala iri labuse rubo ilichu guluagun. A balamuri ha aba murusun fulansu.

0: Yerusalem, lu hanua diruni lu bongiu. Hadega bali lira, la dega larinya hanya neti dali liru du bongiu.
1: Sung wagiri rahule, igira malu lanua diru balua boreme.
0: Abalu bayi tihodi adagara gedei le wagu bayi larinya ga liliru du bongiu, biyan wagegua, o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Yerusalem giri tise meon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bongiu, ani agura balu muti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumonwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabureme bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lu lidi templu rugun. Danti le houdi be la gubrigu Jesusu la u templu rugun, lu larufu dun, aba lo yo hani Simeon. Aba lichu guetenki runi lu bongiu, arinye gina ligia.
2: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, lau lera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
2: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibir itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heres biruni itara luba la sub diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
0: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu gia liru penuli hada gien la dega wagu Aseru, weya ruuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alio dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, Aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
3: Kame sabaduge kate in lewong nira. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alawi diheri.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halo han. Ibiti ya tisa hon. Luagu lungu tila nateni lulu kate le lani nugu chi.
0: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Aba ti lagiri budu hama nasaredun. Aba lasigiru lau meme la gamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bay, iturea, lumatra conitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri guban inu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano luhuan, le lire sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibuguni huan son flasu lebre lubadu bay, duna le hordan. Ariega ina hungrigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon. Sucede ticata ile itara kei meha labure duni profeta Isaías i lariega.
6: Agambu o tiaba umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti luba. Labu incha wagiduba, sun flasu vayate. Sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma burile muara guti, luara wagwagiduba. La rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi won.
0: Dan le hayabi serago grigi e lu huan lu labadi seruninha, abaha larinha gung hon.
7: Arasan hewe huguye le, ka arinha gu bai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinhi buidu logu sansi guali la hi gaburi. Maria ga huma hidna agua, la diga ugu abra wagi. La diga ninarun hao, Logo gayara lan la digu buingiu, la digu ogun abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lo tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti li, la chuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
8: Kata iti lumba iwa diguni?
0: Aba larinye gu huan hon.
7: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba luma. Le gayi imbay, lunti lafare yaguni luma le maigi imbay.
0: Nibitianguinha agubur hatinha licenso na gumadi, luha badi serum, abaharinha gulum.
9: Maestro, kate lube wadigani.
0: Laniega huan hon.
7: Magubura huma, logele lumbe agubura hani.
0: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
10: Agia wagui, kagia lube wadigani.
0: Laniega hon.
7: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigele madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagu duha, aito goluma alugu da guahongua ahin huan lubai kristu bai. Abalarinha gu huan hon.
7: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boi aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu tumati nuoi, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigo. Aba me la nua de runi lida ge ife. Aba me la rei duni trigo ti don lago. Aba me lago duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amo averi di hanin lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi. Le meha aguma di eboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu brikate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya abakate uribati ladur ni huan furisurugun. Lubarage bai ladur nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagamboni walarinha gu aba umalali sieluginye.
6: Ukuya niralde, le hisie beinu, le aubi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Nason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
11: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
12: Tarihane lerenu bongiyu. Mamari gubatau fain habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagunfliru ni tumure ile larinya gubai bungio.
0: Larigi abala nagini mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abala rufuduni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban. Abalarinya gulun.
11: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwege guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahudurogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha go Jesusu lun.
12: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu go bungio le babure me bahu drogua. Ani lunu go baguinha peseri vida.
0: Larigen abalanagani mafia uburu go Jerusalém. Abalawaire gudani tablu go templo abalarinha go lun.
11: Ahindiru go bai bungio. Chugo ba bungo yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani yangeligu. Lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu buguti luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
12: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mai lebu bungiyo te.
0: Tanti lema daihali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abatila dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu di da kada fulasu anibui tiha di murehasun grigia luago. Abatilidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai lawerida abalabeluru tidon haligili sihuriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha di da lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyen lubai larienga itara.
13: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
13: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
14: Mama sale lireu hosele.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
13: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baiguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro a dimure a larinhaga.
13: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono he tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwat ni aba hada ginye, arida wagwagu duti loidi ginye na amang le Siriana.
0: dale hagambu bali sun hanyi banya templo rugu kata ile aba haganyi du sarago aba hinyoro gulu hasaga ni Jesus bongu di loy fulasu aba hanugni laru rugu fulasu le eni tumabe lu hachuru ni nyigie aba lasgri Jesus hagana goginye aba lidi aba tilidi Jesus kafar na umu aba fulasu le lida bai Galilea aba larufu da hongrigia ni lida lue yuremera guni Weriti hanigi lauli Gabriel larufu da la daga laula ubafu la dimoreha. Nienti aba wogere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba lagua raha itara.
15: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirau ipungyu le sandubai.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
12: Maniba! Furibali dagia ugurile.
0: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugurile ligia muwarugun hagebuge sungubai. Aba lafuridu lidagia mabule serugalei. Abata wairidu hanigi sungubai abaharinya gunhamu ago.
14: Kabris adimureile. Adimuret ugurile lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu uribatia abahafuridu.
0: Adimure hoati buidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tiye habien, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
15: Buguya lirabu ibungi.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu magaira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lue lidi, aba larinya guhon.
12: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apuri chiheina tidabri haligili si huriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei genesa retu, Abati hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu danhon gerigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha Aba larinya gulu Simon.
12: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
0: Larinya ga Simon lu.
16: Maestro, na daga me hadi wa sunari ebo, eni manyungu ti wa nikata, kama lumu unke buguye lube ya rinya gubalin, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahuduragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
16: Dise banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyungu nile hadigabai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
12: Manuhu de daba, luma gye kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
17: Napureme. Gayara ti parei da guagetna, ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
12: Busen tina, arei da guaba.
0: que larinha gu itara, aba la guidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinha gu Jesus ulun, luma bauda gulani kate ile ni ka un, larinha galun.
13: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadri, rubi me idewe se le wago be larinha galiluru do Moisés e luago barumadu, arika hamamo ge gurigi e luago arita wadi bula.
0: Ei budan, ei bulaburu chogontima, luago Jesusu, sarago hanya gurigi onder gutinha, Luhagabuni, luma lula reida guaga de ni hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la ula reida guaga de ni hasandi tinha, Abati hayabi fiu wugurinya, barina aba wuguri, dereg da gwale ti daba ubarari, aluga ti hebela gduni, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari ti halege bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gduni sanditi, ti da lubarari, ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, Afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
13: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abatilarinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
7: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
13: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
13: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alagu luweri gubungiu, aba harinya gu, lautu waini anigi.
8: Ariha adi wakate wairi gu tiugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
13: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan no utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fari seugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
2: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
0: Larinya ga Jesusu hon.
13: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
18: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
13: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suaniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
13: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagade rubon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon uero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri uero binadhali, feri di meti diwen, feri di me uero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon uero iseri, itara luba le seri vidun uero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu tobi nadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veju, le lue yure mera guni, ibu gina linya Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinya guhada ge fari seu guhon.
18: Kasa uwagu hadiga wadagu le maunglu muti ladiga lida lue yure mera guni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
13: Maliha gidga san luagu le ladiga bai David luagu abadan, dan le lalama chubai hauson hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongio, aba la nung tidagin fen to sagre ubon, o ligia tidagin, ruligia hon haura banya luma, lausun fadri guruguinya no laye belum banya hegi tidagin fen to guya.
0: Arinya gatigin hon,
13: gabafutina, aule uguri garuwa ruguti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
0: Lidayaba veyu, le emeraguagle, aba lebelu Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda. Nying aba wuguri hilali duha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu. Aria hi Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu. Dida luwe yure mera guni. Luhadari luliduru. Subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy. Aba larinya gu luvu guri le hilali bay uhabu.
13: Saraba. Rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru. Aba lararamu. Aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
13: Nalga dadun luago aba kate. Kagayara bila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni i bagari odi lagidaron.
0: Abati larie guni e Jesusu sunha geegu boin lau. Abalarie gu luwu giri ligia.
13: Tuleba i buhab.
0: Abalatu leruni abalaregdago. Hahibiri abahagain du sarago. Abahagumeseru alugidago hamagua. Ida lubalaganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia. Aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri ida lubongiu. Dan le laruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afa gubei lu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarari ru Jesusu, hau luege uibu, abalaredere gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, Areida guatinha guinha. Alugatinha sun grigi haguru luago Jesusu. Ladiga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
13: Fulese watun hugi ale gudema bay. Ladiga hani hale laruin habongiu. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto. Ladiga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bay guento. Ladiga hehera haba. Pulasi watun dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, ladiga hibiuba aba omebu afayeri waho sielo, itara meme linyame a hadiga hagucha gugurige ha hong profetago. Pugiabu guhugi ele risibai, ladiga ibiha humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu guhugia haki mule banya, ladiga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya guento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia dale hadimuri hasungu riga buidu huwago. Itara liyame ha hadimuri hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihana enenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon hayere habubanya hon. Binihu manya hainyare gutun, afurita hugia me hawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boy, ruba onginye bisimisi lon, furime warig le amuri hati buma ruba lon, le anugitu bumege, maluga boy luma, le kate le babuse ruba ila dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan lubei, insin habuba nye hon, insin da hon, ka buiti haduga bay lau lira, la duga ibi niga figo utinya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bay lau lira. Ladiga itara linyagi yang hadiga gafigo utinya. Ahun afure dihe hon hau wagu banyi harita go lau hibihu bala hama gine. Ka buiti hadiga bay lau lira. Afuera tiene tiene aquí en el café que tiene jamagua. Ahora baño hago ya heresia viro murusun roya lao. A gente jugó ya. Lunti hinsi jamás haga ni hon. Adiga jugó ya me buiti. Afuera te jugó ya me. Magora bahaga ni kata leveño gua. Esta ruba huele la jafairo waha luma que bungule iño gube. Aniliraje ni badungi en le tima tima. La diga ligia. Fulese jabuti guía hon ha metengi radibanya luma hon ha uriba banya. Udeme habu huma. Que gudemo habula jugo chi bungio. Michi ga huma haduro amo. Michi gua lamo gaguinha hiduro. Masia de huma. Masia de rua humamo gaguinha. Ferudo na huma. Ferudo na ua humamoga. Ruhuma. Rulamo gaguinha hon. Lichi gubabungio sarago hon. La duca pa hon kei guberi ga haduga hon amo.
0: Rulumo ti Jesus o rempulo le hon.
13: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti lilati. Mahegua do babiango bei lidon aba meme huyo. Ua teni aba discípulo weirigo ti loilo maestro. Ibini ahin lagumu jalatoria ha, etara rego bei keilo maestro. Idalinha gayara buban lelerara ifile lida bei lago bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bei bago. Idalinha gayara lubei barinha con lo bibri, sagane ilirara ifile bago rugo bei, ani masandi bumuti durusu le bago rugo bei. Biango ti gibu hugie le, sagabei durusu le bago rugo bei furumi. Gayara lamu gabarihi nilirara ifele lagru bei bibri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lu uriba lanli. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lu buidu lanli. Sun tidibu wewe subudi wati lagu li. Matu hau tu igu luwege hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigya le buidu bei kate buiti larinya gubei laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigya le uriba bei kate uribati larinya gubei laduka kate ila uribati titambe lanigi. Ladega lagu legi bebe tita banigi la yano habiyumu. Kasa uwago harinya galwago au la habure mebe animadugi humuti le nubaybe. Narinya gali hon idalinya la le nyubu yube inu ane adigali le nubaybe. Itra linya keyama uugiri le abu na gube imuna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga lwagu nyula ebu derebu guti. Ahintele agau bubalina, animadunga lumuti le nubaybe, itaralinya keyaba ugiri le abu nmaru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituago, abateiwa don abatagoni chagun song suina gubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubaila dimure a Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi alida guagade lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausung hanigi, harinya galu.
14: Gadunati lu bidaraguni ofisi le, la duga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu, abu na guagi dubaru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
19: Napure me, madri nina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya alu gabunungu, rugu bai dimure, abame larei dago numusu. La duga au ginye, labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lo lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
13: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weiriti keila finye uguri le.
0: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, aregda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalariye gutun.
13: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, aba laguru nu gahu, aba harara muguha nugu bali, aba larinya gulun hilali.
13: Irahu, buna rinya ga saraba.
0: Aba ti lasarun, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu alinya gina.
3: Chilugu aba profeta wairi gutu wagana guon.
0: Alinya gatinya ginye,
10: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagie, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
17: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dabu ahi bugia lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura buamu.
0: Didna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu sarago grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, lumha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye sarago marihitia, aba lubai ti larinya gulun.
13: Heiba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lung luagu ariha ya la marihitia. Eibu gai ya la maibu gutinya. Arida gwa ya la lautia lepura. Agamba ya la hama agambu nya habanya. Agu jugwa ya la hilanya. Luma luagu lichi gung uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habu gai luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hong girigia lariega.
13: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau dau wa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gu banya daura gu. Agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri gu tisugula u profeta. Huang, lagi orang galai lewau beteranya galai reno bungkio. Nona hanya nona galai bubaragi. Lo laransi ani umu buba. Kehindarinya guni hong. Uwa galai profeta weri guti loi Huang hada songurige. Ani lau songlira. Weri guti mati le una guti ma bayli dan laru ha bungkio sugu lau.
0: Dan leh agam bubali songurigia. Hamaha agubra bali lisensu nagumadi. Kata ille. Aba harinya gun. Lo agurica la bungkio. Lau larinya guli yum luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen ti hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati en meha, lu labadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
13: Italiansa hagabri grigie halani natan le, kasa le negabui. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu ka wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bai anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, asubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu,
20: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba laga figot.
0: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
13: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
0: Lariyega fariseu.
20: Ariya ga bainu maestro.
0: La niya ga Jesus ulun.
13: Nyenya no bian wogunia, do etnia sensu lua ba fure de hati. Aba hada ginha do eti sengu san denario. Le aba di misa. Keiti sinya lubei ha fire uni, aba ferud na lani afure de hati ligi ha tuwe ha bian gubei. Ariya ga baiti no, kabagi a hada ginha hinsi ha buti malu afure de hati ligi.
0: La niya ga Simon lun.
20: Lida narita gun, le gibeti mabe la due ha.
0: La niya ga Jesus ulun.
13: Rishati le barinya gubei.
0: Aba larihin Jesus tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
13: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wag datumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
13: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
1: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
13: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay ugano buiti luago laru iha bungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubayin handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
13: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugura gune asigritin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labochon, aba lasagrun laduga lumaba ifulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tane la wina mudubay, gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti sa agu.
0: Lari gine, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
13: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
13: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lui bidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lui ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runi tidage hanigi luma finro hama, masalba run hagia me. Ila le abruho bai lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruho bai lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu aba bule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani ledani na ubo le. Sinyati ti laluba hon hada gien, ahinti lila nadile abruha bai lidon mua buiti, agia girige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lereru, ibuga hagia kei lubudubu, aluba huwa ti kate buiti hadangia.
0: Aba laninya go Jesusu.
13: Uwa ti girige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domonada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furangu nubi la. Uwa ni kata lebidi wati luma chulu bila dan lula subudiru nua luma lula fona gudan. Agamba huma lubai ti buidu. Le gamati le bihu balau le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bila rita gua lagu. Anihin la luma lagi daru.